0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat Pagi.
1: Ceria Pagi dengan FM masih lagi kekal bertemankan suara ini. Saya Sidi Isam, mantap jiwa. Pagi ini, kalau anda yang dalam pemanduan mungkin ada perjalanan jauh kan, katanya nak sampai ke destinasi.

akan kesan yang mendalam lah dalam diri anda. Jadi satu saja tempat, iaitu tempat yang betul-betul anda dapatkan satu kenangan yang terindah, yang anda boleh kongsikan bersama-sama dengan kami. Hadirkan cerita anda, okay, hadirkan perkongsian anda, dan anda boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Sambil-sambil itu juga boleh hantar ke WhatsApp kami 0103446632. Okey. Jadi kalau anda ada cerita yang nak dikongsikan juga, bolehlah hadir ke live TikTok dengan FM. Masih lagi CD on dekat situ. Jadi boleh hantar, boleh ceritakan, bolehlah kita dapatkan satu mungkin satu inspirasi lah kepada mereka yang mungkin sekarang ini katanya ada nak pergi ke satu-satu tempat, tetapi belum ada rancangan penuh, tapi mungkin dengan perkongsian anda tu boleh memberikan mereka satu pandangan supaya mereka memilih tempat ataupun lokasi yang telah pun anda kunjungi. Insyaallah. Jadi kita akan panjang-panjangkan lagi untuk chit-chat pagi kita ni. Kalau di Malaysia, cuti-cuti Malaysia kita ni, anda suka bercuti di mana? Selepas ini nanti kita nak bawakan anda untuk ke satu tempat yang cukup menarik. Okey, kalau orang Terengganu, kita dah tahu dah tempat ni memang cantik, pasir dia memutih. Tapi kalau orang luar tu mesti dia akan rasa macam tak sabar nak sampai, nak pergi ke pulau. Dia pulau tau. Semuanya kita nak kongsikan untuk Mood Terengganu On semuanya selepas ini.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab legend.

0: kita dah sampai di Pulau Kapas Marang ni. Ya Allah, cantiknya. Kalau anda yang pernah sampai ke Pulau Kapas Marang ni, pastinya anda kena menaiki bot dari jeti Marang. Dan perjalanan bot tu sekitar lebih kurang dalam 20 hingga ke 30 minit je, kan? Ini bergantung kepada keadaan laut dan pengusaha bot sendirilah. Jadi jeti Marang ni terletak kira-kira 20 km dari Kuala Terengganu. Jadi mereka yang dah sampai ni dia tahu tau sebab apa pulau kecil ni dengan pantai pasir putih dan air lautnya jernih. Lepas tu ada pula banyak terumbu karang kerah, hot kerah ada, hot lembu ada, dengan hidupan maring yang memang pelbagai lah. Jadi ada antara hidupan yang boleh kita temui di situ adalah ikan dan juga penyu. Jadi pulau ni memang terkenal dengan kawasan pembiakan sotong terutama ketika musim mencandat. Jadi walaupun dekat dengan tanah besar, suasana pulau ni dia masih lagi rasa macam Allah tenangnya lah, siapa je rasa tenang lalu. Gitu. Aktiviti-aktiviti kita boleh buat snorkeling tau. Snorkeling boleh, scuba diving ada, berkayak, berenang, mandi manda, ikut mandal lah. Maknanya nak menikmati pemandangan laut serta alam semula jadi pun boleh juga. Nak candak sotong boleh pada musim yang sesuai. Sekarang ni tak ada dah lah. Dah habis dah lah musim candaknya tahun depan pula. Okay, jadi bagi kaki diving, kawasan sekitar Pulau Kapas ni, dia ada turut mempunyai bangkai kapal perang dunia kedua tau. Dan beberapa bangkai bot nelayan Thai yang menjadi lokasi menyelam juga. Ini di kawasan tersebut lah. Jadi ada kemudahan-kemudahan, ada yang tanya nak pergi situ tu tempat penginapan resort ada ke? Memanglah ada, kan. Jadi antaranya kita ada kemudahan asas yang disediakan iaitu penginapan dan juga resort, selain daripada aktiviti-aktiviti snorkeling lah, diving, kayak, biasanya diambil melalui pengusaha resort tu sendiri, kan. Jadi pesanan untuk keselamatan, pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot. Jangan sentuh ataupun pijak terumbu karang ketika snorkeling atau diving. Dan kalau kita nampak penyu tu, janganlah diganggu penyu tu. Biarlah dia berenang dengan suka-suka hatinya. Jangan diganggu penyu ataupun hidupan-hidupan marin yang lain. Jadi berhati-hati juga dengan keadaan laut dan arus. Dan paling penting sekali, jangan buang sampah ngata. Ada yang orang cakap tu, dia makan-makan-makan, cung, dia capok dalam laut. Dia ingat kita dah tahu lah tu. Tapi jangan, ya. Allah tahu apa yang kita buat. Jadi kalau anda nak dapatkan tentang, nak tahu lebih lanjut Pulau Kapas Marang ni, boleh ke portal rasmi Tourism Malaysia. Turut dinasihatkan untuk tidak menyentuh hidupan marin lah. Jadi termasuk penyu dan ketika berada di air. Okay? Jadi itulah sedikit sebanyak tentang kita nak bawa ni. Anda, kita dah sampai di mana tu? Di Pulau Kapas Marang dalam Mood Terengganu On.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu On. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh, kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: mendeka.
1: Mendeka lepas tu kan.
2: Dia ni. Dia au mendeka mendeka. Sebut molek merdeka.
3: Yang ni mukla mungkin tidak baik.
1: Macam anak aku. Macam
0: mendeka.
1: Anak buat kecil-kecil.
2: Mendeka.
1: Mendeka.
0: Jadi pelak biarlah cikgu.
3: Dia bukan pelak. Dia gagal.
0: Udah baik muka tiga diri cikgu.
2: Kata banyak sikit.
3: Cikgu nak royak. Cikgu dah lekat kita 16 September hari ni walaupun cuti.
0: Hari ni cuti ke?
3: Hari ni cuti. Kita
0: takkan
3: ni cuti.
2: Hari ni cuti.
3: Pasal kita letak dega. Bahkan di 16 hari belakang kita pasang dega sampai 16.
0: 16 September cuti hari ni ke?
1: Hari Malaysia.
0: Berapa tak ada orang bagi hari ni?
3: Mana
4: Malaysia mana ada orang bagi?
0: Hari bagi juga.
1: Hari pagi hari penyatuan antara Malaysia, Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.
0: Dulu Sabah-Sarawak bukan Malaysia ke?
1: Bukan.
4: Itu dulu kan tanah Melayu dulu.
1: Melayu.
0: Bukan Singapura masuk kot dengan
1: Singapura. Singapura masuk.
0: Lepas tu baik pun lah.
3: Tapi kita dengar secara lah. Orang kata bila wujudnya Malaysia.
2: Allah.
3: Ya. Ia tu berlaku konfrontasi dengan Indonesia.
0: Pandangnya
3: Kita berlaku kita
0: baca buku sejarah ni pasal
3: kita kan patutnya cari cikgu kan kalau sekolah tinggi buat je puan tak itu.
1: Masa Malaysia
2: itik korera
1: masa Semenanjung Malaysia dengan Singapura dan Sabah Sarawak bersatu dulu memang Indonesia dia memang tak puas hati dengan kita. Dia panggil apa Ganyang Malaysia dia dulu.
0: Jadi hari Malaysia ni dok sama dengan hari merdeka. Kita merdeka dulu ah. Baru lepas tu pembetulkan maknanya dulu masa merdeka tak ada nama Malaysia.
2: Malaya.
0: Tanah Melayu, Malaya.
1: Tapi kalau ikut Malaysia tu pun nama dia Tanah Melayu juga sama ke.
0: Cuma bezanya bila hari Malaysia ni Sabah Sarawak masuk sekali dengan kita. Tapi gitulah kita ni duduk macam-macam kaum ada sini. Baru ni aku dengar di Terengganu, radio Terengganu cakap benda Cina pun anak okang. Mula-mula ada boleh cakap Terengganu.
4: Lama dah kan. Aku kawan dengan ramai Cina.
0: Duduk sama makan budu makan macam-macam kita.
3: Orang kat Malaysia ni ia punya perpaduan terlalu unik kali.
0: Macam mana pelbagai kaum duduk sama-sama. Kadang-kadang maknanya boleh hormat antara satu sama lain. Kalau tempat lain gocoh dah tu pak.
3: Tengok kat Terengganu. Cina tiga pakai kain batik dengan kita.
4: Betul lah. Kita hormat-menghormati je. Yang sebagai provokasi benda melibatkan kaum, agama, hormat sama sendiri.
0: Itulah. Kadang-kadang lenilah aku yang bukan the boss sikitnya cikgu. Kalau lenih kan media sosial kan. Ada je hot jetik, hot isu-isu pelik-pelik. Hot isu-isu perkauman. Hot tu bimbang takut jadi api. Dia benda provoke lah. Terutamanya macam hal agama, hal isu-isu diraja, benda-benda gitu jangan sensitif.
3: Itulah orang lenio. Tak macam orang dulu. Orang dulu cinti pada negara dua kali.
1: Awak bagus
0: ya. Kamu sayang tak kena sayang ke Malaysia kamu, sayang ke negara.
3: Hidup mati Malaysia.
2: Apa sumbangan kau kepada Malaysia?
3: Jangan tanya apa sumbangan negara pada kamu, tapi tanya
0: itu
3: lagu kamu pada negara. Kalau buat ni darah mendidih cakap.
0: Jangan ni lagu saya.
3: Jangan mendidih tengok.
0: Macam pendeka juga.
3: Aku kita kan cakap lagu negara itu bangun belakang.
1: Siap tengok dia nyanyi lagu. Saya anak Malaysia.
3: Kita nak dengar lagu itu. Lagu itu kan dengar.
0: Mudah-mudahan nyanyi lambat. tapi gitulah.
2: Setengah jam pulak dia cerita ni.
0: Sungguh kadang-kadang kita tengok dah daripada hok kecil, hok besar. Kadang-kadang kita suka tengok kita tengok hok bahagian baloh. Tapi kita tak nampak hok perpaduan. Betul. Ramai lagi benda-benda yang comel di tempat kita. Contohnya kau sebut bak makanan, nasi lemak. Kalau dulu ingat orang Melayu je makan. Lepas ni pakai India, China, Kadazan, mana-mana pun. Makan nasi lemak belaka. Nak royak pun. Kan maknanya kita kira lah. Kata-kata orang tu duduklah molek-molek. Bukan benda. Takutlah jadi apa-apa tempat kita ni. Tengoklah macam
1: dia tambuhlah benda yang tahu benda.
3: Kitiok.
0: Bung sini, bung sana tambuh.
3: Macam kita nak kitiok log royal kita baca dalam surat khabar. Kalau negara-negara lain yok, perang bab agama, kita tak ada pasal dah mula mayam-mayam, mula pergi kerja-kerja, nak kita kata hebat. Tak hanya kena kata kita.
0: Tunjuk syokta molek lah kita. Betul tak?

Okay, kalau anda di Malaysia ni, ada satu tempat yang anda rasa kalau anda pergi tu, dia akan tinggalkan kenangan yang wow, sangat-sangat luar biasa, sampai kita terngiang-ngiang, teringat-ringat tempat yang kita pernah pergi, khususnya di Malaysia ni. Dan kalau apa yang kita inginkan adalah kita jadikan ia sebagai satu daya untuk perkembangan ekonomi dan kelangsungan ekonomi yang terbaik untuk negara kita. Jadi cuti-cuti Malaysia ni, dia sangat penting sebenarnya untuk berjana ekonomi, kan? Ha. Jadi kalau anda lah, kalau di Malaysia ini, dekat mana yang anda rasa yang pernah anda pergi yang meninggalkan memori yang cukup terindah lah dalam kehidupan anda? Boleh kongsikan dengan kami pada waktu ini. Dan juga kita ada kita ada sahabat kita ni, Ali. Ali kata ni, saya suka yang mencabar sikit, Abang Sidi. Jadi saya suka pergi hiking, dan juga saya pernah pergi ke taman negara, taman-taman negara yang ada di Malaysia ni. Memang meninggalkan banyaklah kenangan saya apabila dengan kawan-kawan yang lain hadir, dan juga kita menggunakan kesempatan bercuti untuk kita dapatkan satu kenangan. Bukan sahaja kenangan, tetapi dapat juga badan yang sihat. Terima kasih Ali. Yang katanya dia suka aktiviti-aktiviti lasak, kan, hiking dan sebagainya. Terima kasih diucapkan kepada anda. Anda juga boleh ceritakan apa yang anda rasa seronok sangat bila anda sampai ke satu tempat tu, dan boleh kongsikan dengan kami di tempat apakah, di manakah lokasinya. Selepas ini nanti kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, Syazwani, dalam laporan cuaca daripada Met Malaysia Negeri Terengganu. Semuanya selepas ini. Ceria pagi, Terengganu FM.

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tuna aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tuna aku? Tuna aku Komando Ismail. Abang.
0: Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

Suri pagi dengan FM. Masih lagi bertemankan saya CDE Samanto Beciu. Okey, yang akan berlangsung pada hari ini iaitu di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK akan menjadi tumpuan malam ni ya. Ini kira-kira 5,000 hadirin dijangka akan menghadiri sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan, dan sambutan pada tahun ini membawa tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, yang turut menjadi tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Jadi persiapan sambutan kini berada pada fasa akhir, dan dengan perhatian diberikan kepada aspek teknikal serta kemudahan komunikasi, ini bagi memastikan perjalanan acara dan juga liputan media akan berlangsung dengan lancar. Menurut kata Menteri Komunikasi Yang Berhormat Dato' Sri Fahmi Fazil, berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan semua peralatan dan perkakasan telekomunikasi yang diperlukan telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Jadi sambutan pada malam ini dijangka dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan. Ada juga persembahan musical teater mengenai pembentukan Malaysia. Selain konsert yang menampilkan Dayang Nur Faizah, Stacy dan juga Faizal Tahir. Jadi yang dipertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi juga akan dijangka tiba di BCCK pada 8.15 malam ini, dan manakala acara dijadual berakhir sekitar 10.30 malam. Selain daripada acara utama, sambutan Hari Malaysia ini diisi juga dengan program-program lain. Ini termasuk Majlis Kesyukuran, ada pameran sejarah pembentukan Malaysia serta perkongsian pengalaman veteran, polis dan juga tentera. Jadi pameran sejarah di Plaza Merdeka Kuching pula menampilkan ada 20 paparan. Ini dalam 5 segmen. Ini termasuk perjalanan pembentukan Malaysia, dokumentasi perjanjian dan watikah serta tokoh-tokoh penting dalam sejarah pembentukan negara. Jadi yang berkesempatan, yang berada di sana, selamatlah ataupun boleh menyertai, boleh hadir pada malam ini ramai-ramai di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada malam nanti dalam sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Okey, kalau kita nak sambung lagi selepas ni, di manakah lokasi anda yang anda rasa macam seronok sangat bila berada di Malaysia ni? Mungkin anda boleh kongsikan satu destinasi pelancongan yang anda telah pun kunjungi dan ceritakan pengalaman anda di jam yang keempat nanti. Terus kekal bersama-sama dengan kami. 9 pagi nanti kita bawakan pendengaran anda untuk ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Kita dengarkan utama 9 pagi.

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPO tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk bertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, kalau Kak Leha kalau bercuti di mana tu yang Kak Leha ingat sampai sekarang ni?
1: Kalau
0: kita pergi
1: jauh,
0: pergi
1: KL.
0: Oh. KL,
1: ah,
0: kena Tak ada lah, maknanya Kak Leha tak ada ke pergi tempat-tempat menarik ke kalau kat KL tu, kat Perak tu?
1: Tak ada.
0: Tak ada lah.
1: Sekali je Kak Leha pergi pulang kapal. Kak Leha pergi dengan musuh kelaut.
0: Ya tau?
1: Ya.
0: Oh, pergi berapa orang itu?
1: Musuh kelaut.
0: Ya lah, jadi pergi berapa orang itu?
1: Ramai.
0: Ramai lah.
1: Sebuah musuh lah. Musuh kau kan musuh orang.
0: Ya lah, betul dah.
1: Daki tu api-api yang ada ombok lah. Api-api yang teduh.
0: Yalah, kalau api yang hujan tak boleh lah nak pergi.
1: Ombok-ombok besar aku.
0: Ombok besar. Baik. Terima kasih Kak Leha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu sahabat kita, Kak Leha. Jadi kalau ada lagi, boleh hadirkan cerita anda tu, boleh hadirkan sama-sama dengan kami pada waktu ini. Seketika untuk anda daripada Syazliana, Joget Langkah 8. Ceria Pagi, Cengkana.

0: Eh, hari tu panas ni. Aku nak forward ke grup sebelah. Eh, ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Kekal bersama-sama dengan kami. Saya Siri Isa, mantap jiwa. Dalam perjalanan ke tu, nak pergi mana tu? Ada yang katanya, Siri, kita nak cari sarapan. Lewat sikit lah pagi ni. Tak apa, lewat pun tetap makan juga kan. Ada yang kata pagi ni nak cari makanan-makanan lain-lain lah. Katanya nak dapatkan makanan apa, roti canai. Sebab asalnya roti canai ni kan daripada apa ni, kaum India juga kan. Jadi kita dah adaptasi, dah kita guna kan cara untuk pembuatan. Jadi orang Melayu pun dah biasa dah makan roti canai ni. Sebab itulah, sebabnya hari Malaysia ni dia bukan sekadar kita untuk kita ingat tarikh 16 September 1963 tu sebenarnya. Tetapi besar daripada itu, ia kita mengingatkan diri kita tentang sebuah negara yang dibina daripada kepelbagaian. Itu yang sebenarnya. Sebab tu Malaysia ni dia sangat unik. Sebab kita berbeza kaum, berbeza agama, berbeza bahasa, budaya, adat lagi kan. Dari Semenanjung membawalah ke Sabah dan Sarawak, setiap daripada kita ni ada identiti kita tersendiri. Tapi apabila disebut satu nama Malaysia, kita berdiri di bawah rumah yang sama. Dan mungkin itulah kelain keindahan sebenar Malaysia sebenarnya, yang kita tak perlu nak jadi sama untuk hidup bersama. Tak payah kan, kita cuma perlu belajar menghormati perbezaan. Jadi kita boleh makan makanan yang berbeza. Macam tadi kita makan roti canai, tak ada masalah. Kita makan Yong Tau Fu, makanan daripada asalnya bangsa Cina kan. Jadi bercakap dengan logat yang berbeza juga. Kalau di Terengganu ni, kita tengok masyarakat Tionghoa sendiri, kalau cakap tu dia cakap Terengganu dah, tak ada dah kan, logat tu logat Terengganu dah. Jadi kita meraihkan pelbagai perayaan juga yang berbeza. Tetapi bila negara memerlukan kita, kita tetap sebagai rakyat Malaysia. Jadi kerana kekuatan Malaysia ni bukan terletak pada satu kaum saja, kekuatan kita ada pada Melayu, ada pada Cina, ada pada India, Iban, kaum Bidayuh, Kadazan, Dusun, Melanau dan seluruhlah masyarakat yang membentuk negara kita ni. Jadi Hari Malaysia ni mengingatkan kita ni satu perkara je. Kita berbeza tu bukan alasan untuk kita berjauhan. Tetapi berbeza itulah sebenarnya sebabnya Malaysia begitu istimewa. Jadi itu yang boleh kita kongsikan pada waktu ini. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang sedang bercuti, cutilah, rancanglah perjalanan anda baik-baik. Dan juga kita harapkan agar anda tiba ke destinasi dalam keadaan yang selamat dan seronok bersama-sama. Apabila kita berada dalam keadaan kita pada waktu ini, bercuti dan untuk mencari keharmonian itu sendiri. Okey, dan ini sebuah lagu untuk anda yang ingin kita kongsikan, kita siarkan kepada anda pada waktu ini. Ini daripada sahabat kita ni, dia minta lagu ni kan. Tapi tak apa, kita cuba mainkan untuk merealisasikan permintaan kawan kita ni. Terima kasih Azman yang minta lagu ni, Adik Saya Abek Soge. Ida Izrin dan Din Manja. Ceria pagi, cengkan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ini dia kisah Labun Madara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1, Bila Lorat Bertemu, pada 16 September, jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
12: Labuan Mat Dara sempena

Terima kasih kepada anda. Itu dia Iman Troy dan juga Mal Hamka. Ia berikan anda 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Okey, kita dah kongsikan. Ini antara yang menarik. Kalau disajikan di pagi tadi, kita dah ada, kita siarkan rancangan sketsa Kedai Kopi Hari Malaysia 2026. Tu yang awang dia mendeka tu kan. Dia dah sebut betul-betul berdeka. Kecoh kedai makan Kedai Mek Jaroh tadi pagi tadi yang telah pun ditepikan oleh Rohani Hussein, Kak Cik. Jadi selepas ini nanti pada pukul 12.15 tengah hari, jangan lupa juga anda saksikan dan boleh tonton di Facebook dan juga boleh dengarkan kami di Terengganu FM ini dengan drama khas Hari Malaysia 2026 dengan tajuknya Abang Selamat Hari Malaysia. Ini lakonan Kak Cik, DJ AI, DJ Aisyah, saya sendiri dan juga Anis sebagai pelakon yang akan membintangi pada tengah hari nanti. Okay? 16 September pada hari ini, 12.15 tengah hari, dan siaran ulangannya pada 19 September 2026 pada pukul 3.30 petang. Rancangan yang diterbitkan untuk siaran drama ini oleh Zulkifli Yusof. Wow. Okay? Jadi jangan lupa juga kita ada sketsa Labun Mak Dara Perak FM. Ini edisi khas Hari Malaysia. Ada dua episod, iaitu episod yang pertama Bila Lorat Bertemu. Ini akan disiarkan pada pukul 2.30 petang nanti. Dan esok akan disiarkan untuk episod yang kedua dengan tajuknya Berbeza Tapi Bersama. Pada siaran waktu yang sama juga, esok 2.30 petang juga. Ini terbitan Maslita Muhammad Lut dari Perak FM. Jadi jangan lupa juga setiap waktu azan akan disiarkan pada hari ini selepas siarnya azan pada hari ini dengan kalam murabi khas Hari Malaysia 2026 terbitan Nur Aini Sulong. Itulah rancangan-rancangan program khas Hari Malaysia 2026 di Terengganu FM. Mesra ceria.

Baik, terima kasih kekal bertemankan dengan FM pada pagi ini. Terima kasih tau banyak-banyak sangat yang telah bertemani saya sejak pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni. Dan sebelum saya nak mengundurkan diri pada pagi ini, sebenarnya 16 September ni saya nak tinggalkan satu perkara lah untuk kita fikirkan bersama-sama. Sebab apa, Malaysia ini bukan terbina kerana kita semuanya sama tau. Tapi Malaysia ni terbina sebab kita memilih untuk bersama walaupun kita berbeza. Jadi berbeza negeri, berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa, logat. Tetapi apabila jalur gemilang berkibar, kita berkongsi satu nama iaitu Malaysia. Saya Siri Izzam, mantap jiwa, dan selepas ini akan bertemankan Aisyah akan temani anda menerusi Anggun Inspirasimu. Kita jumpa lagi di lain siaran.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okey, Dirgahayu Malaysia. Saya anak Malaysia. Kita semua anak Malaysia. Kita bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Pergi ke dusun memetik kuini. Buah bidara manis rasanya. Malaysia madani perpaduan murni. Tulus sejahtera berbilang bangsa. Bunga raya di taman indah. Aroma wangi di kala pagi. 16 September disambut meriah. Sayang Malaysia. Kekal di hati. Baik, 10.25 minit pagi dah ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia madani. Pertemuan kita untuk edisi 16 September khas bersama dengan Hari Malaysia hari ini, hari Rabu, bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Apa khabar anda semua? Dan saya doakan anda semua dalam keadaan sihat-sihat belaka kan. Di samping kita bersama dengan ahli keluarga, cuti umum hari ini kan, Hari Malaysia. Mungkin ada juga yang mengambil peluang untuk membawa anak berjalan ke mana-mana. Nak gantung kuali, almaklum kan? Cuti umum hari ini. Walau di mana saja anda berada, sematkan dalam jiwa kita. Malaysia, tanah air kita. Dan semoga Malaysia yang kita bina sejak sekian lama ni, hasil pada perjuangan orang-orang yang terdahulu, dapat kita kekalkan hingga ke akhirnya, insyaAllah. Itu yang kita mahukan, semangat menjadi anak Malaysia. Berbeza negeri, berbeza budaya, amalan, berbeza politik, tapi kita tetap satu. Kita anak Malaysia. Dan insyaAllah untuk hari ini, pertemuan kita di Hari Malaysia, khas Hari Malaysia, kami di Terengganu FM insyaAllah akan memberikan atau menyajikan rancangan-rancangan bersempena dengan Hari Malaysia akan menanti ada. Untuk hari ini, kita nantikan bersama-sama. Dan terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Selamat Hari Malaysia.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

0: Terengganu FM.
1: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
2: Kamu tahu tak? Aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
3: Allah.
2: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang.
3: Allah.
2: Abang.
1: Karya WS Azi, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

0: Jatam Pinorani Saitris. Sebuah lagu dari Etik Iban dari Sarawak. Baik, 10.38 minit pagi dah ketika ini. Kalau kita bercakap berkenaan dengan Sarawak, tadi kita baru diperingatkan lagu dari Etnik Iban Ngajar Tampi dari Norani Zaid. Saya nak kongsikan juga berkenaan dengan Hari Sarawak ataupun Hari Malaysia ni, yang mana Kuching kembali jadi tumpuan malam ini, yang mana Pusat Convention Borneo Kuching BCCK mencari tumpuan malam ini apabila kira-kira 5,000 hadirin dijangka membanjiri lokasi ini bagi menghadiri sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara pada 2023. Acara akan bermula pada jam 7 malam dengan segmen pra-persembahan sebelum ketibaan tetamu jemputan bermula pada pukul 7.30 minit malam. Dan tetamu kehormat sambutan itu ialah Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Premier Sarawak Tan Sri Amang Johari Tun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor turut dijadualkan hadir. Dan selain ucapan Perdana Menteri, acara rasmi yang bermula pada 8.15 malam itu turut menyaksikan majlis menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia, yang mana sambutan turut menampilkan persembahan gabungan artis jemputan musical theater serta persembahan final yang melibatkan tiga wilayah iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Orang ramai di sekitar Kuching juga turut berpeluang menyaksikan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching bersempena dengan kemuncak sambutan berkenaan. Dan selain acara kemuncak malam ini, pelbagai pengisian turut diadakan termasuk pameran sambutan Hari Malaysia yang berlangsung dari 10 hingga 16 September di sebuah shopping mall di Kuching. Dan dua majlis kesyukuran turut diadakan, iaitu majlis kesyukuran agama-agama lain pada 14 September di Hotel Pullman dan juga majlis kesyukuran pada 15 September di Masjid Jamek Negeri Sarawak. Itu di antara intipati bersempena dengan sambutan Hari Malaysia, yang mana Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Kuching menjadi tumpuan malam ini apabila kira-kira 5,000 hadirin dijangka membanjiri lokasi bagi menghadiri sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan kami di RTM, untuk malam ini jangan lupa anda boleh saksikan, tidak berkesempatan mungkin nak ke Sarawak kan, kita boleh saksikan ataupun tonton menerusi siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 yang disiarkan menerusi TV1 dan juga platform RTM Click pada hari ini, insyaAllah bermula 7 malam 16 September 2026 bersiaran langsung dari Borneo Convention Center Kuching BCCK. Jadi sedikit yang dapat saya kongsikan untuk sebelah malam nanti. Dan jangan lupa anda semua sama-sama kita saksikan ataupun tonton menerusi platform RTM Click ataupun menerusi TV1. Sama-sama kita saksikan untuk sambutan pada malam ini. Baik, sebelum 42 minit pagi dan ketika ini, dan teruskan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Terengganu FM.
2: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Malam hari penuh
3: merata tengok dia. Ha, ada dia.
4: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga, tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma, jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan Sketsa Labuan Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
12: Labuan Mak Dara sempena

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ini, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.
2: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua penerbangan.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesej je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar?
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hot ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www

awak kat mana kalau orang Terengganu kata awak ada mana? Betul ke? Okey, kalau orang Sarawak kata kita rasine kinek tu. Pelbagai bahasa kan? Berbagai lorat semua, tapi kita tetap rakyat Malaysia kan. Okay, 10.56 minit pagi dah ketiga ini, walau di mana saja anda berada. Hashtag untuk rakan-rakan kita dan anda semua, orang-orang Terengganu, berhati-hati anda kalau memandangkan keadaan cuaca ketika ini. Kalau kita lihat sendiri kan, putih je kat luar tu, macam dapat lihat daripada tingkap dari sini kan. Yang mana saya nak kongsikan berkenaan dengan Terengganu tangguh aktiviti luar bilik darjah sehingga IPU selamat. Yang mana semua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid dan juga warga sekolah di seluruh Terengganu diarahkan ditangguhkan berkuat kuasa serta merta susulan keadaan kualiti udara yang terjejas akibat cerebu. Dan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu, Kamsah ataupun Kamal Muhammad berkata arahan itu berkuat kuasa sehingga keadaan kualiti udara kembali berada pada tahap selamat atau sehingga pemakluman rasmi selanjutnya dikeluarkan. Dan katanya juga langkah tersebut diambil bagi mengurangkan pendedahan murid dan juga warga sekolah kepada udara tercemar sekaligus mengelakkan risiko terhadap kesihatan dan keselamatan mereka. Dan katanya juga JPNT sentiasa mengutamakan aspek keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan murid serta seluruh warga pendidikan. Dan sehubungan dengan kualiti udara semasa yang terjejas akibat jerebu, langkah-langkah pencegahan perlu diambil katanya bagi mengurangkan pendedahan murid dan juga warga sekolah kepada udara yang tercemar serta mengelakkan sebarang risiko terhadap kesihatan dan keselamatan. Dan menurut Kamsah juga, arahan itu selaras dengan surat siaran Kementerian Pendidikan KPM Bilangan 1 tahun 2019 berkaitan langkah-langkah menjamin keselamatan dan kesihatan dan juga keselamatan murid di sekolah yang berada dalam kawasan berjerebu dan dianggap kritikal. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan, yang mana semua aktiviti luar bilik darjah termasuk sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan rekreasi dan juga aktiviti air adalah ditangguhkan buat sementara ini. Dan katanya semua pihak hendaklah sentiasa peka terhadap perkembangan jerebu dan mematuhi arahan serta panduan yang dikeluarkan KPM, iaitu JPN Terengganu, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Alam Sekitar dan juga agensi berkaitan dari semasa ke semasa. Itu dia yang dapat saya kongsikan, yang mana semua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid dan juga warga sekolah di seluruh Terengganu diarahkan ditangguhkan berkuat kuasa serta-merta susulan keadaan kualiti udara yang terjejas akibat jerebu. Ini telah dinyatakan oleh pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu, iaitu Kamsah atau Kamal Muhammad, berkata arahan itu berkuat kuasa sehingga keadaan kualiti udara kembali berada pada tahap yang selamat atau sehingga pemakluman rasmi selanjutnya dikeluarkan. Pada anda, walau di mana saja anda berada, berhati-hati anda, hasil untuk anda semuanya.

terus kekal sihat lah ya. Banyakkan minum air dan pakai pelitup separuh muka. Kalau rasa betul-betul dah tak sihat tu, segeralah dapatkan rawatan kesihatan di klinik dah, ataupun di hospital yang berhampiran. Baik, tepat pukul 11 pagi dah ketika ini, dan insyaAllah kita akan bersama dalam segmen teka lagu berganda untuk hari ini. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: sekelaku.
1: Baik, sekali lagi kepada Kanda. Dah ada jawapannya ke? Sempat ke tak dengar tadi? Ke tak sempat? Kita dengarkan sekali lagi lah ya.
0: Sekelaku berganda.

0: Yelah,
1: kita kena berganda. Okey, bagi saya, saya bagi peluang sekali lagi ya untuk kita dengarkan kiraatan lagu ini.
0: Teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda?
1: Okey, teka lagu berganda dah ada jawapannya. Bolehlah hantarkan di WhatsApp Terengganu FM. Mesra ceria. Teka lagu berganda.

sweet child of mine. Nombor anda ke 11.24. Amini pagi dan ketika ini dan anda masih bersiaran bersama Aisha merusi pertemuan di Anggun Inspirasimu. Okey, dan seterusnya saya nak kongsikan satu lagi info berkaitan dengan hari ATM ke-93. Akhlak, tata kelola dan juga martabat tempur perkukuhkan pertahanan. Yang mana Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuhkan kekuatan sebagai benteng pertahanan negara dengan memberi penekanan bukan sahaja kepada aset dan keupayaan fizikal, malah pembangunan warga tata kelola serta kesiapsiagaan tempur dalam menghadapi persekitaran keselamatan yang semakin kompleks. Ada Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, perkataan itu diterjemahkan melalui tiga nilai utama yang dirangkumi dengan akronim ATM, iaitu akhlak teras, tata kelola tuntas dan juga martabat tempur. Dan beliau berkata ketahanan angkatan tidak boleh bergantung kepada kekuatan fizikal dan aset semata-mata. Sebaliknya memerlukan ketiga-tiga nilai berkaitan bagi memastikan ATM kekal berkeupayaan menghadapi ancaman semasa dan masa hadapan. Dan sama itu juga, martabat tempur pula menjurus kepada kesiapsiagaan serta kekuatan angkatan bagi memastikan ATM mampu melaksanakan tugas dan menghadapi ancaman sama ada pada masa kini mahupun masa hadapan. Dan selain pada itu juga, beliau juga berkata kemuncak sambutan ulang tahun bertemakan ketahanan ATM benteng pertahanan negara akan terus diteruskan menerusi penganjuran Carnival Hari RTM 2026 di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut Perak pada 19 dan juga 20 September ini. Dan pelbagai aktiviti disediakan untuk pengunjung termasuk pameran aset darat, laut dan juga udara, demonstrasi keupayaan pasukan khas perbarisan tempur ATM, lawatan ke kapal TLDN serta aktiviti menaiki bot turut diadakan ialah agensi pameran agensi keselamatan, persembahan kebudayaan gerai jualan dan juga pelbagai aktiviti interaktif untuk seisi keluarga. Itu yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan hari ATM ke-93 yang mana Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuhkan kekuatan sebagai benteng pertahanan negara dengan memberi penekanan bukan sahaja kepada aset dan juga keupayaan fizikal, malah pembangunan warga, tata kelola serta kesiapsiagaan tempur dalam menghadapi persekitaran keselamatan yang semakin kompleks. Tidak. ATM ke-93, akhlak, tata kelola dan martabat tempur perkukuh pertahanan. Baik, 11.27 minit pagi dan ketika ini dan insyaAllah seketika nanti Aisyah akan sapa rakan-rakan kita yang dah pun menghantarkan ucapan bersama Aisyah untuk pagi ini dan juga teka lagu berganda. Saya akan umumkan siapakah yang berjaya menjawab dengan tepat dan juga terpantas dan khas untuk abang berbaju hijau kita. Maskar kita lah ya. Jom kita layan si baju hijau. Terengganu FM, mesra ceria.

akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.

0: suka lagu.
1: Baik, tiga lagu berganda. Saya ucapkan tahniah kepada juara bertahan kita, Kimi Batu Rakit. Tahniah diucapkan. Dia kata alhamdulillah menang lagi kemarin dengan DJ, katanya. Ada menang nak dengar lagu Hanya Ingin Kau Tahu dengan ucapan untuk yang kerja macam biasa. Macam Kimi ni, seperti Ucup, Hakim dengan Syapawi ni dan yang lain, moga kerja dengan ikhlas di hari cuti ini dan kita pakat kumpul OT, insyaAllah ya. Semoga dimurahkan rezeki. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang menyapa Aisyah, Muaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat Hari Malaysia, Muaz. Lagi siapa lagi? Kita ada Pak Usop. Terima kasih. Din Hairuddin, Kaabah, Mimani. Tak, jemu-jemu. Sertai tekan lagu berganda bersama Aisyah. Dan semua Eda pun bersama Aisyah untuk tekan lagu berganda. Nurul juga, terima kasih banyak-banyak ya. Dan kita dah dengarkan lagu permintaan dari juara kita untuk hari ini. Hari-hari dia juara. Kenapa tak bagi cara orang lain? Cuba bagi lambat sikit tadi ke, 5 minit lambat ke kan. Tapi apapun, rezeki dia lah kan. Rezeki Kimi Batu Rakit, InsyaAllah ada giliran anda nanti. Baik, 11.44 minit pagi dan terus bersiaran bersama kami hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Lagu permintaan dari juara kita, juara bertahan Republik. Anak ingin kau tahu. Nak tahu apa tu? Abang Kimi kita tengah bertugas ketika ni. Sama juga macam Aisyah. Terus kuat untuk anda semua yang sedang bertugas walaupun di hari cuti ini kan. Kita mencari rezeki, insyaAllah, ikhlas kerana Allah. Kita layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Pada sekarang pukul 11.48 minit pagi dan insyaAllah tepat pukul 12.30 hari, kita dapat ikuti buletin 12.30 hari Terengganu FM. Dan terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bila masuk saja musim cuti, ramailah di antara kita ni yang ambil peluang untuk keluar membeli belah. Ha, membeli belah tu tak salah. Yang salahnya apabila kita letakkan kenderaan kita di tempat khas parkir OKU. Ha, sikap tidak prihatin segelintir orang awam ini bukan sahaja menyukarkan mereka, malah mereka kadangkala terpaksa membatalkan niat untuk berurusan kerana tiada parkir untuk mereka. Dan tambahan pula, tempat parkir khas bukannya banyak disediakan untuk golongan ini. Biasanya di satu kawasan tu ada dua ataupun tiga sahaja, itu pun orang awam nak ambil juga. Sedangkan kita mampu je nak parkir kat tempat lain.
1: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: The station with the
3: best music.
4: I love the music.
5: Best music. 90.7.
2: And you've got it.

0: Satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang pendengar, kita bertemu lagi pada hari ini. Okey, hari ini kita nak cerita pula tentang makanan pula. Kenapa nak sebut tentang makanan ni? Sebab makanan juga adalah merupakan pengaruh besar untuk mendatangkan syukur. Jadi kenikmatan, contoh tempat kita di Terengganu kan banyak makanan. Dengan nasi dagangnya lah, dengan itunya. Saya nak sebut pun saya tak kerti, banyak sangat. Ha kan, berbagai-bagai. So, okey, nak cerita tentang makanan juga. Bila kita dah, hidup kita senang kan gitu. Hidup kita mewah, kita hidup suasana aman, damai dan sebagainya. Makanan pun banyak. Baik, Nabi SAW bersabda, cerita hal makan sikit. Nabi kata, "Iza kana fit ta'ami arba'atun faqad kamalu sya'nuhu kulluh." Nabi dikata jika makanan tu mengandungi empat perkara ni, maka sempurnalah dia. Artinya kalau dalam makanan itu ada empat unsur ini. Ini untuk siapa-siapa nak berjual ni. Maklum sajalah dalam suasana begini banyak orang nak berniaga pagilah dengan nasi lemaknya, nasi kerabunya lah. Nasi saja puluh jenis nasi dah. Maka kalau ada empat perkara ni, okeylah. Apa dia? Yang pertama sekali makanan itu, kata Nabi SAW, "Iza kana min halalin." Pertama makan itu kalau dia halal, kita rasa sedap. Maknanya banyak dalam sebuah tempat, dalam sebuah kampung, dalam sebuah negeri, makanan-makanan yang halal terjual. Kita rasa itu adalah satu kenikmatan. Yang keduanya, ya. Yang kedua, "Wa iza akala zakarasmullahi alaih." Bila orang yang makan itu, dia bukan makan saja, orang makan menyebut nama Allah, ya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga di antara kesempurnaan pada makanan itu. Jadi nak sebutkan bahawa nak datangkan nilai syukur itu, manusia mesti terbina atas dasar bahawa dia ingat apa-apa rezeki makanan itu datang pada Allah Ta'ala. Lepas itu kata Nabi SAW, "Summa taksuru alaihi aidi iza faghara minhu hamidillah. Maknanya jika banyak sangat orang yang memakannya, pun gitu juga menjadikan makan itu menjadi elok, dan jika selesai dia akan baca alhamdulillah. Ini bentuk makanan. Nak diceritakan bagaimana nak ceritakan benar makanan itu benar-benar menjadi atau merupakan nikmat besar kepada Allah Taala. Kalau ada unsur makanan itu, makanan banyak jual tempat kita. Ya, tak terkawal halalnya. Ikut orang nak jual, tidak ada pelesenan, tidak ada pengawalan halalnya, tidak ada apa ni orang-orang yang mengendalikan halal haram jualan itu, maka maknanya ialah bahawa kita tak dapat satu kenikmatan yang besar. Jadi sebab itu empat perkara ni kata Nabi SAW dalam makanan itu, maka jika dalam makanan itu kata Nabi SAW orang suka makan, dia halal, banyak pula orang makan, pas makan baca bismillah dan sebagainya, maka alhamdulillah itu makan yang baik. Baik, nah membina ini semua, bila kita tengok dalam persekitaran hidup kita, rupa-rupanya ada keempat-empat unsur ini. Maka kalau ada empat-empat unsur ini, jangan lupa itu mesti kita bersyukur dengan Allah SWT. Itu juga

0: makan pun ada unsur-unsur yang kita harus fikirkan, yang kita harus ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda syukur manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Ha, kalau begitu insya-Allah kita bertemu lagi pada hari lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, seketika kita bersama dengan rancangan syukur atau bintang rakan penyampai Ijo ataupun Zulkifli Yusof, pembawa anda ke 12.10 minit tengah hari. Dan ketika ini saya nak ucapkan selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang menjamu selera. Selamat makan tengah hari. Ada juga yang tak suka makan wawang ni kalau makan tengah hari. Adalah pukul 1, pukul 2 baru dia makan. Apapun, jangan sampai tak makan. Jaga kesihatan anda. Dan jaga, orang kata tadi, kesihatan anda untuk anda terus sihat, kekal kuat, mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga anda. Kalau kita lihat keadaan cuaca kan, putih aja sekeliling kita ni kan, saya doakan semoga anda terus dipermudahkan segala urusan. Rasa kalau tak sihat tu ada masalah khasnya untuk anak-anak ke ataupun golongan rentan yang menghadapi masalah paru-paru tu, segeralah ke klinik berdekatan kalau rasa tidak sihat atau rasa sesak nafas tu, ya. Kita doakan semoga kita terus kuat. Ini salah satu ujian daripada Allah, insyaAllah. Semoga ujian yang Allah berikan pada ini membuatkan kita terus kuat, dan pastinya ada hikmah yang akan Allah berikan kepada kita. Baik, insyaAllah seketika nanti juga, kalau tadi rancangan syukur terpilih rakan penyampai oleh Ijo ataupun Zulkifli Yusof, hebat rakan saya ni. Untuk drama khas Hari Malaysia Terengganu FM juga diterbitkan oleh beliau. Awang ni, dikenali sebagai Awang, ya. Ijo ni hebat orangnya. Kita dengarkan terbitan beliau seketika nanti bersama dengan pelakon-pelakon dari Terengganu FM juga seketika nanti. Ada yang cakap Sarawak, ada yang cakap Sabah, ada yang cakap Terengganu. Dengarlah sekejap lagi, ya. Itulah dia, Hari Malaysia. Pelbagai bahasa, pelbagai bangsa, rorat, tapi kita satu. Malaysia tetap. Okey, anak Malaysia, satu bangsa. Okey, dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. InsyaAllah 12.15 minit tengah hari nanti, drama khas Hari Malaysia, terbitan rakyat penyampai Ijo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar, ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
3: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang.
0: Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sempena Hari Malaysia 2026, Terengganu FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia. Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur.

0: Komando Ismail! Komando Ismail!
1: Abang! Abang! Abang mimpi lagi? Bang! Mimpi yang sama?
2: Ya Rabbi, mimpi akhirnya sama. Mimpi malam tahun 1963.
1: Abang, setiap tahun bila tiba je hari Malaysia, abang selalu diganggu mimpi yang sama. Dah 63 tahun, bang. Dah 63 tahun yang arwah tinggalkan kita, bang.
2: Arwah kawan baik abang, dia telah menyelamatkan abang dari jerangkap sama. Ialah yang bertemukan abang dengan awak, Ruby.
1: Ya, saya tahu. Saya tahu, bang. Tapi itu dah jodoh kita, bang.
2: Malam hari, ya, ia berwasiat pada abang. Mun papa terjadi padanya, ia mahu abang terima kitab tunangnya sebagai bini kami. Kami tunaikan permintaannya. Kini tu kita jadi bini kami. Kita sudah ada dua orang anak dah, Tun Ruby.
1: Ya, bang. Ruby ikhlas terima abang sebagai ganti arwah. Kerana itu kehendak arwah. Sebelum berangkat ke Sarawak, dia ada tinggalkan pesan itu pada Ruby supaya Ruby terima abang kalau jadi apa-apa pada dia. Dahlah, bang. Janganlah kita fikirkan lagi kisah lama tu, bang.
2: Ya,
1: dah 63 tahun arwah tinggalkan kita, bang. Lagipun Ruby bahagia dengan abang sekarang.
2: Terima kasih, Ruby.

0: Assalamualaikum, Tok Wan. Ini rumah arwah mak bapak aku. Aku tinggal dengan Tok Wan aku. Kejap lagi kau jumpalah dia. Assalamualaikum, Tok Wan. Naiklah, Mercy.
1: Aku naik ni. Okey kak, apa kau tu? Seganya aku.
0: Ish, apa pula nak segan?

0: Maaflah atuk tengah semayang asar tadi. Masuk. Buat apa duduk kat beranda tu, masuk.
1: Ambil angin, Tok. Tok, ni kawan Sarah. Dari Ranau Sabah. Mercy namanya.
2: Selamat petang, Atok.
0: Ya.
2: Maaf datang ganggu ya.
0: Tak ganggu pun. Orang Sabah.
2: Ya. Saya dari Sabah. Nama penuh saya Mercy Liguna. Masa sambut merdeka hari tu, saya dah balik ke Ranau. Jadi cuti hari Malaysia. Saya tidak ada rancang nak ke mana-mana. Jadi si Sarah ni lah yang ajak saya datang Terengganu.
0: Alah, eloklah cuti-cuti ni berjalan ke Terengganu. Nanti boleh jalan-jalan dengan Sarah.
1: Mek Wan mana? Sunyi je rumah.
0: Alah, nenek kamu tu pergi besut. Udah ajis kau ke rumah Mak Su Kinta kau, pergi dengan ni Izra dengan Hazin.
1: Lah, Pak Su bawa dua-dua anak ikut. Sunyilah, tak ada budak-budak. Bila balik tu?
0: Kan cuti sekolah seminggu.
1: Seminggu? Amboi, lamanya.
0: Kau tak cakap pun nak balik. Alih-alih je muncul. Masuk mesti masuk. Tengok kat dapur tu. Sebelum dia pergi besut, nenek kamu masak bubur kacang. Boleh ajak mesti makan.
2: Susah-susah je. Tak apa-apa lah, Atok.
0: Tak susah. Semua dah siap. Tinggal makan je. Rezeki, Alhamdulillah. Bawa beg kamu masuk. Bawa kawan kamu masuk bilik tu.

0: Wah, meriahnya Pasar Payang ni.
1: Inilah salah satu tempat menarik perhatian pelancong dalam dan luar negeri yang datang ke Terengganu ni. Sekarang ni, kita berada di tingkat bawah. Tingkat satu. Jual barang-barang basah, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan tu yang awak cari, keropok kering dan keropok lekor.
0: Bah, dah sabar aku ni. Bah, jom kita membeli keropok lekor tu. Nanti bolehlah suruh mak suka tu goreng.
1: Boleh je, jom kita beli. Kau perasan tak? Ada satu lagi tu, dari tadi lagi duduk ikut kita.
0: Mana?
1: Kau toleh kat belakang, sebelah kanan. Kau kenal ke dia?
0: Kenapa dia ada di sini?
1: Entahlah, aku pun tak tahu. Tu bukan budak kolej Zabah tu ke? Dia budak Sabah ke?
0: Entahlah. Mana juga saya tahu. Bukan budak tu orang sini juga ke?
1: Dia macam dari tadi lagi tengah engkau je tu.
0: Entahlah. Kalau di kolej, cuba-cuba juga dia mau bercakap sama saya. Tapi enggak juga saya mau layan. Dia kan orang sini juga.
1: Entah, aku tak pernah nampak pun. Jom beli cepat-cepat keropok lekor tu. Cepat kita siap, cepatlah kita belah dari sini.
0: Jom.

0: Assalamualaikum. Tok Wan. Tok Samad pun ada?
1: Waalaikumsalam. Tok Samad ni.
2: Waalaikumsalam.
1: Tok Samad di rumah tak jauh rumah Tok ni, belah kanan tu. Asalnya Seri Aman Sarawak. Kahwin orang sini, terus menetap sini. Ni harga kat Pasar Payang tu. Hari ni anak dia yang jaga kedai. Tu dia datang sembang Tok sini.
2: Ini yang duduk ranau Sabah tu ya. Kenapa tak balik hari Malaysia ni? Kalau Sabah dengan Sarawak tu kan meriah kan.
3: Begini, Siak baru balik cuti hari tu. Hari

Ayo Ismail, jangan pergi Singun. Banyak tangkap sama Komando. Jangan pergi.

Akhirnya, abang gugur juga sebagai melati di persada negara. Ruby redha abang. Ruby bangga. Jasa abang gugur sebagai perwira demi sebuah negara merdeka Malaysia yang kita sayangi. Ruby redha abang melepaskan abang demi tanah air kita yang tercinta ini. Bersemadilah abang dengan tenang di alam sana.

0: Tok Samad. Boleh saya tanya?
1: Nak tanya apa tu?
0: Kenapa anda pulang lagi ke Seri Aman Sarawak?
1: Pertama sekali saya berkahwin dengan Nek Ruby. Kami bernikah. Kerana itu adalah yang arwah Ismail mahukan. Anak kami ada dua orang, membesar di sini. Di Seri Aman, Tok dah tak ada siapa-siapa lagi dah. Mak dan ayah Tok dah lama meninggal. Peninggalan pesaka arwah ayah dan ayah dan mak, Tok dijaga oleh adik dan abang Tok. Jadi di sinilah akhirnya Tok menetap. Tok terpaksa menjaga isteri Tok.
0: Kenapa dengan isteri Atok?
2: Biasalah, masih suami mesti menjaga isterinya, kan Tok? Tok, Tok tak rindu Sarawak?
1: Mestilah rindu. Tempat jatuh lagi dikenang. Betul tak? Ini kan pula tempat kita membesar. Tapi tempat ni buat Atok rasa Atok ada keluarga di sini.
2: Betul lah tu, Tok.
3: Hai, kami dia macam adik-beradik.
1: Iyalah. Cikgu ni. Sebenarnya kita ke mana-mana pun kalau di Malaysia ni, kita tak pernah rasa asing pun.
2: Betul. Sarah kerap juga ke Sarawak. Seri Aman. Seri K. Tak ada masalah. Janji kita mesti berbuat baik di tempat orang. Kan Tok? Kan Tok Wan?
3: Betul tu. Itu ada orang berdagang. Jangan nyombong diri. Ikut macam padi, makin berisi tunduk ke bawah. Bukan jadi macam dalang, kiri kanan melayang.
1: Azan-azan.
3: Ya.
1: Tok nak ke masjid dah ni. Mau kita ke masjid, cikgu? Main, cikgu.
3: Yuk kita.
2: Masih. Jom kita pergi dapur tengok apa patut. Jom.
0: Sarah.
2: Ya.
0: Saya rasa kan Tok Sama tu kan macam ada menyimpan satu rahsia aja berkenaan dengan isteri dia tu.
2: Tak adalah. Lagipun setiap kita pun ada je masalah masing-masing. Kita ni habis-habis dengan masalah pengajian kita kan?
0: Itulah. Tapi kan saya rasa kasihan juga sama Tok Sama tu kan.
2: Nak kasihan apa?
0: Yalah, isteri dia tu.
2: Lupakanlah soal orang tua. Mercy, kau pandai siang sayur tak? Kau siang sayur, aku siang ikan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lah Haji Samad. Ada apa ni pukul 1 pagi hujan ribut ni? Apa kayaknya?
0: Ni, tolong saya cikgu. Tolong saya cikgu, isteri saya Ruby cikgu.
1: Kenapa nak isteri kamu?
0: Dia dah hilang dari rumah.
1: Allah.
0: Saya tak tahu dia pergi ke mana. Dah macam malam-malam macam ni. Dia degil. Dia tak nak makan ubat.
1: Allahuakbar.
0: Dah berapa hari dah cikgu dia tak makan ubat cikgu.
1: Ni saja masuk dulu hujan ni. Anak kamu tak ada kat rumah ke?
0: Ni Azizi kat Kuala Lumpur. Dia kerja. Azlan rumah mak mertua dia di Besut. Dah berapa hari dekat sana. Mak mertuanya sakit. Ini dia pergi ke mana ni dalam keadaan cuaca buruk macam ni cikgu?
1: Sabar.
0: Mana dia pergi ni?
1: Sabar saja.
2: Tok Sarjan, kenapa?
1: Ni, Atuk dengan Tok Sarjan ni nak keluar pergi pantai. Nak tengok Nenek Ruby kamu, mana tahu takut ada kat pantai tu.
2: Hah? Nenek Ruby kenapa?
0: Ni, hilang dari rumah. Tak tahu dia pergi ke mana.
2: Takpelah, kita orang nak ikut. Kita orang nak cari kat pantai.
1: Gini. Kamu tolong telefon polis. Buat report dulu.
0: Adik, saya tak payah. Saya dah telefon polis. Saya dah buat report dah. Mungkin polis sedang meronda sekarang. Masalahnya cuaca ni buruk. Mesti dengan Sarah duduk je dekat rumah. Cuaca ni tak elok.
1: Betul.
0: Biar saya dengan Atuk, kamu aja yang keluar. Mungkin polis dah gerak.
2: Tapi ya, kawan, kami ni muda lagi. Tak apa, kena hujan je pun. Nanti pakai baju hujan. Pakai payung pun tak apa.
1: Suka hatilah. Alah, jom cepat. Baju hujan mana? Baju hujan.
2: Ni ada ni.
0: Bagi.
1: Bawa sini.

0: Eh, sarap.
1: Eh, ano ba kanda? Bot na layan yang di tepi pantai to. Nampak?
0: Aku macam ada nampak sesuatu di situ. Macam nampak orang.
1: Di situ?
0: Aku rasakan Nairobi tu semacam saja.
1: Ish, kau ni ada-ada je lah. Aku rasa biasa je lah.
0: Apa kata kita pergi ke bot nelayan tu? Macam ada sesuatu bah di sana.
1: Jom.

0: Pantai.
1: Pantai. Ha? Aku rasa isteri aku ada kat pantai. Tapi polis bagi tahu hujan-hujan ribut macam ni, dia kata orang yang lari ni dia tak akan pergi ke pantai.
2: Jen. Polis cakap tu betul juga. Tak ada siapa yang nak ke pantai. Kau tengok cuaca macam ni ni.
1: Ya. Tapi aku tahu. Aku rasa macam isteri aku ada dekat pantai. Isteri aku ada dekat pantai. Aku rasa macam tu.
2: Sabar. Macam ni.
1: Kau rasa patut tak kita pergi ke pantai?
2: Macam ni lah. Kalau kau dah rasa, hati kau rasa macam isteri kau ada kat pantai, takpelah, kita pergi tengok.
1: Jom, kita pergi tengok sekarang. Jom.
2: Yuk.

Makan pula aku dalam bot ni. Nasib baik ada bot. Kalau tidak, masa kuyup aku. Abang! Abang kat mana? Mana suara abang? Rupi tak dengar dah suara abang. Abang pergi mana? Abang ada kat dek? Abang buat apa kat situ? Ha? Abang nak pergi ke Pulau Batu dekat sana tu? Abang nak berlandang ke sana? Abang, tolonglah abang. Kan cuaca tak elok ni. Kalau abang ke Pulau Batu tu, Rupi nak ikut juga. Kalau berenang pun, tak lama je. Dekat je sampai situ. Tapi bang, abang tunggulah cuaca elok dulu abang. Kita berenang sama-sama. Tapi kalau macam tu, Rupi pergi ke dek dulu. Abang tunggu Rupi tau. Abang tunggu Rupi ya.

0: Eh, kosong je bot ni. Jom kita masuk kat dalam bahagian bot tu. Nak tak? Ni jenis bot pukat tunda ni.
1: Eh, tak mahu saya. Nanti orang bilang kita mencuri pula. Eh, jap. Sarah. Tadi kan, aku nampak macam ada seseorang menuju ke dek tu. Macam perempuan.
2: Eh, jangan sono.
0: Ya, memang perempuan. Oh. Eh, Nek Ruby lah. Dia macam nak terjun ke laut. Hah, bahaya. Kalau kita segah nanti, dia loncat. Terjun lagi parah.
2: Aduh, Sarah. Macam mana ni? Kita mesti selamatkan dia.
0: Diam. Sekarang ni, dia membelakang kita.
2: Okey.
0: Apa kata kita pelan-pelan, kita dekat dengan dia, lepas kita peluk dia.
3: Abang, kenapa abang diam? Kenapa abang senyap je? Mana janji abang? Kan kita dah janji sama-sama nak berenang ke Pulau Batu tu. Abang dekat mana? Abang!
2: Okey. Sarah, okey. Kita buat pelan-pelan. Okey. Aku kira. Kita pelan-pelan. Okey.
3: Abang!
2: Saya kira, ya. Okey.
3: Abang! Tuh. Abang ada kat mana?
2: Tika!
4: Rubia, tengok abang sini, Rubia. Tengok abang, Rubia.
3: Abang? Abang? Cikgu Hassan pun ada? Polis? Eh, buat apa semua ada kat sini? Aku, kamu tahu tak? Aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
4: Allah.
3: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail.
4: Allah.
3: Abang.
4: Komando Ismail dah 60 tahun lebih meninggal.
3: Dia
4: dah.
3: Tak mati.
4: Ni abang, Rubia. Abang suami kamu, Rubia.
3: Suami? Eh, lepaskan akulah. Lepaskan aku.
4: Rubia.
3: Lepaskan aku, abang.

0: Assalamualaikum Sarjan. Macam mana dengan rumah Sarjan tu, Rubiah?
1: Waalaikumsalam. Ni, doktor dah bagi ubat penenang. Sekarang ni dia dah tidur, berehat. Doktor cakap dia dah berhenti makan ubat. Tanpa kebenaran doktor dah 6 bulan dah.
0: 6 bulan? 6 bulan dia tak makan ubat?
1: Itulah. Itulah akibat datang halusinasi dia tu. Semuanya hidup balik dalam minda dia. Lepas ni saya sendiri akan pantau segala ubat-ubat yang dia kena makan.
0: Dah, harta. Kenapa pula boleh tersenyum ni, Sarjan? Kenapa tersenyum ni?
1: Tadi, sebelum dia tidur,
0: Kenapa?
1: Dia sempat ucap sesuatu tau.
0: Ucapan? Ucapan apa, Jen?
2: Abang, selamat Hari Malaysia, Abang.
1: Itulah ucapan dia, cikgu.

12.46 minit tengah hari. Dah ketika ini selesai kita mendengarkan drama khas dari rakan-rakan saya dan juga yalah, penerbit kita yang hebat, yang telah menyunti dengan hebat sekali, alhamdulillah, drama khas Hari Malaysia Terengganu Altham, yang mana melakonkan watak dan dalamnya adalah Rohani Hussein, saya sendiri, Sukri Ahmad, Sidi dan juga Anis Natasha. Apapun, terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu Altham Mesra Ceria. Dan terus layan kami di Terengganu FM Mesra Ceria. InsyaAllah seketika nanti saya akan kongsikan jadual solat pada zuhur bagi seluruh daerah di Terengganu. Terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

12.15 minit tengah hari dan seterusnya saya nak kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu Marang dan juga Kuala Nerus 1.5 minit tengah hari besok dan juga 1.17 minit tengah hari Kuala Terengganu 1.6 minit tengah hari Kemaman dan Dungun 1.5 minit tengah hari dan insyaAllah ketika nanti tepat pada pukul 1 tengah hari kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari yang akan disamasiarkan menerusi Nasional FM dan terus lain kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

sekarang pukul 1.20 minit tengah hari. Dan sebelum Aisyah menutup tirai pertemuan kita untuk Angkun Inspirasimu edisi khas bersebenar dengan Hari Malaysia, saya nak kongsikan berkenaan dengan kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah tersebut menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional. Pegawai Arkib Negeri Sabah Razali Daid berkata upacara itu akan disempurnakan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak, Tan Sri Awang Jari Tun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor pada sambutan malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Dan tandangan itu adalah simbolik kepada penyatuan antara tiga wilayah tersebut. Dan walaupun upacara itu hanyalah seminit dua, tetapi simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia. Dan selain pada itu juga berkenaan buku itu, buku berkenaan sebenarnya diilhamkan oleh Menteri Penerangan, Komunikasi dan juga Kebudayaan iaitu Tan Sri Dr. Rais Yatim, manakala penyediaannya disediakan oleh Perpadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersanatkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung. Manakala kotaknya pula diperbuat daripada kayu jati dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Dan Razali yang bertanggungjawab menerbangkan buku itu dari Kota Kinabalu ke Kuching berkata pergerakan dokumen berkenaan disempurnakan menerusi kawalan rapi serta kerjasama erat antara Kerajaan Negeri Sarawak selaku tuan rumah dan juga agensi persekutuan. Itu dia. Buku khas Hari Malaysia simbolik utuh penyatuan tiga wilayah Semenanjung, Sarawak dan juga Sabah. Apapun, sebelum Aisyah menutup tirai pertemuan kita untuk hari ini, Aisyah nak ucapkan sekali lagi selamat Hari Malaysia. Alhamdulillah, penyatuan tiga wilayah terbentuklah sebuah negara yang bernama Malaysia sehinggalah ke hari ini. Alhamdulillah, semoga kita terus bersatu padu kata membina Malaysia yang lebih maju ke hadapan, insyaAllah. Dan tanggal 16 September sebenarnya menjadi simbol perpaduan kebersamaan dan semangat membina sebuah Malaysia yang terus maju dan sejahtera. Dan semoga semangat Malaysia mendadi terus menyatu padukan kita dalam meraihkan kepelbagaian, memperkukuhkan perpaduan dan mengangkat nama Malaysia di persada dunia. Itu yang paling penting. Dan selamat Hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Dan sampai di sini saja untuk hari ini.

Saya Aisyah. Walaupun saya satu-satunya anak Borneo yang bertugas di RTM Terengganu, saya bangga berada di tanah semenanjung. Tidak asing sama sekali bagi saya dan saya berasa bahagia di sini. Harmoni, selamat, insyaAllah. Di mana saja saya berada. Walaupun saya bukan berasal dari tanah ini, tanah semenanjung, tapi saya berbangga menjadi anak Malaysia. Sama juga seperti anda. Kami sayang Malaysia. Kita semua sayang Malaysia. Dan assalamualaikum, jumpa lagi insyaAllah. Untuk GJ, okey, anda akan ditemani oleh Kak Chi. Dan insyaAllah esok saya akan kembali untuk anggun inspirasimu. Selamat Hari Malaysia dan insyaAllah semoga Malaysia dalam lindungan Allah. Assalamualaikum. Selamat Hari Malaysia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Dan tajuk kita, tajuknya agak berat sikitlah. Tuan, dia bukan tajuk ringan-ringan, bukan tajuk orang kata happy-happy je. Kan? Dia tajuk dia dengar pun berat dah. Fiqhul Watan. Ngawruk ta je kan. Fiqhul Watan. Dia berat. Mari kat orang Terengganu, Fiqh Watang. Okay. Jadi Watan asal bahasa Arab ya. Dia sebabnya ada orang dia tak tahu perkataan watan. Kita selalu sebut watan. Anak watan kan. Orang Melayu kita sebut watan. Dia ni anak watan. Tak perasan kata ianya daripada bahasa Arab. Al-watan. Mungkin tuan-tuan lebih biasa dengan perkataan mustautin. Contohnya. Dia telah bermustautin di situ. Contohnya. So mustautin daripada istautana. Maksudnya mengambil sesuatu itu sebagai watan. Jadi maknanya mengambil tempat itu sebagai tempat tinggal dia. Itu dipanggil mustautin. Mustautin orang yang ambil satu tempat sebagai tempat tinggal dia. Jadi kalau contohnya dia bermustautin di Kuala Terengganu. Maknanya dia ni rumah dia, tempat tinggal dia adalah Kuala Terengganu. Itu maksud mustautin. Jadilah daripada perkataan watan lah tu. Okey, watan. Fiqhul watan, bila kita sebut fiqh maksudnya kefahaman, faham. Tapi dengan erti kata faham sungguh-sungguh. Sebab kalau fiqh itu sekadar faham, mungkin ada orang kata dia faham dah. Tapi lain, faham dengan faham sungguh-sungguh. Al-fahmud daqiq dipanggil. Al-fiqhu huwa al-fahmud daqiq. Daripada perkataan yang sama, faqiha fahima, faham. Tapi faham sungguh-sungguh. Dengan erti kata, beza faham dengan fiqah ni adalah faham dia mungkin faham satu lapis aja. Tapi bila fiqh ini dia faham tu maksud orang tu yang berkata tu. Contohlah kalau orang tu dia tengah marah kat satu orang lain. Dia pun kata kenapalah kau ni bijak sangat. Kalau dia tak faham bahasa, dia faham juga tapi dia tak faham maksud orang tu, dia akan kata terima kasih. Amba memang dulu belajar rajin 9A SPM. Padahal orang tu tengah marah dia. Apa mu bijak, bijak tu pun tak mesti bijak. Bijak lain dengan bijak lain lagi kan. Jadi perkataan-perkataan macam tu tuan-tuan, walaupun bunyi dia sama, huruf dia sama, tapi membawa makna yang berbeza. Okey, jadi itu beza juga fahima dengan faqiha, faham dan juga fiqah. Tapi dengan erti kata kita kat sini juga, fiqah kat sini kita nak maksud fiqah dengan erti kata hukum hakam syariat. Hukum hakam syariat, bukan hukum yang lain. Hukum perubatan, hukum matematik, hukum adat, hukum akal, bukan. Kita nak bincang hukum dari segi hukum syariat yang berkaitan dengan al-watan, iaitu negara. Jadi fiqah kenegaraan. Orang kita kadang-kadang bila dia dengar tentang patriotism, dia dengar tentang kecintaan kepada negara dan sebagainya, mungkin ada dua arah yang bertentangan. Ada dua puak yang terlalu kontra. Satu, macam disebutkan tadi, dia berasa benda tu tak ada kaitan dengan agama. Dia berasa macam tak dia lah, tak sah lah dia bercakap agama, negara sangat. Kita ni orang Islam, sama-sama orang Islam. Di akhirat Allah Ta'ala tak tanya kau dari negara mana. Betul lah kan? Di akhirat Allah Ta'ala tak kumpul kita ikut negara. Okay, Malaysia duduk belah kanan, contohnya Indonesia belah kiri, Bangladesh belah sana, tak ada kan? Tak ada ikut negara.
Jadi ada yang bila beranggapan begitu, maka kata maknanya negara-negara ni tak sahlah, sembang sangat, benda ni tak ada kaitan dengan agama kita. Nah, memang ada, ada pahaman begini. Negara ke bangsa ke, kata tak perlulah, tak perlu nak bincang benda ni. Kita bincang hukum hakak akidah sudahlah. Jadi bila kita berbicara benda ni, dia rasa macam janggal. Bila contohlah, bila ustaz bercakap tentang cinta kepada negara, syukur dengan kemerdekaan negara dan sebagainya, dia kata ini lain macam ustaz ni, ini pot nationalist ni. Dia tuduh terus nationalist. Kemudiannya pula ada satu golongan pula memang nationalist sungguh, nationalism yang lebih besar nasionalisme dia berbanding dengan agama. Itu pula golongan yang lebih mementingkan negara daripada agama dia sendiri. Sampai dia rasa tak kira lah, yang penting negara kita sama-sama. Agama jadi nombor dua, jadi nombor tiga. Contoh tuan-tuan, bila kita bicara urusan Palestin, Syria dan sebagainya, ada saya pernah dengar ada seorang datuk ni, dia sebut pada saya, dia kata ustaz, kita nak bincang buat Syria buat benda tu, pasport kita lain-lain ustaz. Dia cakap macam tu je, dia cakap, pasport kita berbeza, buat apalah kita nak bincang buat Syria ni. Dia lupa yang innamal mu'minuna ikhwah, hanya sahaja orang yang beriman itu bersaudara, kan? Dia tak ingat benda tu, ataupun dia tak peduli benda tu. Yang penting bincang tentang negara, dia bincang pasport dulu. Dia kata pasport kita berbeza, buat apa kita nak bincang buat Syria. Jadi itu kita panggil arah satu lagi yang ekstrim juga. Jadi dua-dua arah ekstrim ni ada dalam negara kita, dalam masyarakat kita. Satu yang terlalu tak minat langsung tentang negara, satu lagi pula terlalu mementingkan negara sampai lupa batasan-batasan dia. Jadi itu sebablah kita memerlukan kepada fiqh. Jadi bila fiqh barulah okey, yang ini dia punya guideline dia, kan? Ada dia punya batasan-batasan dia, ada dia punya do's and don'ts dia. Bukan semata-mata tolak dan bukan juga ambil segala-galanya berkaitan dengan negara kita. Jadi fiqhul watan maksudnya kefahaman agama yang bersungguh-sungguh tentang hubungan seorang Muslim dengan tanah air dia ataupun dengan negara yang dia duduk, sama ada hak dia, tanggungjawab dia, batasan syariat dia, kan? Itulah yang dibincangkan. Dia bukannya dipanggil al-asabiyah al-madhmumah ataupun al-asabiyatul jahiliyah. Dia bukan cerita tentang asabiyah, kan? Kalau asabiyah memanglah Nabi SAW marah puak-puak yang asabiyah, kan? Siapa yang telah menyeru kepada asabiyah, Nabi memang marah kepada orang yang menyeru-nyeru tentang bangsa tak habis-habis, asabiyah. Jadi asabiyah yang mazmumah ataupun yang tercela tu satu sudut yang berbeza pula. Kita tengok Al-Quran dululah, kan? Tentu sekali lah barakahnya pada Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan dalam ayat yang saya rasa ramai di kalangan kita biasa dengar, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah Taala nak ciptakan manusia ni, kan, Allah bagi tahu kepada para malaikat, sungguhnya aku nak menjadikan atas muka bumi ini khalifah. Jadi khalifah asal masuk khalifah ni yang menggantikan. Jadi kalau khalifatu Rasulillah, gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar, yang menggantikan Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar punya gelaran asalnya khalifatu khalifati Rasulillah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Tapi panjang sangat. Jadi dicadangkan kepada beliau tukar jadi Amirul Mukminin. Kan? Jadi bila khilafah lepas-lepas daripada tu, ada yang tak suka dengan Sayyidina Umar. Ada yang kata, ada seorang raja, dia kata Sayyidina Umar ni telah buat sunnah yang buruk, pandai-pandai letak nama dia Amirul Mukminin. Patutnya kekal kalau khalifah tu, khalifah tu khalifati Rasulillah. Orang kata balik semula kepada raja tu, kata mujurlah Sayyidina Umar tukar jadi Amirul Mukminin. Kata kalaulah masih kekal khalifah tu khalifati Rasulillah, kita nak panggil tuanku sekarang ni, kan, 10 baris baru jumpa nama tuanku, kan, khalifah tu khalifati khalifah khalifah khalifah khalifah khalifah khalifah khalifah
Khalifah Rasulullah, kan? Pengganti kepada pengganti kepada pengganti kepada pengganti kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu asalnya. Jadi yang dimaksudkan dengan khalifah di atas muka bumi, yang dimaksudkan dengan pengganti ini ganti benda, ganti mentadbirnya, mengurusnya, kan? Jadi memang Allah Taala jadikan manusia ni untuk mentadbir muka bumi. Jadi dekat sini je ulama letakkan salah satu daripada dalil kecintaan kepada negara dan mentadbir negara adalah kita ni memang Allah jadikan sebagai khalifah atas muka bumi. Kemudiannya dalam Quran juga sebut wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rosakkan bumi ini selepas daripada Allah dah baikkan dia, dah cantik dah, kau pergi rosakkan buat apa? Jadi fiqhul watan juga berasal daripada kita tak mau merosakkan muka bumi, nak mengekalkan islah. Dan satu lagi yang jelas, bila Nabi SAW nak bergerak daripada kota Mekah, dalil ni dua-dua sekali daripada ayat Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Bila Nabi nak bergerak daripada kota Mekah, disebutkan dalam hadis yang sahih cerita tentang bagaimana bila baginda hendak berhijrah, baginda menghadap semula ke arah Masjidil Haram, ke arah Kaabah. Baginda bersumpah, wallahi innaki la khairu ardillah, demi Allah sesungguhnya engkaulah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillahi ilayya, dan bumi Allah paling aku cinta. Ha, paling aku cinta. Perkataan tu, aku paling cinta kota Mekah. Nabi guna perkataan cinta. Dan kemudiannya Nabi kata walaula anni ukhrijtu minki, kalaulah aku tidak dikeluarkan daripada engkau, ma kharajtu, aku tak akan keluar. Maknanya Nabi sendiri dengan linangan air mata menyatakan kesedihannya terpaksa berpindah keluar daripada kota Mekah. Itu cinta baginda kepada kota Mekah. Kemudiannya pula turun ayat Quran. Turun ayat Quran menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang menurunkan Al-Quran ke atas engkau akan kembalikan engkau ke tempat tersebut. Tempat mana? Kembali semula ke Mekah. Jadi Nabi tenang, tak apa. Ni berhijrah ni bukan selama-lamanya. Nanti aku akan datang semula ke kota Mekah ni. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Tuan, ayat ni antara mujarabat para ulama mengatakan kalau kita suka satu tempat, kita nak datang lagi dan lagi ke tempat tu, baca ayat tu. Baca ayat tu. Contoh kita pergi Mekah, kita sebelum balik dari Mekah nak balik ke Malaysia, jangan lupa baca ayat tu. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Mudah-mudahan Allah akan kembalikan lagi semula kita ke Mekah. Baca ayat tu. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Okey, seterusnya. Dalam hadis juga Nabi SAW bila dah berhijrah ke Madinah, Nabi doa pula. Allahumma habib ilainal madinata. Ya Allah, bagilah aku kasih kepada bumi Madinah. Ka hubbina Makkah au asyad. Seperti mana kami mengasihi kota Mekah ataupun lebih dahsyat lagi daripada itu. Maknanya kan Nabi kan cinta Mekah. Nabi sayang sangat kota Mekah. Nabi minta kepada Allah, kurniakan aku sayang Madinah seperti mana aku sayang ke Mekah ataupun lebih dahsyat lagi daripada itu. Lebih cinta lagi Madinah berbanding dengan Mekah. Minta Allah kurniakan cinta itu ke dalam diri. Daripada sinilah para ulama mengatakan walaupun hadis hubbul watan minal iman itu bukan hadis yang betul, tetapi makna dia betul. Cinta kepada negara itu termasuk daripada iman Nabi SAW buat. Jadi termasuk dalam iman lah, sebab Nabi sendiri doa. Kalau Nabi doa ni mesti berkaitan dengan iman. Takkan Nabi nak doa benda duniawi. Nabi bukan minta cinta kepada Madinah sebab Madinah ni ada benda-benda duniawi yang Nabi minat. Tidak. Maka dia termasuklah dalam keimanan sebenarnya. Jadi contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan nak doa boleh tak? Tuan-tuan mari Terengganu. Tuan-tuan doa, ya Allah. Tuan-tuan lah, katalah tuan-tuan orang Kuala Lumpur berhijrah ke Terengganu.
sampai di Terengganu, dah berhijrah lah, memang duduk sini terus. Minta, ya Allah, bagilah aku cinta kepada bumi Terengganu ini seperti mana aku mencintai bumi Kuala Lumpur. Contohnya, boleh, tak ada masalah. Minta Allah Ta'ala kurniakan rasa sayang. Sebab kalau kita tak suka, kita tak cinta kepada satu tempat tu, dia tak jadi seronok duduk tempat tu. Kan, berapa banyak tempat yang kita pergi, kadang-kadang kita rasa, aduh, tak best lah. Aku rasa nak balik juga ke tempat aku asal. Boleh je, tak ada masalah. Tu cinta kan? Biasalah, cinta kepada tempat kita. Tetapi yang ruginya adalah apabila kita duduk di satu tempat yang baru, kemudiannya tak ada rasa seronok dengan tempat tu. Okey. Tuan-tuan, bila kita bincang tentang fiqhul watan, dia tak lari daripada nak kena jaga apa yang dipanggil sebagai maqasid yang lima, maqasid syariah yang lima, tujuan-tujuan ataupun prinsip-prinsip syariat yang lima. Nak tak nak dia akan berlegar juga pada benda tu. Yang pertama sekali apa? Hifzuddin, jaga agama. Jadi kenapa kena jaga negara? Kerana nak jaga agama. Sebab agama ni akan mudah dilaksanakan bila negara tu aman damai, negara tu harmoni. Kan dalam Quran sebut, bila kita baca surah Al-Quraisy tu kan, walaupun surah Quraisy, surah Quraisy tu surah pendek tu kan, tetapi kan dia sebut ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu, falyabudu, sembah Tuhan, falyabudu, sembahlah. Tapi perkataan ya'bud, beribadat, kehambaan kan, maknanya ibadah, ubudiyah kita kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, Tuhan kepada rumah ini. Rumah maknanya rumah Allah kan, Tuhan, betul, sembah kepada Allah. Tetapi apa sifat, apa apa nama pekerjaan Allah Ta'ala disebutkan dalam ayat tu? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang beri makan, yang kurniakan mereka makan daripada kelaparan, memberikan keamanan daripada ketakutan. Jadi dua benda tu, makanan dan keamanan. Dua benda yang besar sangat dekat situ. Rupanya itu antara prinsip yang penting. Nak ibadat kepada Allah, Allah yang bagi kenyang daripada lapar, dan Allah yang bagi aman daripada ketakutan. Nabi SAW bila hijrah ke Madinah, salah satu sifat kota Madinah tu yang ada adalah selamat, aman. Walaupun ada perang berlaku dan sebagainya, tetapi dapat ibadat dengan aman. Kan? Jadi aman salah satu daripada sebabnya. Dan hifzuddin, nak jaga agama, dia perlu juga kepada perkara ini. Begitu jugalah yang lain. Hifzun nafs, jaga nyawa. Hifzul akal, jaga akal. Hifzun nasal, jaga kehormatan dan keturunan. Kemudiannya hifzul mal, jaga harta. Benda ni obvious. Tuan-tuan, semuanya takkan dapat melainkan dapat jaga negara dulu. Kita tengok kan, kalau kita tengok patriotism lah kata. Dia kata dia, kita kena mempertahankan negara kita. Tapi dia tak mau jaga lima benda ni, maka dia jadi slogan kosong aje lah. Dia jadi slogan kosong aje. Kau nak jaga apa sebenarnya? Negara kita ni yang kau nak sangat jaga tu, bukan sebab namanya Malaysia. Bukan sebab nama dia M-A-L-A-Y-S-I-A. Bukan itu dia. Kan? Itu, nama tu dia boleh berubah. Kan? Dulu kita tanah Melayunya, jadi Melayanya, jadi Malaysianya. Boleh, boleh berubah. Kan? Tak ada masalah. Tetapi yang kita nak jaga adalah dia punya isi dia tu. Kan? Bukan semata-mata pada nama. Jadi isi dia tu yang kita nak jaga. Dan jaga isi tu, jaga apa? Kalau tak habis-habis kau tu Malaysia, Malaysia, Malaysia. Ya, kau nak sayang Malaysia tu, apa yang kau sayang sebenarnya? Apa isi dia yang kau nak sayang tu? Maka dia akan balik kepada kena jaga lima perkara ni. Jaga agama, kan? Jagalah kita punya akal, kehormatan dan sebagainya. Itu baru betul. Kan? Barulah yang dijelaskan ataupun disebutkan sebagai cinta watan yang sebenar. Kemudiannya pula tadi tuan-tuan, kita dah sebut. Ada batasan dia. Bila kita nak cinta negara, ada batasan dia. Yang pertama, jelas asabiah tidak boleh. Kan? Fanatik, buta tuli pada bangsa, pada puak. Sebab kita ni orang bangsa tertentu, maka kita kena fanatik dengan bangsa kita, puak kita. Jadi macam orang Yahudi. Yahudi ni kan bangsa paling fanatik pada bangsa dia.
Jadi kita jangan jadi begitu. Dan alhamdulillah lah, orang Islam kata-katanya tidak begitu. Yang mari masjid pun tak jadi begitu biasanya. Yang biasa yang jadi begitu yang tak mari masjid lah. Jadi tuan-tuan insyaAllah tak ada benda lah. Mudah-mudahan okey lah tu. Asabiah bangsa ni insyaAllah tak ada lah pada kita. Kita kan kalau semayang kan, kita biasa je. Sebelah kita orang Bangladesh, sebelah kita orang Afrika, sebelah kita orang Arab. Kita tak ada masalah benda tu kan. Tak ada isu langsung. Kita tahu sama-sama kita beriman. Bahkan mungkin orang sebelah kita tu lagi bertakwa banding dengan kita, lagi soleh, lagi tinggi darjat dari sisi Allah banding dengan kita. Jadi Islam letakkan asabiah bangsa ni tolak tepi. Kau jangan ada asabiah. Kau cinta kepada bangsa tak ada masalah. Orang Jawa dia suka dengan orang Jawa dia, orang Terengganu dia suka dengan orang Terengganu dia, tak ada masalah. Tapi jangan sampai memenangkan bangsa dia walaupun salah. Maknanya jumpa di luar, orang Terengganu bully orang Kedah, maka sebab dia orang Terengganu, dia tetap memenangkan orang Terengganu tu contohnya, walaupun orang Terengganu tu yang salah. Itu kan asabiah yang tak betul, asabiah yang tidak betul. Sebab dia utamakan bangsa daripada agama. Sama dah juga dengan negara kan? Kita jumpa orang negara kita Malaysia, tapi dia salah, dia buat salah pada orang Bangladesh, tapi sebab orang tu orang Bangla, kita halau dia keluar kan? Padahal yang salah orang kita. Jadi biasanya orang yang semayang dia tak hadapi isu gini. Yang biasa hadapi isu gini orang yang tak semayang, orang Islam juga kan. Tapi dia tak ada roh tu, dia tak ada rasa kebersamaan. Dia tak pernah duduk sebelah orang yang bukan daripada negara dan bangsa dia. Jadi akhirnya dia jadi asabiyah. So fiqhul watan mengajar kita, walaupun kau cinta negara kau, janganlah kau letakkan negara kau dan rakyatnya lebih utama daripada agama kau. Jadi kalau agama kata betul, betul. Agama kata salah, salah. Jangan semata-mata kerana dia dilakukan oleh bangsa kau, maka bangsa kau itulah kau kena utamakan. Tidak. Seperti orang pada hari ini kadang-kadang kan, bila kita sebut Melayu, Melayu, boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Hatta nak sebut ketuanan Melayu pun sila dah tuan-tuan, tak ada masalah. Dalam Islam benda tu bukan masalah sangat. Tapi dia jadi masalah kalau nak mengutamakan Melayu itu berbanding dengan agama. Nak mengutamakan Melayu itu berbanding dengan syariat. Maknanya Melayu yang tolak syariat pun kita kena utamakan walaupun dia tolak syariat. Sebab apa? Sebab dia Melayu. Itu bahaya. Itu sangat bahaya pada zaman kita sekarang. Kemudiannya pula, ini yang disebutkan patriotism dalam Islam dipanggil al-wala. Al-mabni al-mabadi, wala yang terbina di atas al-mabadi, di atas prinsip-prinsip. Maknanya kecintaan kita tu berprinsip. Itu yang penting sekali. Bukan menghalalkan yang haram demi kepentingan negara. Contohnya lah kan, kita sebut ini demi kepentingan negara, jadi kita perlu laksanakan. Kita nampak macam okey je tuan-tuan, tapi kalaulah bercanggah dengan syariat, benda tu tak boleh. Dulu tuan-tuan pernah kan, contohnya dulu para ulama dulu bantah. Benda ni dah berlaku dulu, tapi tak apalah, kita sebut je sebagai contoh dalam sejarah tuan-tuan, fakta sejarah kan. Macam mana cuba dibuat waktu tu loteri kebajikan contohnya. Loteri kebajikan. Bila dibuat loteri kebajikan, namanya pun loteri tuan-tuan. Loteri. Jadi loteri ni benda haram. Tapi dibuat tu untuk kebajikan, untuk rakyat. Jadi alasan untuk menghalalkan benda tu adalah ini adalah untuk kepentingan rakyat negara kita. Jadi para ulama waktu tu bantah. Bantah, tak boleh, benda haram, mana boleh nak cakap halal. Benda haram, haramlah. Walaupun kepentingan rakyat, haram. Jadi waktu tu bertembunglah. Berlaku pertembungan antara kumpulan-kumpulan yang ada di Malaysia ni. Benda ni berlaku di mana-mana tuan-tuan. Sebab dia punya nationalism dia tu tidak dengan prinsip agama. Dia loose. Jadi bila loose, masing-masing boleh kata ini prinsip, ini kepentingan negara, ini kepentingan negara. Senang sangat nak cakap macam tu tuan-tuan. Di barat sekarang, di US berbanding dengan 100 tahun dulu dengan sekarang contohnya. Dulu tuan-tuan, dia orang bantah dengan LGBT contohnya, anti LGBT. Sekarang siapa yang anti-LGBT itu pula salah.
Kan? Dia panggil apa? Homofobik. Ha, jadi yang itu pula yang salah. Padahal 100 tahun dulu semua anti kepada LGBT. Dia berubah, dia rasa bila dia berubah tu dia berubah ke arah kebaikan. Ha, sebab apa? Dia kata ini adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Kenapa dia boleh berubah begitu? Sebab dia tidak ada satu prinsip. Kan? Masing-masing boleh sebut inilah dia kepentingan. Ha, inilah untuk kebaikan rakyat. Kebaikan. Perkataan kebaikan ni senang dimanipulate oleh siapa-siapa je. Kan? Ha, lagi-lagi orang yang pandai berhujah, orang yang pandai bersembang, pandai bercakap, orang politik lah biasanya. Ha, jadi dia tukar seorang gubernur dengan gubernur, seorang presiden dengan seorang presiden, orang-orang yang pegang kuasa politik, puak-puak Yahudi, Freemason dan sebagainya yang pegang kan, di Amerika tu. Jadi akhirnya berubah daripada anti kepada pro. Bukan sekadar pro LGBT, bahkan marah pula kepada orang yang anti. Ha, jadi benda tu berlaku di mana-mana seluruh dunia. Ha, kalau kita pergi ke Perancis contohnya, yang anti kepada agama, banyak golongan yang anti sungguh pada agama, liberal kan, di Perancis. Bila kita pergi ke Perancis, dia orang pun sebut kami ni buat untuk kepentingan negara kami. Ha, kenapa kami tak nak ada orang mengamalkan agama sangat ni? Sebab untuk kepentingan negara. Ha, hubul watan juga tuan-tuan. Cinta pada negara juga. Ha, dia gunakan ayat cinta kepada negara. Tak payah pergi jauh, di Singapura pun cukup dah. Tak payah. Cinta kepada negara, cinta kepada negara. Belum tentu lagi dia ada prinsip yang utama. Kalau kita tengok contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berhijrah, tahun pertama sekali Nabi berada di Madinah, kan Nabi asaskan piagam Madinah tu. Piagam Madinah, Saqifah apa Madinah. Kalau kita perhatikan piagam Madinah ni tuan-tuan, Nabi letakkan prinsip terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piagam, undang-undang atau perlembagaan. Kan? Dekat negara Madinah ni, apa dia punya undang-undang dia? Satu, satu, satu. Dia ada prinsip dia. Nabi letakkan. Antara prinsipnya pertama sekali, okay, kedaulatan bersama tu di bawah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah adalah pemimpinnya. Itu jelas. Pasal kalau satu negara tu, dia mesti ada seorang pemimpin kan? Dia kena begitu. Kemudiannya ada kebebasan beragama. Dalam piagam Madinah dia letak dah benda tu. Kan? Kebebasan beragama. Wa inna lil yahudi dinahum. Sesungguhnya bagi orang Yahudi agama mereka. Walil muslimina dinahum. Dan bagi orang Islam pula ada agama mereka. Ha, jadi letakkan siap-siap dah. Kata ada kebebasan beragama. Lepas tu letakkan pula prinsip pertahanan negara kena bersama-sama. Sama ada kamu tu orang Islam, kamu tu orang Yahudi, kamu kena bersama-sama pertahankan Madinah. Letak siap-siap dalam piagam tu. Ada prinsip-prinsip dia. Kemudiannya tak boleh ada pengkhianatan. Tidak boleh ada penindasan. Kan, letakkan. Lepas tu perlindungan hak nyawa, hak harta semua rakyat. Tak kira agama apa sekalipun, kamu ada hak nyawa dan hak harta dalam negara Madinah ini. Ini contoh-contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil negara yang berteraskan keadilan dan kontrak sosial. Ha, hari ini istilah dia kontrak sosial, tuan-tuan. Inilah dia, tuan-tuan. Tapi kontrak sosial zaman kita sekarang ni dah mula makin rapuh, makin rapuh. Ya, padahal dia ada dia punya kontrak ni dah. Waktu mula-mula negara kita ni diasaskan ada kontrak sosial.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak terbang tinggi tu, tinggi setara mana? Ya, terbang tinggi setara mana pun kita balik asam mula, ya dah. Gitulah, harap-harap pukul 2 tu, 7 minit petang, ya. Hari ni hari Rabu, 16 September 2026, Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia hari ni, ya. Bersama dengan 4 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Hari ni kita meraihkan sambutan Hari Malaysia. Hari yang penuh bermakna 2 sebenarnya, kalau ikutkan, ya. Tanggal 31 Ogos dan juga 16 September, ya. Dan terima kasih untuk yang kata orang tu kekal setia kepada negara tercinta. Alhamdulillah. Bukan sekadar kata orang tu kibukan calon gemilang, tapi kita masing-masing tahu peranan kita, ya. Kemana pun kita berada, di sinilah tanah tumpah kita, di bawah bumbung yang sama. Sayangilah, ya, tanah air tercinta. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita masih lagi kata orang tu ada toleransi antara satu sama lain, bergerak gimagi-gimagi cair rezeki anugerah situ sini dalam keadaan aman tenterama, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Aisyah Abi Datuk Gadir dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang. Cuaca kuat boleh tahan tu jerebu tu. Kek-kek cik akan kongsi lah IPU. Pakat cik IPU belah ke dah ni, bukan ICU, IPU, indeks pencemar udara. Kena cek tu, kena tahu tu. Kang buat berasa macam lama ni kita duduk tengok Alik Sawak KL mari tahan Terengganu dah ni. Jadi gitulah, kena jaga-jagalah. Jaga-jaga tu bukan ambil langkah penjagaan supaya kita lebih waspada, lebih cakna gitulah. Okey. Hari ni macam-macam pengisian ada macam biasalah. Hari ni yang bercuti lah, yang kerja macam kakcik pun ada juga nak wak-wak ni demi tanggungjawab cari siri sama. Okey. Baik, hari ni ada benda kecagalah, tapi tak apalah. Macam-macam kita ada pengisian. InsyaAllah 2:30 lagi kita ada benda surprise kita ada tunggu kakcik kacik kabur lah. Okey, kita siap promo dia kakcik. Tapi sebelum tu, kan kakcik sebenarnya teringatlah kata-kata seorang ni, sangat seseorang yang sangat kakcik hormati, panggil aboh lah kan. Dia sayang sangat ke ma, isteri dia lah kan. Perkahwinan kata-kata walaupun dah lama berumah tangga, tapi dia kata, tanya sebab dia kata gini, ma dia aboh, aboh ada ma. Jadi kami saling memerlukan. Begitu juga dengan kita dah. Kita hanya ada setepat ni je, Malaysia ni je dah. Lepas tu kau jadi apa-apa nak lagi duana kita. Orang mari tempat kita. Takkan kita nak pergi tempat orang pula dah. Sini amang dah. Orang ramah mari tempat kita. Jadi gitulah. Sinilah. Jadi jagalah kita. Bukan mudah nak boleh setara ni. Kita duduk sini dalam apa tu, ada macam-macam pelbagai kaum, macam-macam kerena, macam-macam latar belakang budaya dan sebagainya. Tapi bila kita saling hormat menghormati, faham memahami dan tahu ada common sense antara satu sama lain, benda hak boleh, benda tak boleh, insyaAllah kita akan berada dalam suasana yang harmoni. Okey, baik, 2:10 dah kita. Lepas ni adalah lagi caranya.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh
2: merata nengoknya.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Koma. Jangan lupa, sketsa Labun Mak Dara dengan episod 1, Bila Lorat Bertemu, pada 16 September, jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, kamu watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih nah.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
12: Labuan Mak Dara sempena

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, amra disangka kedondong. Bermaksud sesuatu yang baik disangka buruk hanya kerana melihat rupanya sama dengan yang buruk. Amra membawa erti sebangsa mangga. Contoh ayat, walaupun produk tempatan itu berkualiti tinggi dan tahan lama, ramai yang masih memandang rendah kerana harganya murah. Ibarat amra disangka kedondong.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Darah khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Memegang watak sebagai Mak Darah dari Darah FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Darah FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Ada bencornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Hei, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.
0: Hmm.

0: Comment madame Renia? Mort.
1: Waalaikumsalam. Kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atunya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan itik bercakap. Ayunya haru lah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Kalau lah buat gulai tempoyak, mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, apa kamu tahu?
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera, saya patriotik lah tu.

0: Besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
0: Hampa. Mari sini, Zat ni. Mari kita nak letak barang ni.
2: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
0: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
3: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau bab geografi ni dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
3: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, ha, A plus.
0: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sat?
1: Getah? Apakah hal ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, demo nak gapa tadi?
1: Nak gapa? Apa kebendanya tu? Ani, weh.
4: Dara. Nak gapa tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
4: Hai, dara.
0: Kami tak pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau lapar nak.
3: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, panggil je awak. Biar awak je jadi penterja rumah lorat Malaysia kali.
2: Kamu ni, jenjo kamu menambah-nambah hiatuk. Makin pulang paning Sileman atau karang, eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, akhirnya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
3: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Sileman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengo masing-masing ni. Ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Tak seragam nak bagi sama lagu mana. Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawan hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud Ambo tu kalau sama bangun apa kemah. Ni kak, capo bau. Pening weh kawe tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, Sekda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi Sekda yang lain dari yang lain. Simpes camnya eh. Bagus diam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang ni ani. Leng tu tak po. Asal jangan lup pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Aja benar ayah cuanya, ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Sampin Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
5: Neman.
2: Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa Ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
0: Loh. Loh. Loh. Loh. Loh. Loh. Loh.

0: Ha, gomai. Ha, ni gulai tempoyak ikan patin dah siap. Ha, sedap tau gomai. Ha.
1: Eh, ambo tak beso makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita si tahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh mak dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penting. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kan, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah je tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauknya lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
4: Benar lah mak dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
5: Hatunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Haa, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri, ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuman macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Haa, kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Haa.

0: majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap kamu semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti. Ya?
1: Haa, ayah benar tu ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu, ha.
2: Ush, ini mau kalau turun hujan ni, ha. Eh, tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha. Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Okay, baik Gigi. Okay, Guan dengan Mok. Kita 2.49 minit petang. Selamat datang adik kakak saya, sobat kita. Kita ada di live TikTok Azlan, Uding, Di Rahman, Kak Cik. Amba macam Kak Cik kerja hari ni. Kerjalah kita dari hari cuti. Double, Di. Ada kereta airport ni. Duk buat maintainer line internet ni. Wak-wak ni, Di. Kerja kita cari siang sama, Di, tau. Terima kasih semua yang ada di live TikTok Terengganu FM. Terima kasih Kak Hani Rich. Okay. Terima kasih semua Muhammad Hasrul Sani yang bercuti-bercuti lah. Sempena dengan Hari Malaysia hari ni, eh. Okay, yang sedang dengar mungkin di RTN Klik. Okay, yang nak telefon boleh 6235330, 6238330. Hari ni 16 September, Hari Malaysia. Jadi kalau cerita Hari Malaysia ni, kita 69 tahun merdeka. Okay, penyatuan Sabah dan Sarawak menjadikan kita satu rumpun, ya, betul tak? Jadi kan kita, Kak Cik masih ingat, Kak Cik sebenarnya ada ini kaum Kak Cik ada saing berbangsa Tionghoa. Okey, lepas tu kan biasanya dia ada kuih baku, kan, kuih baku kan, lima Mandarin tu biasa aku kuih baku. Tapi hari tu sebab mana masa tahun baru Cina, dia upah orang, suruh orang Melayu yang buat kuih baku tu. Lepas tu dia kata kalau nak sedap kuih baku tu, celuk kita kekak alu-alu kecil-kecil, celuk dengan telur goreng sedap, kan, boleh makan. Jadi nak bawa hari ni kita cakap pasal satu benda yang semua orang suka, makanan. Jadi rasa itu menyatukan kita, makanan menyatukan kita pelbagai bangsa, betul, eh. Jadi selain daripada makanan di Terengganu, tak ambuh, nasi dagang ke benda-benda, tak ambuh, makanan-makanan di negeri-negeri lain yang demo pernah rasa, pernah cuba, lepas tu ceritalah sikit rasa dia macam mana ke apa, kan. Macam kita ada Ika, ke Ika Rosa di Telaga Daing. Hai Kak Cik, hai Ika. Ika bertemu rasa dan selera. Kalau Pahang, Ika patin poyok lah Kak Cik. Tu kena yang ribu-ribu. Johor, laksa Johor. Siap guna spaghetti lagi. Laksa Johor guna kah? Macam kita kalau laksa Terengganu, laksa kuah merah, laksa kuah putih kan. Di Perlis, nasi minyak Perlis sedap sangat. Oh, nasi minyak Perlis. Oh, tak sama eh. Tak super eh dengan nasi minyak kita kan. Apa beza je kah? Sudah kabur kah? Azman ngecang. Jangan ditanya, mang. Awak bahasa toto, mang. Okay, kita ada Kak Noh Dungong. Jiji okay, salam Jiji okay. Ruby okay, Doktor. Hari ni makan ubat, Kak. Hari ni makan ubat. Dulu-dulu Kak Noh lama duduk dekat utara ni. Mula-mula susah sikit nak terima. Lama-lama suka. Contohnya laksa Penang lah, kan. Tapi laksa Penang, siapa ke Terengganu lah ni laksa Penang. Sama tak laksa Penang Terengganu, orang Terengganu buat dengan laksa Penang orang Penang buat. Pasembo, Kak Cik mula-mula cuba makan pasembo hari tu, memang payus. Sedap, oh, pasembo. Kan, kari batang pisang dengan daging. Ini makanan orang utara, Kak, eh. Selatan pula, masak lomak daging salai. Okey, pedas sik-sik. Makan dekat kedai Mak Anju, Nogori. Melaka asam pedas. Johor asam pedas dan banyak lagi lah. Terima kasih. Tapi semua tekok boleh terima, kata Kak Noh. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Zee, ya? Zee Dungun?
1: Ya, saya.
0: Zee, okey, baik. Zee pula. Okey, antara makanan-makanan selain daripada di Terengganu lah yang Zee pernah cuba, Zee pernah makan.
1: Nasi dagang tak lagi kan?
0: Bukan, tak mau nasi dagang. Tak mau makanan di Terengganu. Makanan negeri-negeri lain, Zee.
1: Ya, lontong.
0: Ha?
1: Lontong dari Johor.
0: Lontong, okey. Tapi lontong di Terengganu pun ada juga. Sama tak masa Zee di Johor dengan makan di Terengganu?
1: Beza sikit, Kak Cik.
0: Beza kat mana, Zee?
1: Dia macam sisi kuah dia sedap.
0: Kuah orang yang betul-betul daripada Johor tu sedap lagi, eh?
1: Yeah.
0: Oh, maknanya kalau kita nikah kahwin dengan orang Johor ni, mungkin dia boleh masuk lah, kan?
1: Kita kasih dia.
0: Okey, Dok Zee ada tak dalam keluarga tu, ada anak beranak ke sepupu sepapak dia orang Johor, nikah kahwin dengan orang Johor, ada tak?
1: Kakak ipar dia, Kak Cik.
0: Kakak ipar. Lepas tu Dok Aji buat lotong?
1: Dia pada hari terlepas buat sekali.
0: Oh, sedap, eh?
1: Jadi molek lagi.
0: Tu baru piyok kena orang alik ni jugalah, kan.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi Kak Cik jujur, Kak Cik tak boleh makan lontong. Dia boleh nak tenang. Tahu Kak Cik tak boleh sikit. Bukan mungkin tekok Kak Cik, kan. Kalau Zee okey, Zee boleh, eh?
1: Boleh sekali-sekali boleh juga tekok lah, Kak Cik.
0: Jangan tekok
1: sangat makan.
0: Okey. Kak Cik kalau pasembo, Kak Cik suka? Pasembo ke memang Kak Cik suka? Okey. Baik. Oh, tapi Zee okey.
1: Kalau dia sedap lagi, kuih lapis, Kak Cik. Kuat Zee, bang.
0: Apa dia? Kuih lapis?
1: Kuih lapis kan dia atur pagi-pagi, kan? Lepas tu, kalau Kak Cik dah rasa kuih lapis sedih ni, orang dia atur situ, boleh
0: lah. Okey, baik-baik. Baik. Terima kasih, Zee. Okay, Assalamualaikum. Baik, hari ini kita meraihkan Hari Malaysia dengan cara kita meraihkan makanan-makanan sains sobat kita di seluruh negeri, di Sabah, Sarawak. Ada tak yang pernah makan ambuyat? Pernah dengar ambuyat? Kalau pergi Sabah, Sarawak tu kan? Okay. Baik, kita ada Aiman shop parok nasi lemak buhan tu dekat setara. Kak Nita cabang 3. Assalamualaikum kak. Kita ada Cik Salim ke? Waalaikumsalam. Mi Samad. Patin Poyok mana? Patin Poyok di Pahang lah. Ya, Pak Bear. Waalaikumsalam, Pak Bear. Terima kasih. Okey. Terima kasih, Ma. Terima kasih lagi. Siapa lagi kita ada ni? Okey. Razali Nong. Okey. Nashra Abu Bakar. Makan otak-otak dikempas. Otak-otak dikempas. Kak Cik tahu kalau otak-otak. Oh, otak-otak ni bukan pure tengah ni. Hyperogans. Terima kasih. Kak Cik pun dah tahu lah. Kasar lah pulak kabar orang ni dah. Okey. Baik, terima kasih Hyperogans. Kita ada panggilan. Hello. Assalamualaikum. Putuh baik. Kita ada WhatsApp daripada siapa ni? Mi. Assalamualaikum Kak Cik. Ada dengan Syair Ibrah. Oh ni kau. Okey. Cik salam. Cik salam Mi. Dengan penulis hebat Syair Ibrah tu. Okey. Cik salam. Ambo Mi. Blatih teater. Orang jadi retis lah ni. Ya dah. Baik. Okey. Terima kasih. Kita ada. Siapa lagi? Mokcik Pulau Rusa. Mokcik Pulau Rusa dia kata pulut lepa kita ikan. Pulut panggang, kita tak panggil pulut panggang, kita panggil di Terengganu pulut lepa. Tapi pulut panggang di Johor, dia letak udang. Dia letak udang, sedap. Ikan pating sanggup pergi makan di Pahang. Masukkan ikan pating kalau orang Pahang dengan orang Terengganu ni, dia, mana? Sama tak? Okay, sedap doh lah Kak Cik. Eh, beli wak balik Terengganu. Jalan-jalan cari makan hujung minggu. Hari-hari anak cuti. Baru ni pergi makan nasi kabu di Kota Baru. Okay, kalau di Kelantan, suhu dengan nasi kabu. Baik. Okay, baik. Terima kasih. Jadi, kita kalau boleh Kak Cik nak makanan-makanan yang selain daripada yang biasa di Terengganu. Nasi dagang keput kita tak mahu sebut lah. Itu makanan kita lah di Terengganu. Okey, makanan-makanan sains sobat kita, wari-wari kita mungkin ada dalam keluarga yang nikah kahwin dengan orang Perlis ke, orang Sabah ke, orang Sarawak ke. Kan sesekali dia masuk laksa Sarawak, mi kolok. Payah oh, mi kolok dia ada rama-rama dia kan. Contoh. Okey, contoh. Jadi mungkin boleh kongsi lah. Kan boleh kongsi apa dia punya dia punya ramuan dia rasa dia macam mana boleh kongsi. Kan kita hari Malaysia hari ni. Satu Malaysia. 2:56 petang. Selamat petang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: Okay, tenang-tenang saja 37 minit petang eh. Okay, sambil-sambil tu Kak Cina Okabo juga ni IPU ni dia boleh ni terbit mulut dah IPU Indeks Pencemar Udara. Sebab tu kita kata ingatkan kabuh Kak Cik, ingatkan orang duk nyembur. Rupanya ambo jauh menon nyembur. Ni je rebu ni sebenarnya. Kalau ada yang macam ada masalah pernafasan ke, ada leloh-leloh ke, pakai mask lah, pakai pelitup muka lagi, cari semula lah, belilah kat farmasi apa tu. Bimbang juga. Dan Kak Cik pun dengar berita pagi tadi juga eh. Ini untuk anak-anak yang anak-anak kita di Terengganu yang bersekolah lah. Sebarang aktiviti di luar, kita pakai mahal ke, sukan ke apa, dihentikan buat sementara. Okay. Dengan keadaan situasi jerebu yang tidak sehat ni. Jadi semua aktiviti di luar untuk anak-anak dihentikan. Untuk pelajar-pelajar kita dihentikan buat sementara. Ini lah. Okay, dan setakat pukul 7.30 pagi tadi, okay, 16 September, Indeks Pencemar Udara IPU dok sihat di beberapa kawasan ya. Selangor mencatat jumlah tertinggi dengan 6 stesen. Okay, diikuti Perak, Pahang dan Johor masing-masing 5 stesen ya. 5 stesen dia, stesen no, stesen dia. Okay, dan Terengganu antara tiga tempat ataupun daerah yang tidak sihat, IPU tidak sihat, dok sihat, Kuala Terengganu tinggi 164. Ini setakat pukul 7.30 pagi tadi 164. Okey, Kemamang 155, Paka 152. Okey, jadi gitulah. Jadi kena sentiasa cakna. Kan kalau bangun pagi-pagi kan ingat kabur, jangan kabur-kabur lah ni je rebu ni eh. Jangan bakul-bakul lebih kurang lah mumpi yang gini ni. Kita dah panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Cik Zakaria kita. Okey, Cik Zakaria, makanan-makanan selain daripada di Hok Terengganu lah. Ya, mungkin Cik Zakaria pernah merantau, pernah pergi jalan mana-mana. Okey, dia kira Perlis ke, Johor ke, Sabah ke, Sarawak ke. Ha, boleh cerita? Boleh kongsi? Ha.
1: Makanan, biasa makanan jauh luar sushi dah Jepun tu, orang kita lah.
0: Apa dia, Johor?
1: Sushi, dia makanan dari Jepun. Ataupun Jepun kata.
0: Tak mau makanan Jepun. Jepun makanan di tempat kita, di negeri kita. Apa, dia bukan negeri kita, di negeri banyak. Oh, dah payah cari kat Jepun lah. Kat kita pun banyak juga, di Johor ke apa, negeri Sembilan.
1: Nasi kapik lontong laksa tu lah.
0: Oh, nasi kapik lontong. Ini Johor kan? Johor kan?
1: Tak boleh kira-kira kawasan itu. Tempat sutung atau tempat sutung.
0: Tempat sutung ni kat mana pula? Bukan Terengganu ke tempat sutung?
1: Kelantan pun ada, faham.
0: Tapi beza kan tupak sutong Terengganu, tupak sutong Kelantan, tupak sutong, faham beza tak?
1: Sama lah, lain negeri, lain cara buat.
0: Mana sedap? Mana sedap?
1: Pasal itu Kelantan tu manis sikit.
0: Ada yang suka manis, dia pilih yang Kelantan, ya tak? Okay, baik. Terima kasih Cik Zakaria kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, terima kasih Mi Paya Gesok Mi Deh. Okay, ni kita ada siapa dia ni? Butik Binjai Cik Ima. Betul eh, Cik Ima. Assalamualaikum Kak Cik, soto. Soto ni Johor eh. Soto Kak Cik, tukar soto ngelontok. Apa tu, selagi lodeh, masak lodeh. Assalamualaikum Kak Cik, soto sambal kicap Johor sedap. Pekak, dok sama dengan sambal kicap Terengganu. Hari tu Kak Cik makan goh pisang. Goh pisang di Kuala Lumpur. Kita kalau makan goh pisang di Terengganu ni, kita minta air lada. Cili-cili air lada tau kan? Pencecoh di air lada tu kan? Jadi kita pergi Kuala Lumpur tu, dia bagi sambal kicap. Kita dah biasa cicoh dengan sambal kicap. Tapi, yelah itu. Kerana, benda goreng pisang di tempat dia, dia cicoh dengan sambal kicap. Okay, soto lotong tu Hok Johor Belaka. Yusof Abu Bakar. Ya, Waalaikumsalam. Muhammad Sufian kata, makanan batang buruk bukan kuih. Dia sama macam bekang. Oh, ya ke? Okay. Tapi batang buruk kita, kuih batang buruk kita lain. Betul tak Muhammad Supiang? Batang buruk ni maksudnya, betul-betul Kak Cik pernah tengok. Tapi sebenarnya asal tu makanan dari mana ya Muhammad Supiang? Okey, nombor WhatsApp kami 0103446632, 0103446632. Ikan kukus, Waalaikumsalam Abang Musa. Terima kasih, selamat menyambut Hari Malaysia Abang Musa. Kopi ni sawari isan. Terima kasih semua. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya, Kak Ma. Okey, Kak Ma nak kongsi makanan dari negeri mana Kak Ma?
2: Negeri Sembilan, masak lemak cili api. Daging salar masak lemak cili api dari lawan dengan Terengganu pun ada. Kadang tak sama dengan Kak Dia.
0: Kalau negeri Sembilan ni banyak salar tau.
2: Lepas tu selagi kalau dekat Thailand, somtam dari lawa dekat Malaysia ni.
0: Oh, somtam ya. Tapi kalau orang Thailand tu, orang tukar masuk dia Thailand, dia jadi lah. Sebab dia tukar masuk dia dari mana
2: lah. Ya, kadang tak sama lah dengan orang dia lagi.
0: Kat mana awak dok
2: somtam? Dia pun lebih tu lagi kat dia lah pada kat kita ni.
0: Okey, dok kalau kita buat daging salah sini, dok jadi macam orang Negeri Sembilan?
2: Tak jadi kat cik.
0: Tak jadi
2: tak
0: eh?
2: Tak sama dia orang buat.
0: Tak sama dah. Dia ada resepi dia tu. Ada resepi dia ya tak?
2: Ya.
0: Jadi kau rasa nak makan lagi salah lagi Negeri Sembilan eh?
2: Kalau kita buat tu bukan tak boleh-boleh je. Kadang tak sama dengan dia.
0: Apa? Kek gi Kak Ma, isi RL siap dah tu. Kerek sikit kita kena dah.
2: Kita naik kereta.
0: Balik lagi. Baik. Terima kasih sebab daripada KL ke Negeri Sembilan dah jauh dah kan. Baik, terima kasih Kak Ma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, kita ada siapa dia ni? Zila Setiu. Zila tu kamu dia Zila. Keadaan di Sungai Tong 8 pagi tadi. Parok ni. Dia kalau bawa kenderaan, bawa kereta ni, duk kira kenderaan ke motor ni kan, pedih mata ni kau cakap begini pakai spek lah deh. Tapi kalau boleh buka api lah sebab takut penglihatan kita kan kabur, bimbang juga kita takut nampak macam jauh dekat gitu kan dengan keadaan situasi cerebula ni lah. Muhammad Supiah kata makanan batu buruk asal kapur seberang takik. Yang sebab yang macam bekang tadi tapi bukan bekang. Pok Yi, terima kasih Pok Yi. Pok Yi kata, Kak Cik, pergi Johor makan kuih kacang pu. Betul, kacang pu eh. Kuih guana tu. Terima kasih Abang Miji. Terima kasih semua. Wadina Fatia. Okay, kita ada. Said Johan. Assalamualaikum Kak Cik. Mi Jawa Kuantan. Oh, mi Jawa Kuantan. Mi Jawa sini tak jadi eh. Tak sama eh. Okay, bagai-bagai. Abang Miji, bagai-bagai Abang Miji. Sedang molek Abang Miji.

Okey, baik. 3.23 minit petang, ya. Baik, Kak Cik nak baca juga ni. Kak Cik nak baca juga ada siapa tadi? Hasni tadi. Dia kata, Kak Cik boleh buat ucapan untuk anda-anda dah. Anda nak dengar ni. Hasni, apa khabar adik? Radia, Eli, Afina, Anas, Khadijah, Fatimah, buat benda tu. Okey. Selamat Hari Malaysia belaka deh. Terima kasih, Hasni. Okey, Kak Cik nak baca juga ni. Okey, lain-lain deh. Terima kasih semua. Hari ni kan Hari Malaysia. Jadi, hari ni macam Cik kamu tadi, ya. Rasa itu menyatukan kita. Semua orang suka makan. Ada makanan itu menyatukan kita, ya. Jadi Abang Musa kata, selain makanan Terengganu, Abang minat mi kolok. Sedap mi kolok. Laksa Sarawak. Lontong. Dulu biasa makan di Pasonita. Di Pasonita itulah yang apa tu, yang dalam podcast kita tu, satu-satu itu Abang Sir kita, Abang Musa. Okey, dia memang dia daripada Sarawak. Sebab mi kolok memang kena Sarawak, memang diramuan dia daripada Linu. Kalau nak betul-betul pure lah, Kak Cik pernah makan sedap mi Sarawak. Okey, mi Sarawak pula dah. Apa tu mi kolok. Okey, baik. Okey, jadi sebab hari ni semua orang suka makan, jadi rasa tu menyatukan kita. Contohnya macam kuih bulang. Contoh on the way ke Maman, Hazni, hati-hati Hazni. Okey, baik. Contohnya macam kuih bulang kan. Kuih bulang, ada orang Melayu yang buat kan kuih bulang. Kita boleh makan sebenarnya. Maksudnya bukan boleh makan, ada orang dia suka kan, yang orang Melayu buat lah. Cicoh dengan telur, Kak Cik dapat resipi ni daripada saing Kak Cik berbangsa Tionghoa tu. Dia kecil-kecil, dia celup dengan telur, sedap ke? Kan? Kan, maknanya nak royaknya macam contohnya sate. Kita tak boleh kata macam nasi dagang memang macam hot kat orang Terengganu, kepuk orang Terengganu tak. Macam ada makanan-makanan di negeri-negeri lain. Macam Sabah Sarawak tak ada, macam ni. Abang Musa khabar dah mi kolok. Macam di Sabah, macam Amboyak semua rasanya jarang orang makan kok. Ataupun yang pernah pergi ke Perlis ke. Kan, Hazni betul tak? Sedap sungguh Kak Cik, kuih bakar tu celup telur kan. Saya Kak Cik tu lah yang kabur. Sedap. Okey, Kak Ayah, terima kasih Kak Ayah. Kita ada, terima kasih Zila. Zila melaporkan dari lokasi. Kamu punya ni depan rumah Zila ni Kak Cik. Zila leloh. Dia lah ada nyakit asma. Zila

0: cari pakar ni lah, pakar-pakar pelitup muka Zila. Hati-hati dalam perjalanan Zila. Ah ni Cik Noh sibuk lagi ni, Cik Noh orang cuti ha. Alhamdulillah Kak Cik selesai majlis khatam Al-Quran hari ni. Oh Cik Noh jadi MC kelas gitu. Baik-baik, terima kasih. Terima kasih semua. Iman kata universiti. Universiti brother. Universiti pun boleh. Universal Kak Cik. Roti canai semua bangsa kat Malaysia makan. Kalau ikut-ikut roti canai ni macam masakan khas India kan, betul tak? Tapi Kang, leni tepek dok tepek, daba dok daba, ada belaka, sading dok sading, ada belaka nak royak bui Kang. Tapi roti canai antara favorite Kak Cik lah. Kang, orang Cina makan. Orang daripada mana-mana pun makan kan roti canai. Saya ada segera lagi. Kak Mona kata, Kak dulu arwah natu Kak orang Sarawak. Biasa dia buat laksa Sarawak, dia buat sedap. Tak sama dengan kita. Laksa kita lain. Kita laksa kuah merah. Laksa, apa dia? Laksa kuah putih. Tapi dia ni laksa Penang pun dah ada di Terengganu dah kan. Laksa kuah merah pun ada di Penang. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Warahmatullahi.
0: Ya, Cik Noh. Selesai dah ke majlis tu, Cik Noh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Cik Noh, jadi mungkin apa tu Cik Noh ni memang biasa jalan-jalan mana-manalah di seluruh negeri. Okey. Jadi antara makanan yang Cik Noh rasa sedap untuk Cik Noh lah, negeri mana?
1: Yang makanan sedap tu roti canai. Roti canai Johor tu sebab dia kari, kuah dia pekat likat molek. Dia ada kuah tumis lagi.
0: Okey, tapi dia sama macam roti canai di tempat kita, Cik Noh.
1: Kuah dia tu lain. Kata dia tu memang bedok lah, kata orang pekat dik kerana kacang dia tu je. Mungkin dia tu ramuan lain rasa.
0: Okey. Baik-baik.
1: Ada sekali lagi masa perok hari tu Cik Noh pergi ngatur penghanting. Perok ke ataupun apa ni, mungkin inilah Selangor, antara dua tu Cik Noh nak ingat.
0: Okey.
1: Makanan dia sedia untuk kita ni, ingat ke goreng apa, keping-keping, rupanya jering tua goreng.
0: Jering tua?
1: Oh, jering.
0: Oh.
1: Tapi lembut.
0: Oh, dia goreng?
1: Dia goreng macam dia letak benda-benda lain lagi lah. Maknanya macam kerabu, dok kerabu juga.
0: Biasa kita gebu kalau jering sini dok. Kita gebu, kita benda sekali ngenyo, sama nyo, bukan sambal pula dok. Kita gaung ngenyo kan?
1: Tapi dia macam dia letak macam kerabu juga. Jering tu dia ada nyo juga. Kita buka macam kerabu. Biasa memanglah kita.
0: Oh, dia buat kerabu?
1: Macam kerabu lah.
0: Macam kerabu, okey.
1: Tak tahu. Apa ni, keluarga pengantin pun beritahu sedap dok, dia tanya. Kita ni lakolah. Ada yang dok biasa makan jering tu. Tak tahu pula makan jadi dia kan.
0: Oh, tak tahu pun jering dok.
1: Okey. Gaya dia, cara dia buat tu mungkin tak terasa apa kata.
0: Kreatif. Okey, itulah kata-kata masakan menyatukan kita, betul ya?
1: Yeah.
0: Okey, baik. Baik. Terima kasih Cik Noh. Assalamualaikum. Baik, kita ada Mira, Amira dia kata, salam satu Malaysia Kak Cik, selamat menyambut Hari Malaysia juga. Kata bubur lambuk Terengganu dok sama dengan negeri lain, sedap katanya. Negeri lain ada juga bubur lambuk kan. Di Terengganu pun ada juga, tapi tak tahulah beza dia kat mana, mungkin di negeri lain. Mungkin negeri lain dok letak budu ke pun tak tahulah ya. Okey, baik. Kak Cik ambil panggilan se. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Wah desa di Pulau Gading. Wah.
2: Ya.
0: Wah sihat, Wah?
2: Tak apa, sihat lagi berdari tu lah, Kak Cik.
0: Gitulah. Kadang-kadang kesihatan kita on off gitu, Wah, eh?
2: Ya kan, nak tunggu ke scan file saya lagi ni. Lambat pula lagi. Lagi kepala, lagi buat badan tak tahulah.
0: Yalah, semoga dipermudahkan untuk Wah, eh? Ya. Okey, Wah. Antara kata orang tu, makanan ataupun makanan-makanan di seluruh negeri di Malaysia ni yang mungkin kata orang tu yang orang rasa sedap ataupun macam orang rasa macam unik ataupun pelik sikit lah ke guna ke?
2: Kalau kat Penang saya suka nasi kandar.
0: Nasi kandar. Kalau Penang nasi kandar lah. Nasi kandar dia lain tau.
2: Lain daripada lain memang sedap lah nasi kandar tu.
0: Apa bezanya kalau nasi kandar hok macam kita jumpa di Terengganu ni ada juga nasi kandar?
2: Ada. Tapi memang beza lah Kak Cik. Mungkin masakan dia kun.
0: Ah.
2: Orang India Pening asli, orang asli masak orang.
0: Dia punya kari pure lah
2: Ah, memanglah.
0: Okey, mana si kanda?
2: Kalau yang satu lagi kat Melaka tu, saya suka lontong putih.
0: Oh, dia ada lontong putih. Selain daripada lontong putih, lontong apa lagi?
2: Lontong kuning.
0: Oh, ya ke?
2: Biasa lontong putih tu memang orang Jawa buat lah.
0: Okey.
2: Lontong putih tu dia kuah putih macam kita buat sayur. Semua adalah tempe, tahu. Lepas tu kita nak makan dia tu, kita taruh lah sambal tumis tu. Jadi kuah tu jadi merah lah.
0: Okey. Okey, yang lontong kuning tu? Kuning tu sebuah kunyit ke mana?
2: Ada buah kunyit lah.
0: Itu je lah beza dia.
2: Nak buah kunyit serbuk pun boleh. Tapi lontong, kalau betul-betul lontong asli kak cik, dia banyak bahan dia kak cik. Tempe, tahu, pucuk, suun.
0: Okey. Itu baru komplit lah. Baru kata orang tu, hidangan betul-betul lontong betul, memang dia ada komplit ni semua. Ada memang
2: komplit tu. Saya pernah makan kat sini jugalah. Tapi minta maaf lah, tak sama.
0: Yelah, dia memang kena yang ori. Yang ori di sana. Sama juga kalau macam di Terengganu ni, kepuk ataupun nasi dagang, dia original di sini. Jadi memang dia kata orang tu, memang dia tak akan sama. Betul ya?
2: Kalau lontong memang betul-betul, kalau tak ada lontong, tak ada tempe, tahu, pucuk, tak jadi.
0: Okey.
2: Dia rentah ni tak usah taruh ayam. Taruh ikan bilis je.
0: Okey.
2: Jangan taruh ayam. Ni orang banyak taruh udang lah, taruh ayam lah.
0: Okey. Kalau yang original dia bukan ia tak ada udang, tak ada ayam, tak ada
2: Original punya dia taruh ikan bilis je rentah ni.
0: Okey.
2: Lada bawang merah, bawang putih, ikan bilis. Ada buruk.
0: Baik. Okey.
2: Tumis lah sikit. Yang diorang dia tak tumis. Tapi saya suka tumis. Dia aroma dia bau lagi sedap.
0: Okey. Baik.
2: Yang diorang dia suka rebus celur gitu je. Tapi kalau lontong putih tu, dia sama tumis tu kena tumis lah. Tapi kuah tu dia tak tumis. Dia macam kita buat sayur gitu je lah.
0: Okey.
2: Dia punya bahan lain tu kena goreng juga.
0: Baik. Okey. Baik. Terima kasih, Wah. Okey, banyak perkongsian. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, 3:33. Kita pergi kedai kopi Mak Jago sekejap. Mak Jago dengan

0: Kalpah tu kan.
1: Ada aku mendeka. Sebut boleh merdeka.
2: Yang limau gelap mau kita dah bayar.
0: Macam anak aku. Macam
3: mendeka.
0: Anak aku kecil-kecil.
1: Mendeka.
0: Merdeka.
3: Jadi pelak biarlah cikgu.
2: Dia bukan pelak. Dia gagal.
3: Udah baik kata ke dia cikgu.
1: Kata banyak
2: sekali. Cikgu nak wajah awak. Cikgu dah kata kita dapat 16 September hari ni walaupun cuti.
3: Hari ni cuti ke?
2: Hari ni cuti. Kita
3: hari ni
4: cuti.
2: Pasal kita letak dega. Bahkan di 16 hari pulang kita pasal dega sampai 16.
3: 16 September cuti hari ni ke?
0: Hari Malaysia.
3: Berapa tak ada orang bagi hari ni?
2: Mana
4: Malaysia mana ada orang bagi?
3: Hari bagi juga.
0: Hari pagi hari penyatuan antara Malaysia, Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.
3: Oh, dulu Sabah Sarawak bukan Malaysia ke?
0: Bukan.
4: Itu dulu kan tanah Melayu dulu.
0: Malaya.
3: Bukan Singapura masuk kok dengan
0: Singapura. Singapura masuk.
3: Lepas tu Bebun lah.
2: Tapi kita dengar secara orang kata bila wujudnya Malaysia. Ia tu berlaku konfrontasi dengan Indonesia.
3: Pandangnya
2: kita jaga. Kita
3: baca patut, buku sejarah ni pasal.
2: Kita kena patutnya cari cikgu kerana dalam sekolah tinggi bak je puan tak kita.
0: Masa Malaysia
1: Itik Korea.
0: Masa Semenanjung Malaysia dengan Singapura dan Sabah Sarawak bersatu dulu. Dulu memang Indonesia dia memang tak puas hati dengan kita. Dia panggil apa? Ganyang Malaysia dia dulu.
3: Jadi hari Malaysia ni tak sama dengan hari merdeka. Kita merdeka dulu ah. Baru lepas tu pembetulkan. Maknanya dulu masa merdeka tak ada nama Malaysia.
1: Malaya.
3: Malaya.
0: Tapi kalau ikut Malaysia tu pun nama dia Tanah Melayu juga. Sama ke.
3: Cuma bezanya bila hari Malaysia ni Sabah Sarawak masuk sekali dengan kita. Tapi gitulah kita ni duduk macam-macam kaum ada sini. Baru ni aku dengar di Terengganu, radio Terengganu cakap benda Cina pun anak kang. Malik-malik ada boleh cakap Terengganu.
4: Lama dah kan. Aku tahu. Aku kawan dengan ramai Cina.
3: Duduk sama makan budu, makan macam-macam kita.
2: Sepan. Tiga. Orang kat Malaysia ni ia punya perpaduan terlalu unik kali.
3: Sungguh. Macam mana pelbagai kaum duduk sama-sama. Kadang-kadang maknanya boleh hormat antara satu sama lain. Kalau tempat lain gocoh dah tu
2: pak. Tengok kat Terengganu. Cina tiga pakai kain batik macam kita.
4: Betul lah. Macam mana kata lah. Tapi kita hormat-menghormati je. Yang macam sebagai provokasi benda melibatkan kaum, agama. Hormat sama sendiri.
3: Itulah. Kadang-kadang lenih lah aku yang bukan debor sikitnya cikgu. Sayang. Kalau lenih kan media sosial kan. Ada je hot jetik, hot isu-isu pelik-pelik. Hot isu-isu perkauman. Hot tu bimbang takut jadi api. Dia benda provoke lah. Terutamanya macam ha-ha agama, ha isu-isu diraja, benda-benda gitu jangan sensitif.
2: Itulah orang lenio. Tak macam orang dulu. Orang dulu cinti pada negara dua kali.
0: Awak bagu je.
3: Kamu sayang tak kena. Sayang ke Malaysia kamu? Sayang ke negara.
2: Hidup mati Malaysia.
1: Apa sumbangan kau kepada Malaysia?
2: Jangan tanya apa sumbangan negara pada kamu, tapi tanya
3: itulah
2: apa sumbangan kamu pada negara.
3: Macam
2: kalau bak ni darah mendidih cakap.
3: Jangan nyanyi lagu saya.
2: Aku kita kan cakap lagu negara itu bangun belakang.
0: Saya tengok dia nyanyi lagu. Saya anak Malaysia.
2: Kita dah dengar lagu itu. Lagu itu kan dengar.
3: Mudah-mudahan nyanyi lambat. Tapi gitulah.
1: Setengah jam pulak dia cerita ni.
3: Sungguh kadang-kadang kita tengok dah, daripada hok kecil, hok besar. Kadang-kadang kita suka tengok kita tengok hok bahagia balo. Tapi kita tak nampak hok perpaduan. Betul. Ramai lagi benda-benda yang comel di tempat kita. Contohnya kau sebut bak makanan, nasi lemak. Kalau dulu ingat orang Melayu je makan. Lah ni pakai India, China, Kadazang, mana-mana pun. Makan nasi lemak belaka. Nak royak pun. Kan maknanya kita kira kata-kata orang tu duduklah molek-molek. Bukan benda. Takutlah jadi apa-apa tempat kita ni. Tengoklah macam
0: dia tambahlah benda yang tahu benda.
3: Bong sini, bong sana tambahlah.
2: Macam kita nak istiok lok royal. Kita baca dalam surat khabar. Kalau negara-negara lain perang bak agama, kita tak ada masalah. Mula mayam-mayam, mula pergi gereja-gereja. Mula kita kata hebat banyak ke negara kita.
3: Tunjuk syokong molek lah kita. Betul tak?

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Slot Tiara Mesra dinamakan dengan nama baru. Cerita Pantai Timur, CPT diberi nama.
1: Bersiaran seperti biasa, setiap hari Rabu 9.15 malam
2: dengan logat masing-masing Terengganu, Kelantan dan Pahang
0: bersama DJ bertugas. Siapa? Ha, nantikanlah.
2: Dengan pengisian menarik perkataan hari ini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
0: Cerita semasa di negeri masing-masing.
2: Diselang-selikan dengan lagu-lagu rakyat negeri masing-masing.
1: Langsung secara terus di media sosial TikTok, Facebook dan Instagram.
2: Saya awak, wadah-wadah semua. Boleh bersama kami tau.
0: Jangan lupa follow.

Gigi, okey, guana gamuk orang kita, apa khabar? Orang kita lebih kurang lah eh. Kalau kata Anur, Gigi okey, guana gamuk orang kita. Okey, kita ada sain sobat kita, Nur Azila dari Perak ya. Terima kasih dek. Dia kata kalau di Perak, untuk sarapan pagi, makan pagi atau makan petang, kita ada kuih jongkong dalam daun pisang tu. Putu bambu yang hok guna gula merah tu. Okey, baik. Terima kasih Nur Azila ya untuk perkongsian tu. Yang nak kongsi lagi boleh di talian kita 6235330 6238330. Sebab pukul 4 je. Sebab pukul 4 kita ada air tangan mak kalau air rabu ya. Kita ada Pak Din Dungun. Assalamualaikum Kak Cik. Dia kata bubur Ashura, kalau kita terang dia panggil bubur surga lah. Bubur Ashura made in Kedah dan Amber ingatkan makan bubur kacang tapi rupa-rupanya bubur surga. Sedap sangat. Okey. Ah, dia macam bubur kacang eh. Kalau kita lain sikit bubur surga kita kan. Bubur surga kita kacang sama dengan bubur lambuk, tapi setiap negeri dia tak sama. Jadi boleh ceritalah itu yang maksudnya kan sebenarnya dengan Malaysia. Sebab rasa tu menyatukan kita. Apatah lagi kalau lah dalam keluarga kita ada benda adik-beradik kanak-beranak yang kahwin campur, kahwin mungkin daripada baba dan nyonya ke, mana tahu, ataupun kahwin orang Sarawak, Sabah, Perlis ke apa kan. Jadi bila tanya-tanya macam hari raya ke apa kan, kan kita minta lah dia buat masakan yang pure, sebab mereka orang sana, dia lebih tahu ramuannya kan. Okey, kalau nak kongsi boleh lagi, dan lagi 6235330 6238330. Mak Wang Kalang Berangan, terima kasih Mak Wang. Pak Usuk Paidatu, sayur lemak ada nasi lontong. Pak Usuk eh. Pak Usuk mana buat lontong eh? Pak Usuk suka lontong eh. Lontong dengan lontong lain. Hot tu lain tau. Baida Putih, terima kasih. Baik, 3.51 minit petang. Jadi Kak Cik ni sebenarnya nak kongsi ni. Ini kita begitu dekat di hati saudara kita di Palestin ya. Dari Gaza, Selamat Hari Malaysia. Ada tangkap layar klip video dikongsi sebenarnya. Kita rasa terharu sebenarnya sebab begitu dekat. Sebagaimana kita, Palestin atau Gaza begitu dekat di hati kita, Malaysia juga begitu dekat di hati mereka. Rakyat Gaza turut meraihkan sambutan Hari Malaysia hari ini apabila jalur gemilang dikibarkan bersama dengan bendera Palestin dalam satu hantaran yang tular di track sebenarnya. Itulah simbol solidariti rakyat Palestin terhadap Malaysia meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran. Begitu juga dengan kita. Okay, kita tidak pernah tinggalkan Gaza. Okay, Palestin sentiasa di hati kita. Jangan kadang-kadang biasalah kita kadang sekali ingat sekali duk ingat dah bila lama dah dengar cerita Palestin tu, tapi sentiasa ada dalam doa kita insya-Allah. Itulah. Jadi hargailah nikmat keamanan yang kita miliki hari ini. Okay, kita tak ada orang panggil lah. Tadi ada. Okay, nak cerita makanan daripada negeri mana pun tak tahu tu. 6235330 6238330. Sedang molek pukul 4 kek air tangan mok. Jadi dia macam telly gitu sikit. Baik, kita dengar lagu dulu deh.

Sama seluruh warga Kemenchan Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: Kuih apa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah nak kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok lagi, leh.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Oh.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Ah, ni. Ah, ha. Bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Mak debu tu jirang aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepuk gomok.
0: Oh, gitu.
1: Oh.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan kat Tanah Abang.
0: Oh, rancangan benda?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakai, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik. Orang
1: Mok, orang kita.
2: Okey, pukul 4 seminit petang dah. Kalau hari Rabu kau ada Air Tangan Mok lah. Pukul 4 sampai pukul 5. Okey, dan Air Tangan Mok hari ni, kita fokus ataupun kita beri tumpuan. Beri laluan kepada Nisan. Okey, orang-orang tua kita dulu banyak guna Nisan kan. Mok-mok kita banyak guna Nisan. Jadi, biasa mok-mok kita, mok-mok demo lah mok-mok kita, dia guna Nisan dalam masakan yang macam mana? Lauk pauk ke atau kuih muih ke? Cukup bawa sikit. Mok-mok demo, okey. Jadi, boleh atur ke WhatsApp 0103446632 ataupun boleh telefon, tapi telefon lepas asur lah. Sebab asur duduk lama dah ni. Dan ni pukul 4.2 minit petang. Asur kita tak cukup bawa sikit eh. Untuk edisi hari ni Rabu 16 September 2020 bersama dengan Pak Rabiullah Kedua kita degah masa deh. Okey, jadi untuk Dekor Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Negeri, sasuan kita hari ini 49 minit petang. Besut Setiu 411 minit petang. Hulu Terengganu 410 minit petang. Manakala Dekor Kemama dan juga Dungung 48 minit petang ya. Terima kasih semua Nisan dalam masakan. Kan betul tak, Bi? Okey, mak-mak kita lah. Ya, mungkin dulu duduk guna gula kan. Okey, jadi kita tawaku dululah. Okey, lepas-lepas ni lah boleh dah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Eh, kuih kenapa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat pacok macam ni. Macam kau ni telur katok je, heng.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Haa, ni, ni. Haa, duduk bulat debu ni.
0: Apa? Bulat-bulat debu?
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepuk gomok.
0: Oh, gitu.
1: Haa.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu, ada rancangan apa, Feng?
0: Rancangan apa dia?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air
1: tangan mok?
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak, okey?
1: Ya,
0: baik.
1: Orang kita.
2: Okey, kita sambung semula air tangan mok dah. 4.22 minit petang. Nak telefon pun boleh. 6235330, 6238330. Banyak dah atur ke WhatsApp ni. Di live TikTok pun boleh dah. Okey, air tangan mok hari ni. Masakan mok yang menggunakan nisang. Ingat tak? Yang menggunakan nisang. Nisang ni penyedap masakan. Kalau dalam kuih-kuih pun meletup nisang juga. Tapi hak mok buat lah. Bukan beli kedai. Kita ada You Crustor. Dia kata kuih onde-onde kat cik. Lepas tu mok biasa onde-onde memang. Onde-onde pun nisang. Kadang-kadang ada juga. Masa bulan puasa kita tak ingat letak nisang. Nisang letak luar pun nisang rumah pula tu. Lepas tu dalam gula sayur lemak pun mok letak nisang juga. Okay, baik. Terima kasih you. Kita ada Kak Nau dungu. Biasa arwah mok, dia kata dia kalau dia masuk gula berepoh, dia letak sikit nisang. Dalam semua pengak, memang letak nisang lah. Sekali-sekala, buat colik nisang tumbuk dalam lesung. Colik nisang tumbuk dalam lesung. Macam sedap ya. Kuah rojok betik dan banyak lagi lah Kak Cik. Selagi Kak Cik dalam puluk manis. Kalau orang Kelantan panggil puluk pagi. Oh, ada petang tak ada. Puluk pagi je. Kita ada panggil lah. Kak Cik ambil dulu. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Cik.
2: Ya, Cik Noh ya. Okey, baik.
3: Dia dah duduk naik ni. Kata okay. Dengar suka pulak. Saya telefon lah. Alhamdulillah boleh. Berasaskan nisang yang mak buat. Nah, terutamanya bulan puasa. Biasa mak ni menu dia nisang tu. Dia kadang-kadang 2-3 jenis lah. Onde-onde, di mandi. Lepas tu colek tu.
2: Colek? Colek mana tu Cik Noh?
3: Macam dulu kan buah cermat banyak kan rumah tu.
2: Aha.
3: Tak rasa lah. Buat colek buah lada jagung apa gitu gini buat.
2: Dia guna ni letak nisang dalam tu dah?
3: Tumbuk nisang, tumbuk lada jagung apa gitu gini. Memang sedap lah kakcik.
2: Okey. Maknanya kalau tak ada nisang dia macam ada benda duk kena, duk kik lah eh. Macam duk paluk lah.
3: Dia macam berair. Kalau nisang ni duk berair gitu dia pekat lagi.
2: Baik.
3: Kalau kita buah apa ni, buah cermat tu kita katuk-katuk sikit. Memang lekat molek lah.
2: Oh, colek dulu tak buah cermat dah.
3: Untuk
2: masang-masang dia ada pahit-pahit sikit situ dah, kelak-kelak sikit dah.
3: Sebab nisang ni lah, kalau hok capur tu dia cepat berair kan. Tapi
2: nisang
3: kalau sedap. Memang sedap kan, duduk makan rumah.
2: Kalau pula puasa jadi tu.
3: Kata penyedap ni lah buka puasa kita.
2: Betul. Pembuka selera. Baik, terima kasih Cik Noh.
3: Assalamualaikum.
2: Kita ambil selagi siapa dia ni. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Kak Cik.
2: Ya, siapa dia Kak Cik ni?
4: Nak lah Kak Cik.
2: Nak marah, okey nak. Masakan mok nak yang menggunakan nisang. Yang pakai nisang, nak ingat tak?
4: Nisang?
2: Nak
4: ingat mok selalu buat kuih gulung guna nisang.
2: Oh, kuih gulung. Maknanya hak mok buat.
4: Hak mok buat tu guna nisang. Guna pisingnya kan?
2: Puluk nisang ke kuih gulung?
4: Kuih gulung.
2: Mok buat juga kuih gulung lah.
4: Mak buat kuih
2: guna untuk pijak. Guna nisang. Betul. Kalau tak ada nisang, tak jadi tak?
4: Jadi.
2: Okay. Baik, kuih gulung. Ya. Warna benda macam-macam warna dia tak?
4: Macam mak buat meja
2: je. Buatlah warna dera macam-macam warna. Ada warna kuning, biru. Meriah. Okay, baik. Terima kasih, Nah. Assalamualaikum. Okay, baik. Kita ada siapa ni? Kita ada Mokcik Pulau Serah. Onde-onde. Tepung kapur bubur nisang dalam tepung. Kuih gulung bubur nisang Kak Cik. Baik. Terima kasih Mak Cik.

Pulau Usa. Okey, ni kita ada angin dungun. Sebab kau kacik, kalau kuih hot dari nisah mak buat, mak biasa buat sekaya labu. Okey, sekaya telur biasa tu, tapi letak dalam labu kuning tu. Sedap makan sejuk-sejuk, memang ada nisah dalam tu, ya. Okey, baik, kita ada Kimi Batu Rakit. Arwah mak biasa, dia kata letak nisah untuk buat teri mandi. Dalam putu bambu, letak juga aiskrim jeruk. Aiskrim jeruk letak nisang. Ini rahsia ni, Mie. Aiskrim jeruk ada juga letak nisang. Kak Cik sedap kalau berasaskan nisang ni. Betul. Nisang ni sedap. Sebab tu ada kopi nisang. Betul tak? Kita ada Abi. Assalamualaikum, Kak Cik. Antaranya lah hasil air tangan arwah mak Abi yang selalu diguna nisang dalam masakan. Kalau nak cerita banyak, antaranya tepung kapur, beker ubi kayu kukuh. Ada pala satang kat atas tu, Kak Cik. Pulut manis dia letak nisang, rasa manis nisang jadi. Hak paling sedap keruk dia tu, Kak Cik. Pulut ni makan dengan nyokukuh lah. Dulu mana ada nyok besai kan, nyokukuh lah dulu. Kasur-kasur tapi sedap dulu. Nak boleh kemakannya kohoknya lah. Ya tak? Dulu kan manual.

Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: 4:34 minit pertama, masih lagi dalam segmen Air Tangan Mok. Kalau hari Rabu lah, masakan Mok yang menggunakan nisang. Kita ada Aisyah Shah. Ni Aisyah, dia kata beronok sagu nisang Mok. Mok kita biasa buat dekat Syapur Gula. Nama pun nisang dok. Dia ada pahit-pahit sedap-sedap, kelak-kelak sikit lah. Okay, jadi nisang ni antara kata orang tu penyedap rasa ataupun bahan yang digunakan kalau dulu Mok masak. Sebab dia dok sama dengan gula. Kan, nisang dulu. Ya, leni memanglah kadang-kadang kita nak cari maksudnya kadang-kadang benda ada orang memang dia menggunakan gula tu, memang digunakan nisang. Dok kok ni mom dalam ayam masak merah ke, dalam gula ke, apa-apalah. Tak tahulah, mungkin kalau masakan-masakan mok yang menggunakan nisang, mungkin dia mengingat macam tadi lah, gambar kabur macam onde-onde. Dalam nyayu pun ada juga. Jadi boleh kongsi. Ada masa lagi sampai pukul 5. Nak telefon pun boleh. 6235330. 6238330. Atau ke WhatsApp pun boleh. 0103446632. Live TikTok pun boleh. Kak Cik baca dah. Kita ada Raja Sopi. Terima kasih semua yang masuk di Live TikTok dengan FM. Kita ada panggil lah. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Wawa. Okey. Baik, Wawa. Okey, air tangan Mak Wawa yang menggunakan nisang, Wawa.
1: Mak suka buat buah Melaka tu.
0: Onde-onde. Okey, baik.
1: Melaka, batu kuih koci. Ada guna nisang juga.
0: Kuih koci dengan bakir tak sama, kan?
1: Lain.
0: Lain. Kak Cik ingat sama dulu. Ingat super. Ingat sama tapi tak serupa, bukan, eh? Okey, baik.
1: Kuih koci, kalau pak saya buat, dia suka bubur santan sebelum dibungkus.
0: Okey, sedap.
1: Lepas tu ada kuih ni apa lagi, pulut kelapa, pulut iti tu.
0: Okey, memang iti dia dengan nisang lah, ya?
1: Nisang juga.
0: Okey, baik-baik.
1: Sudah banyak lagi kasi.
0: Okey, kalau kita panggil nisang sini, kalau orang luar dipanggil benda, gula Melaka ke panggil? Dia panggil benda?
1: Gula Melaka, kalau Melaka panggil gula Melaka.
0: Okey, kalau di Melaka dipanggil gula Melaka. Kalau macam di KL ke, di Johor ke, dipanggil apa ?
1: Kalau gula timbang tu dipanggil gula merah. Ada panggil gula kabung.
0: Oh, gitu pula ?
1: Kabung.
0: Okey. Macam kita sini panggil Nisa Kegek kan? Dia macam awak bulat-bulat Nisa Kegek lah kita panggil.
1: Macam Melaka dia seketul panjang tu kan? Melaka lah.
0: Baik. Okey.
1: Nisan, orang Kelantan panggil Nisan juga. Tapi kalau Pening tu, gula tu sama. Dia bentuk macam sini juga Nisan juga. Tapi dia panggil gula kabung.
0: Oh, dia panggil gula kabung tapi benda yang sama?
1: Sama je.
0: Oh, dia panggil gula kabung ya? Okey. Baik, kita sini.
1: Macam dekat Sarawak, Sabah panggil gula kabung juga kan?
0: Okey.
1: Dia buat cara buat pun.
0: Oh, nanti Kak Cik tanya Aisyah. Betul tak dipanggil gula kabung? Baik. Terima kasih, Wah.
1: Banyak lagi makanan yang gunakan nisan tu
0: kat sini. Yelah. Tapi itulah kata-kata yang sedap. Yang biasa semua masakan Mok sedap. Tapi yang kata-kata antara yang Wah suka lah .
1: Saya suka kuih keria. Kuih keria goreng dia buat
0: sirih nisang. Okey, baik. Jadi sebab tu kuih keria tu jadi gelap. Sebab air nisang tu lah kan?
1: Sedap.
0: Dia ada pahit-pahit sikit kan?
1: Itulah.
0: Okey, baik. Terima kasih, Wah.
1: Sedap dia memang. Memang favorite saya, onde-onde dengan kuih keria nisang tu lah.
0: Okey.
1: Memang favorite saya.
0: Baik. Terima kasih, Wah, ya. Waalaikumsalam. Okey. Kita ada siapa ni? Kita ada Den. Dia Khairul Den. Dia kata Wahulu. Bahulu lah. Wahulu nama dia. Wahulu Nisang. Oh, ada Wahulu Nisang. Bahulu Nisang belebak ubi, ubi kledek. Ubi muda eh. Ubi stella. Bubur Nisang Kak Cik sedap Mak Wak. Masa arwah masih ada lah. Kan, baik. Ni kita ada semua ikut Kak Cik. Ni dia. Toke akok surugit bagi dah. Dia kata, ambil cuma akok nisang, bahan-bahan tepung beras, satan nisang, yang lain rahsia. Okey, baik. Terima kasih. Khabar sama Indonesia Kak Cik. Bak air tangan mok. Kalau tak tubuh khabar, nisang kerek ni bahan tak boleh pisau dalam masakan. Lauk, pauk dan kuih muih memang letak. Kalau masakan memang letak nisang. Macam buat bubur kacang dan gula pun bubur nisang Kak Cik. Sedap. Okey. Kita ada panggilan Kak Cik ambil dulu. Hello, Assalamualaikum. Putu. Kita dengar lagu dulu deh.

0: Kenapa ni bang?
1: Allah, begini dah kena heng.
0: Oh, doanya pacong macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Ya. Ni. Ha. Bulat-bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ini apa panggil tepuk gomok.
0: Oh, gitu.
1: Haa.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan kat Tanah Feng.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik. Orang kita.
2: Okey, Air Tangan Mok, kita ada panggilan lagi ni, ngujung-ngujung lah ni. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa dia kat cik ni eh?
3: Maksu
2: sihat Maksu?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini cuaca apa comel ni Maksu dah?
3: Dengar drama tadi.
2: Drama tadi? Maksu dengar pukul 12 suku tadi?
3: Tak puas dengar.
2: Alamak.
3: Kalau panjang tiuk sedap.
2: Sedap.
3: Aduh.
2: Ya, dia ingat makan ubat Maksu. 6 bulan dia ingat makan ubat.
3: Saya tunggulah. Kita punya DJ-DJ ni.
2: Oh, tu. Dah agaklah Maksu nak guna ya dah. Orang suruh berlakon, kita berlakon Maksu.
3: Tak apalah.
2: Yeah.
3: Modek berlakon tu.
2: Kita ikut penerbit dia, penerbit dia. Awang bisa penerbit dia Maksu.
3: Ha?
2: Penerbit dia awang. Awang penerbit.
3: Nak kenal sungguh awang dari dekat. Pasal manja-manjanya orang.
2: Allah manja sangatlah Maksu. Dan epek.
3: Dahlah panggil awang.
2: Oh, awang. Mok panggil awang. Awang memang.
3: Awang.
2: Dia kalau panggil awang ni memang manja. Budak manja, budak juru maksud.
3: Memang lah.
2: Blohok.
3: Malu dekat bawah dia. Malu.
2: Sabar je lah. Blohok sang itu. Maksud, apa dia, air tangan mok, masakan mok yang menggunakan nisang maksud. Kalau dulu nisang memang dekat lah dengan benda masakan kita. Antaranya maksud.
3: Banyak dulu.
2: Antaranya.
3: Jaman-jaman dulu kan kita kan golek ikan. Kak Cik tahu golek tau.
2: Golek tahu-tahu ha.
3: Benda orang tak panggil golek dah main percik.
2: Oh, benda sama. Benda serupa je kan Maksu kan?
3: Benda zaman dulu kok. Zaman-zaman Maksu ni. Arwah mok tu panggil golek ikan.
2: Oh, jadi kan? Ayam percik, ikan percik dengan ikan golek tu benda serupa kan?
3: Sama lah.
2: Yo. Okey.
3: Sebab itu, golek ikan tu kuah dia tu bukan nisang juga.
2: Ah. Lepas tu. Okey.
3: Kepada golek ikan tu dia, kan golek ikan pakai satang.
2: Okey.
3: Jadi dia guna dia tu dia buat sayur manis. Sayur manis tu bubuh nisang pulau.
2: Oh, sayur manis.
3: Kasi tak dengar dah. Maksud ni orang lama.
2: Tapi macam kan je dengar maksud sayur manis ni dia guna daun tak so?
3: Sayur manis daun-daun biasa lah. Daun-daun ikut-ikut lah.
2: Cekok manis. Ya, betul. Cekok manis, betul.
3: Dia bubuh ubi sikit. Jadi, kepoh dia tu, dia bubuh serba sikit. Serba 2-3 iri.
2: Baik.
3: 2-3 iri. Kuah 2-3 iri. Adil 2-3 iri.
2: Okey.
3: Bawang putih, bawang merah.
2: Okey.
3: Lepas tu, dia boleh lada hidup lah.
2: Okey, tapi letak nisang maksud eh?
3: Ada pun
2: nisang.
3: Jadi ikan golek lawan sayur manis.
2: Oh, jadi
3: sebab dah jadi tak ada satang lah.
2: Waktu
3: air.
2: Okey.
3: Waktu satang.
2: Pandai deh.
3: Waktu ni belacang. Allah kenangan tak dapat dilupakan lah.
2: Oh, sedap tu maksud. Memanglah. Mok dia pandai, dia kreatif. Ya maksud.
3: Satu lagi kat cik. Berkenaan dengan nisang.
2: Okey.
3: Kita di Terengganu kita dulu-dulu lah. Dia buat betul-betul air nira yang tuling.
2: Capur
3: gula.
2: Dulu. Okey.
3: Dah. Nisang capur ke nisang tak capur.
2: Okey.
3: Di kedai-kedai lah.
2: Tapi dia ni ada. Lenik
3: capur tu. Lepas tu secara lagi kalau nisang kabung dia buat daripada nira kabung.
2: Oh, dok sama.
3: Dok sama.
2: Oh, dok.
3: Yang maksud tahulah.
2: Okey.
3: Sebab kabung kita ni kan dia ada juga bertandang kan kabung.
2: Ya. Macam wak kabung tu betul lah maksud tak?
3: Wak kabung betul kan. Kalau
2: wak kabung bulan-bulan puasa sedap kan maksud.
3: Dia bertandang macam ke. Kalau sawit lah. Kalau sawit tu dia besar. Tapi kabung tu dia halus lah.
2: Okey.
3: Kak Cik tak Google lah tengok.
2: Okey. Jadi ada juga mana daripada kabung tu boleh buat nisang juga dah?
3: Boleh. Dia nira dia Tapi tak ada orang buat dia ni. Buah kabung. Buah kabung pun banyak dah kena tebang.
2: Sungguh bahasa.
3: Jadi, nisang kabung ada. Tani pof ada.
2: Okey.
3: Zaman dulu-dulu. Tapi dia tak ada lah. Pof pun tak berapa ada dah. Kabung pun tak ada dah. Yang ada nisangnya tu pun, dia ni pun banyak orang capur.
2: Betul.
3: Dia ada juga lah.
2: Yelah, yelah.
3: Jadi dia lembah nisang tahu lah.
2: Betul lah. Tahu, okey, baik-baik. Baik, terima kasih. Sama-sama terima kasih, maksud.
3: Lakonan tadi sangat menarik. Suami tu Kak Cik pun kan main.
2: Abang, selamat hari Malaysia, abang. Oh tu, hari ingat. Waalaikumsalam, Maksu. Terima kasih, Maksu. Okey, baik. Terima kasih, Maksu. Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih. Kita ada You Kalan Store. You kata pengak pisang ubi letak nisang belaka. Memang lain dengan bubur gula. Dulu-dulu, arwah pak dara dia kerja buat nisang tahun 80-an dulu. Kegek lah, kan. You buat nisang. Okey. Ya, mitok kerok nisang tu, Kak Cik. Kerok nisang tu. Suka sangatlah boleh makan kerok nisang. Dulu kan tak nak makan nang. Tapi coklat nisang, oh legend. Kak Cik suka sangatlah coklat nisang. Okey, part 53. Hai tangan mak sampai sini dulu. Pukul 5 kita nak dengar utama 5 petang. Lepas tu, terima kasih semua adik kakak. InsyaAllah kita jumpa semula lepas berita sekarang.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya bagi tahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah, dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan Perempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Boksukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: perjalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.16 minit petang. Ya, jam terakhir untuk GGOK Gua Negamo Orang Kita. Ada macam-macam. Ada pilihan retro, lagu-lagu pilihan daripada sains bapak kita. Bukan lagu pilihan Kak Cik. Pilihan demo lah. Mana boleh Kak Cik sio, Kak Cik tunaikan, Kak Cik tunaikan. Kalau dah hari ni, esok lusa ada lagi. InsyaAllah. Okey, dan kita cukup ada lapor doi. Ha? Lapor pegut petang-petang nak pergi makan dua ni. Kita kabar ni, Kak Cik. 5.30 kita ada Beast on Air, InsyaAllah. Okey, sambil tu, Kak Cik nak kabar cukup ni. Ni Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Sekarang ni tengah duk promosikan wajah. Wajah My Kad generasi baru. Sekarang ni lah kata orang tu yang diperkenalkan, My Kad generasi baru ni diperkenalkan secara rasmi hari ni. Hari ni 16 September sempena dengan sambutan Hari Malaysia. Okay. Jadi berdasarkan perkongsian daripada JPM, My Kad generasi baru ni dia ada pembaharuan sikit daripada aspek reka bentuk dia, struktur dan ciri keselamatan. Okey, lepas kalau ikutkan 2 dekad dah kita guna yang versi sebelum ni lah. Okey, antara ciri yang diperkenalkan ada chip komunikasi medan dekat ataupun NFC yang membolehkan pembacaan secara sentuh. Tak payah sentuh pun. Kod QR, chip pemprosesan lanjutan dan juga chip antara muka dui fungsi. Jadi banyaklah dari segi aspek keselamatan di situ. Jadi bolehlah. Cuma JPM memaklumkan ya, juga memaklumkan My Kad generasi baru ni akan bukan start hari ni. Hari ni kan cuti, start esok lah 17 September. Di 40 cawangan yang dilengkapi pusat cetakan teragih di seluruh negara. Dengan kad boleh disiapkan pada hari yang sama. Kalau buat esok, siap esok. Tetapi nak rakyat kawan-kawan ni debor pula pada orang kak cik. Kena tukar my card baru ke gua ni. Nak rakyat buit eh. Walau bagaimanapun, pemegang My Kad yang sedia ada tidak diwajibkan menukar kepada versi baru semata-mata kerana pengenalannya dan kad lama masih dalam keadaan baik. Boleh digunakan, tak ada masalah. Supaya takut bukan benda, takut berpusu-pusu. Ya, main bolok-bolok lah nak tukar My Kad-nya. Sabar, tenang-tenang. Kalau nak tukar juga boleh. Takut ya, kan bolok-bolok kan bergumbu. Ya, bolok sengok lagi ya pakai tukar belaka. Ya, tak wajib. Kalau nak tukar lagi bagus sebab dia, ciri-ciri keselamatan dia lebih, kata orang tu, lebih terjamin, lebih kemah katanya. Okay? Jadi, kalau biar tenang-tenang dulu, biar orang lain nak tukar dulu, kita esok-esok lusa, turut tubing boleh lagi ya. Jangan buat bolok gitu. Okay? Tapi tak wajib. Ya. Orang yang boleh takut, ya, dia, padahal kak cik, kalau nak tukar kena denda, tak wajib pun. Eh? Ini soal keselamatan. Ha? Okay, baik. Lepas ni kita nak dengar 3 buah lagu sambil-sambil kita nak singgah kedai mana hari ni. Okay, kita nak dengar lagu tiga buah lagu. Kita ada Search Phenomena, lagu pilihan Kimi Batu Wakil. Lepas tu kita ada Twin, Satu Selamanya, pilihan Dian Khairuddin di Teluk Pasu. Dan kita ada lagu Osman Hamzah, Musliha, pilihan Awi di Kuala Abang. Kita layan pilihan retro.

0: telur yang merasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okay, hari ni pergi jalan duana hari ni. Nak makan duana hari ni. Kita nak makan jauh sikit. Tak jauh mana, Kuala Berang. Kita nak singgah ke kedai Umira Nasi Kuku di Kuala Berang. Dekat Kampung Batu 24 tu . Antara menu yang wajib kena cuba, yang kata kosa sohus itulah, di Umira Nasi Kuku Kuala Berang ni, ada nasi kuku ayam berepoh, nasi kuku ayam gepuk, soto buci ada, soto pregnant, soto patang pun ada juga. Udang masak petang, ayam madu bakar, daging kicap, daging goreng, daging gula, paru belada, teh ais lele, ada cendol syapur, teping lele jaya, pasal apa sorglah adik. Lepas tu segi teping lele Nobita, ada keli belada, keli goreng, keli paprik, talapia goreng, talapia paprik dan juga talapia bakar. Nyam nyam nyam. Okey, dan istimewa di Umira Nasi Kuku Kuala Berang ni, dia menawarkan macam-macam jenis lauk pauk sedap lah, macam kacik kabur tadi. Lepas tu dihidang nasi kuku yang lembut dengan aroma lemak santan yang memikat. Okey, waktu beroperasi dia buka nak-nak hari. Hari Ahad sampai ke hari Sabtu tak tutup . Start pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Dan antara kemudahan hak ada situ, ruang makan yang selesa dan terbuka, menawarkan perkhidmatan pesanan dan penghantaran dengan menggunakan aplikasi Foodpanda. Okey, boleh juga sebenarnya nak order dalam talian, boleh, tak ada masalah . Okey, itulah Umira Nasi Kukus Kuala Berang.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
2: Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro, setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

Assalamualaikum. Saya Siti Nur Ajla Nabila binti Muhammad Hatta. Owner kepada Sipsen lah. Basically dekat Sipsen kita ada jual kopi, matcha, coklat dan juga sparkling. Bisnes ni dah setahun. So saya start bulan 8 last year. Kami bermula di Pantai Batu Buruk 2. So far dah almost setahun ni kita punya bestseller Batu Krim Latte untuk kopi. Specialnya kita punya Batu Krim Latte ni sebab dia ada rasa kopi, manis dia balance, ada rasa lemak-lemak juga. Kodos yang baru bermula nak minum kopi, nak cuba-cuba, boleh cuba Batu Krim Latte sebab kopi dia tak terlalu strong. So far Alhamdulillah, kami terima baiklah segala feedback yang positif. Kalau ada negatif, kita akan cuba perbaiki. Kita orang dapat banyak good feedback dekat Batu Krim Latte lah. Siapa yang nak boleh, kita ada TikTok sipsen.my, Instagram pun sama, IG dan juga thread. Dan sekarang lah orang selalu guna thread kan. So thread juga kita ada update lah, buka dekat mana. Let's say kalau kita berubah tempat masuk event, kita akan update kat sana. Kita ada buat juga coffee catering, okay, untuk wedding, untuk akikah. So anyone yang berminat untuk birthday party ke, boleh WhatsApp lah 016 959 0220.

duk cari ke Musliha, duk panggil ke Musliha, pakuan ni Musliha. Musliha duk nengong tu nak beri swap wan dia petang ni. Aduh lah, dengan keadaan cuaca juga bu ni, Musliha ok dululah ya. Ok dululah, tak apalah, kita jalan-jalan daripada dapur sampai ke ruang tamu, dapur ke ruang tamu, jalan slow-slow ya. Nampak guana. Ya, keadaan tidak mengizinkan. Kalau rasa nak tubik juga dah apa, tapi pakai mask lah, pelitup muka deh. Okey, baik. Kita hujung-hujung dah ni, pukul 5 pula, pukul 6 sekali lagi kita ada bulleting Terengganu FM. Okey, lepas tu dia makan bersama dengan Ayote ataupun Rizal Ibi Haji Muhammad dalam Nurani Nasmila. Kalau hari Rabu insyaAllah bersama-sama dengan siapa dia nak betul kita ngaji lah, nak betul ngaji kita deh. Pukul 6 kalau dalam Nurani kita ada yang berbaa ikhra Okey, kita bersama-sama dengan berbagai ustaz Dr. Azizul Hassan, insyaAllah kalau tak ada agak lah. Malam ni bersama-sama dengan Dica dalam Selekta 9.12. Okey, baik. Lepas ni kita nak dengar lagu. Kak Abah depan tu, Kak Abah Kak Cik Basilah patut Kak Abah ni. Makan nasi dengan gula ikan, rasanya enak sekali. Kalau kita suka akan masakan, jangan malu-malu, tambahlah berkali-kali. Baik-baik, terima kasih. Okey, baik. Lepas ni kita nak dengar lagu pilihan siapa dia? Pilihan Cik Nogli ke? Kawan Ruhil Amani. Lepas tu kita ada lagu Rayuanku Rohana Jalil. Lagu pilihan siapa ni? Sekejap deh. Pilihan Key. Betul eh? Key Satahan Jabi. Kita ada lagu usia lagi. Ellie Kat. Jangan-jangan orang minta lagu ni. Tapi diminta oleh Kak Bah. Cinta Sambal Belacang. Sabar je lah. Sambal Belacang boleh jadi cinta juga. Tak ada masalah. Itulah kan, masakan menyatukan kita. Okay. Baik, jadi sampai sini dulu Kak Cik. Dalam Jiji Okey Guana Kamu On kita. Esok ada yang kerja, ada juga yang sambut cuti, dan kita pun tahulah aktiviti-aktiviti luar di sekolah. Kalau di Terengganu setakat ni, hold dulu, kita tangguh dulu, ok dulu deh. Dia sesuai lah dengan keadaan cerebu. Sentiasa jaga kesihatan, minum air masuk banyak deh. Okey, jadi terima kasih semua. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, jumpa semula. Salam cuci okey daripada Kak Cik, jumpa semula. Okey, jumpa lagi deh. Assalamualaikum.

Serangan FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang. Antara paparan buletin hari ini, Kuala Terengganu catat IPU paling tinggi dan seekor gajah jantan liar yang ditangkap di Ajil dipindahkan ke Taman Negeri Perak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rizalimi Haji Muhammad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Keadaan jerebu di Kuala Terengganu hari ini menyebabkan aktiviti luar penduduk sempena cuti Hari Malaysia terhad. Ini termasuk aktiviti riadah dan meluangkan masa bersama keluarga. Seorang guru, Muhammad Azman Muhammad Zain, berkata orang ramai perlu mengurangkan aktiviti luar selain memastikan pengambilan air mencukupi. Bagi pelajar Akila Maisara dan usahawan Siti Nur Haida pula, keadaan jerebu menyebabkan kawasan yang sebelum ini menjadi tumpuan berkelah dan berjoging kini semakin kurang dikunjungi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 5 petang tadi, empat kawasan di Terengganu merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Kuala Terengganu mencatat bacaan paling tertinggi dengan 162, diikuti Kemaman 141, Paka 133 dan Besut 145. Satu mesyuarat khas akan diadakan esok bersama pihak berkaitan termasuk TNB bagi meneliti langkah mitigasi segera susulan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah terlibat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perhatian terus diberi kepada keresahan rakyat berkaitan kenaikan bil. Ikhtiar penyasaran subsidi akan terus dipertahan bagi melindungi pengguna. 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kWh sebulan kekal dilindungi. Bagaimanapun, keadaan jerebu serta cuaca panas kebelakangan ini mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan sebahagian isi rumah. Gajah jantan liar yang ditangkap di Kampung Kolam Ajil 10 September lalu dipindahkan dan dilepaskan di Taman Negeri Royal Belong, Perak malam ini. Lebih 24 petugas terlibat dalam operasi pemindahan yang bermula pukul 9 pagi tadi. Operasi tersebut menggunakan bantuan dua gajah denak betina, Abbot dan Sanum. Pengarah Perhitan Negeri, Dennis Teng Chong Yun, berkata proses memujuk awang kolam itu mengambil masa lama sebelum berjaya dinaikkan ke dalam lori untuk dibawa ke lokasi pelepasan. Sejak Januari lalu, 10 operasi pemindahan gajah liar dilaksana di seluruh negeri dengan menelan kos lebih RM60,000 setiap operasi. Penghayatan kemerdekaan terus dipupuk dalam kalangan generasi muda menerusi pelbagai aktiviti di sekolah dan komuniti. Bagi 212 murid SK Kua Ajil Hulu Terengganu, sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, sebaliknya menjadi ruang mengenali sejarah perjuangan negara dan memahami erti kemerdekaan. Menurut Guru Besar SK Kua, Nur Aisyah Hamdan, usaha itu dilaksana menerusi pelbagai program yang turut melibatkan komuniti setempat. Ia melibatkan empat kampung iaitu Pengkalan Ajal, Kampung Kua, Kampung Macang dan Kampung Jerlang. Bagi memastikan semangat patriotisme terus subur dalam kalangan generasi muda, pelbagai program kenegaraan turut digerakkan bersama masyarakat setempat. Sekian Buletin Terengganu FM yang disediakan Nur Azil Ahmad Sani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sekejap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Rupanya Kak Teran ni tak perlu kahwin nak makan nasi minyak. Hari-hari boleh makan nasi minyak. Pagi, petang, siang, malam.
3: Kan? Dulu orang kata, cepat tengok lah, aku tunggu nasi minyak kau. Datang Terengganu. Hari-hari. Hari-hari kita ada nasi minyak. Betul?
2: Pagi hari keput rebus tau. Nak jumpa mana?
3: Pagi kita makan sate.
2: Kan? Dia benda tu. Bukanlah kita nak bercerita tentang makanan. Tapi corak hidup, gaya hidup itu ada perbezaan. Macam Perak pagi hari makan mie kari.
3: Sama juga. Orang kata nak makan nasi hujan panas. Tak payah tunggu hujan, waktu hujan, waktu panas.
1: Nurani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Norani 69 bertemankan saya Rizalimi Muhammad. Ketika ini kita dah pun menghampiri pukul 6.13 minit petang untuk hari ini 16 September 2026. Hari Malaysia, hari cuti umum di seluruh negara. Bersama dengan penghujung 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Petang yang berbahagia di negeri Terengganu dengan cuaca yang agak baik. Walaupun saya baca berita tadi, IPU yang tidak sihat, tapi alhamdulillah setakat ni kena jaga-jaga, kita berjaga-jaga. Dan terima kasih juga kepada rakan saya, Kak Cik Nurhani Hussein, yang telah temani kita dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita dari pukul 2 petang sampai 6 petang, dan dari sekarang 6 petang hingga 9 malam. Izinkan saya, suara ini yang saya sudah nebutkan nama saya tadi, Rizal, akan bersama dengan rakan-rakan kita hingga 9 malam. Dan seperti mana biasa, setiap hari Ahad sampai hari Rabu, kita akan bertemankan dengan ditemani dengan pembimbing kita. Dan hari Rabu hari ini, walaupun cuti, tapi pengajian kita tetap diteruskan bersama dengan pembimbing kita dalam pengajian kita Iqra hari ini, bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Azizul Hassan. Sudah pun bersama dengan saya di depan saya ketika ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi saya sapa-sapa tengok Ustaz ada dah. Wah, Ustaz sapa kita pula. Jadi macam mana perjalanan tadi? Jerbu tu tadi
1: agak apa, mendung lah.
0: Mendung jugalah.
1: Baik di Kebua tu.
0: Oh, iyalah. Mana Ustaz ni?
1: Iyalah, betul.
0: Hari ni nak menyambung kembali bacaan ayat suci Al-Quranul Karim kita. Masih lagi surah Al-An'am hari ni, betul Ustaz?
1: Betul.
0: Yang hari ni ayat 95 hingga
1: 98.
0: Ayat 95 hingga 98.
1: Betul.
0: Jadi dengar baik-baik apa yang nak disampaikan oleh Ustaz. Macam kalau dengan saya, dengan Ustaz lah, dengan Ustaz Azizul ni, kita nak pergi Makkah lagi ujung, macam-macam ada penerangan. Jadi saya dah serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk mukaddimah kita pada petang ni. Dan insyaAllah lepas ni kita sambut pemanggil kita lah. Hari ni melalui talian telefon sahaja. Dalam telefon, jadi bersedialah untuk mempersembahkan bacaan masing-masing. Dan waktu garis kita hari ini 7-8 minit. Jadi kau lama kau cepat tu gitulah. Jadi saya nak serah kepada yang bagi Ustaz untuk mukadimah kita. Silakan.
1: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang ni dapat lagi kita bersama-sama dalam ruangan Iqra di Terengganu FM. Dan doa saya kepada semua para hadirin senang pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menaungi, memayungi rahmat dan barakahnya kepada kita semua insyaAllah, dan diberikan segala kemudahan untuk terus kita laksanakan perintah ataupun apa sahaja suruhan daripada Allah Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diwariskan pula oleh para ulama sehinggalah pada zaman kita hari ini insyaAllah. Jadi mudah-mudahan sihat semua. Dan untuk sambungan kita punya pengajiannya, sebagaimana yang Abang Rizal dah sebut tadilah, kita akan sambung balik daripada ayat 95 hingga 98 dari Suratul An'am di muka surat 140. Jadi boleh bukalah, standby awal-awal ni, senang tak kalut nanti kalau nak call ke apa ke. So saya sangat alu-alukan lah pada rakan-rakan pendengar untuk membaca Al-Quran sebentar sahaja lagi. Jadi sebelum itu, berikan saya sedikit masa untuk buat sedikit penerangan ringkas berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang boleh kita lihat lah sama-sama. Dan kita orang kata mengulang kaji balik mungkin hukum-hukum tajwid yang pernah kita belajar sebelum daripada ni lah, yang asas ke, yang level tinggi ke, apa ke, tak kisah. Yang penting kita nak buat sedikit ulang kaji. Dan ulang kaji kita ni macam biasa kita akan kaitkan dengan ayat yang kita nak baca pada petang ni lah. Baik, kita mulakan dengan ayat 95 firman Allah Ta'ala yang bermula A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha faliqul habbi wal nawa. Okey. Jadi ayat ni dimula dengan Inna allaha faliqul habbi wal nawa. Baik, apa yang saya nak sentuh di sini ialah pada perkataan al-hay. Okey, kalau kita lanjutkan lagi bacaan kita, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Okey, perhatikan sama-sama pada perkataan al-hayy. Okey, perkataan al-hayy ni kalau kita nak berhenti ataupun kita nak wakaf, dia ada sabdu, ada tasydid di situ pada huruf ya. Jadi kalau kita nak berhenti situ, berhentikan dengan cara yang elok. Minal hayy. Okey, sabdu ni ataupun tasydid dalam istilah asalnya merujuk kepada ada tekanan suara yang perlu ditinggikan. Ada tekanan suara yang perlu ditinggikan bacaan dan bunyinya dia tidak akan mendatar. Bunyi suara kita tidak mendatar. Maksudnya kita tak baca dengan minal hai. Kalau minal hai, itu memang tak ada tekanan langsung. Kita dengar pun kita tahu. Ringan saja bunyi dia. Tapi yang ni oleh kerana ada sabdu, bila nak berhenti je, kena tekan suara kita. Minal hayy. Angkat sikit. Suara kita tu sebagai bukti kita sedang menekan suara kita. Itu antara tips yang boleh kita cuba buat lah. Bila mana kita berjumpa dengan huruf-huruf yang berakhir dengan huruf tasydid dan kita hentikan bacaan kita di perkataan tersebut. Okey, itu untuk untuk ayat yang ke-95. Beralih kita ke ayat 96. Faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa syamsa wal qamara husbana. Baik. Perkataan wal qamara husbana. Okey. Perkataan husbana huruf sin. Kemudian sebelumnya tu ada huruf yang berbaris dhammah. Baik, huruf sukun. Okey, kalau kita tengok huruf sukun yang mesti dibaca dengan izhar, biasanya akan diletakkan tanda tanda kepala huruf kha. Tanda kepala huruf kha ni kan kita tengok tu kan, tanda kepala huruf kha tu dia atas huruf sin tu. Dia asalnya daripada perkataan khafif. Khafif ni dalam bahasa Arab, dalam terjemahannya ialah ringan. Apa kaitan ringan ni? Kaitan dia ialah bila mana kita menyebut sesuatu huruf yang ditandai dengan tanda tersebut, bermakna kita sedang menyentuh huruf itu pada makhrajnya secara ringan. Maknanya tidak berlama-lama di situ. Kan? So kita kiaskan apa yang saya sebutkan tadi tu pada semua huruf yang bertanda demikian. Contoh kita baca husbana. Kita hanya letakkan huruf itu pada makhrajnya dan terus beralih kepada huruf ba. Jangan lama. Jangan husbana. Itu lama. Dia tak jadi izhar dah kat situ. Dia dah melebih dari segi cara menyebut huruf sin itu sendirilah. Jadi apa-apa sahaja. Apa-apa sahaja. Huruf yang ditandai dengan kepala huruf kha dengan hukum izhar, maka maksudnya di situ ialah menyentuh makhraj huruf secara ringan dalam kurungan tidak berlama-lama pada bunyi suara ketika bacaan dilakukan. Itu dia punya huraian dan itulah justifikasi kuat dalil yang digunakan oleh para ulama dalam menentu dan meletakkan tanda-tanda dalam mushaf. Baik, itu untuk ayat 96. Ayat 97. Okey, beralih kita ke ayat 97. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Okey, perkataan al-bahr. Okey, perkataan al-bahr, huruf ra ni adalah ra yang disukunkan apabila diwaqafkan bacaan. Dan sebelum huruf ra

0: al-bahr nipis. Tak kena walaupun asalnya berbaris kasrah, tapi bila dia berhenti, bila kita waqaf, dia jadi sukun, dan bila dia jadi sukun, dia bergantung kepada huruf baris huruf sebelumnya. So huruf ha sukun, tengok lagi huruf sebelum dia. Ba, okay, ba baris apa? Baris atas. So itulah yang menentukan tebal atau nipisnya huruf ra. Baik, itu untuk ayat yang ke-97, dan beralih kita ke ayat yang terakhir untuk hari ini, iaitu ayat 98 lah. Ayat 98 ni, baik, kita tengok pada perkataan famustaqarrun. Okey, baik. Famustaqarrun, huruf ra-nya adalah huruf ra yang bertasydid. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ. Pastikan bila kita baca je huruf ra tu, ra adalah huruf ra yang bersabdu. فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ. Itu cara dia. Okay, jangan baca secara ringan. فَمُسْتَقَرٌ, tak jadi. Huruf ra tu memang jelas ada tanda sabdu ataupun tanda tasydid. So itu juga adalah huruf ataupun tanda yang berasal dari perkataan tasydid ataupun syiddah. Syaddah, huruf syin tu kan, huruf syin, dan diambil kepalanya sahaja, iaitu dua rumah awal itu. Badan dia, rumah yang ketiga tu dianggap badan huruf, so dibuang, ambil kepala je, dua lekuk. Kita kata dua lekuk itu tanda untuk tasydid. Okey, jadi itu saja untuk sedikit komen ataupun perhatian awal untuk empat ayat yang kita nak dengar daripada rakan-rakan kita.
1: Yeah.
0: Untuk hari ini, insyaAllah.
1: So, jadi sekali lagi ayat surah Al-An'am ayat 95 hingga 98 ya. Jadi kepada mereka yang sudah bersedia, boleh telefon sekarang 62353330 ataupun 62383330. Macam sekali lah, tak boleh?
0: Macam biasa.
1: Eh? Okey, kita nak cuba memanggil yang pertama.
0: Sila.
1: Assalamualaikum. Putus. Kita cuba yang ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di talian ni?
2: Cik Noh Geliga ke Maman.
1: Cik Noh Geliga ke Maman. Dah tahu dah surah apa hari ni?
2: Tahu.
1: Ayat apa? Okey, dah bersedia, sila bersama dengan bagi Ustaz. Silakan.
0: Baik.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
2: Sekejap
0: Ustaz. Oh, dia buka radio.
1: Dia
0: gema-gema ni.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل فالق الإصباح
0: حروف همزه باريس كسره
2: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم

0: لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر
1: في ظلمات
0: قد فصلنا الآيات

0: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا
1: لتهتدوا.
0: وهو

في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

0: مستودع وتفصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: Assalamualaikum. Terima kasih banyak Cik Lijah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Kita dah pun 6.35 minit petang. Ada masa lagi Ustaz eh?
2: Ada masa.
1: Kita cuba lagi.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum.
3: Ulang hello.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ni orang jauh ni.
3: Ada orang jauh.
1: Siapa dia?
3: Mana?
1: Kak Nah.
3: Mangga.
1: Orang Penang.
3: Ya.
1: Dah bersedia Mangga? Bersama dengan ya. Ustaz silakan.
3: Okey. Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, Mangga cuba Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrij

0: huwa mustauda. Qada faffanna al-ayati liqawmi yafqahun.
1: Assalamualaikum. Tony jauh sangat tu tu. Dia dekat ke ganggang jauh sangat. Tak jelah suara.
0: Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy dhalikumullahu fa anna tusrifun.

0: أبي وجعل الليل سكنا
1: وجعل الليل سكنا.

0: فهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم.
1: Baik. Sadaqah Allah. Terima kasih. Sadaqah Allah. Tuan kita. Baik, kita ada masa lagi. Rakan-rakan kita boleh telefon 0962353330 ataupun 0963833330 surah Al-An'am ayat yang ke 95 hingga 98. Jadi kita setakat ni ada
2: saya bagi
1: antara komen 5 komen untuk 5 pemanggil kita tu dulu.
2: Baik, alhamdulillah kita ada 5 pemanggil lagi ni. Terima kasih saya ucapkan kepada semua 5 pemanggil yang sempat untuk baca. Okey, untuk bacaan boleh kita tengoklah dari ayat 95 tu. Okay, inna Allah faliqul habbi wan nawa. Okay, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhriju huruf kha. Okay, huruf kha huruf yang mempunyai salah satu sifatnya adalah sifat alhams. Alhams ni maksudnya huruf yang berangin. Maksudnya ada pengaliran udara yang sangat jelas boleh kita dengar dan kesan melalui sebutan huruf kha lah. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhriju wa mukh ada bunyi angin tu. Wa mukh wa mukh ada bunyi angin. Okey, kemudian saya juga dapati ada yang tak berjaya untuk hentikan bacaannya pada perkataan Al-Hay dengan tepatlah. Sebagaimana yang saya ingatkan di awal tadi, perkataan Al-Hay ni dia ada tasydid pada huruf ya tu. Jadi kalau kita nak berhenti, pastikan tasydid itu dibuatlah. Jangan baca minal hay. Itu ringan sangat bunyi dia. Kena berat sikit. Kena tekan sikit. Minal hay. Hay. Okey, supaya kita tepati huruf tersebut sebagaimana yang disimbolkanlah bacaannya dengan penggunaan tanda tasydid. Baik, itu untuk ayat yang ke-95. Okey, ayat 96. Faliqul isbahi wa ja'alal layla. Okey, yang ni pun agak kelang kabut jugalah. Sebab apa? Sebab semua huruf berbaris fathah. Bermula dari perkataan huruf waw, kemudian jim, kemudian ain, kemudian lam, kemudian lam lagi, kemudian lam lagi, sin lagi, kaf lagi, semua itu baris atas belaka. Jadi bila baris yang sama berulang-ulang lebih dari 2 atau 3 kali ni, 2 ataupun 3 huruf, memang kebarangkalian bacaan tu akan jadi laju lah. Sebab dia baris yang sama, jalan straight ni mudah orang nak speed. Kalau dia jalan seleko-seleko ni, dia slow, hati-hati sikit ni, jalan straight. Umpamanya begitulah fathah belaka straight. Jadi laju lah wajal, dan tidak apa nak ilah bacaan tu. So caranya adalah kena perlahankan tempo bacaan. Wajal layla sakana. Okey, itu cara dia. Kemudian beralih pula kita pada ayat yang ke-97. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu pun sama juga pada perkataan ja'ala. Ada 4 huruf yang bertanda fathah. Ja'ala la. Kemudian semua baris depan pula kumunuju. Ha, jadi semua itu memberi faktor kalau kita tak berhati-hati dalam bacaan kita memang boleh silap lah. Okey, kemudian pada perkataan fi zulumatil barri wal bahr. Okey, saya dapati juga ada yang tidak membunyikan huruf ra pada perkataan al-bahr ketika menghentikan bacaan. Dia hanya baca wal-bah, wal-bah. Dia hentikan bacaan dan sebutan dia tu hanya pada huruf ha, tapi tidak menyatakan dengan jelas kewujudan, keberadaan huruf ra pada kalimah tersebut. Jadi, saya taklah kata dia buang huruf, tapi bacaan itu mungkin kebarangkaliannya difakturkan oleh kedua-duanya datang dengan sukun. Huruf ra pun sukun kerana waqaf, huruf ha pun sukun, memang sukun asli. Jadi atas sebab itulah bacaannya mungkin boleh orang kata hilang pada huruf ra-nya. Walbah. Ha, gitu. Jadi kena sebut betul-betul dan jelas pada perkataan tersebutlah, wal bahr. Huruf ra tu pula ada dan ditebalkan bunyi dia. Okey. Kemudian pada perkataan qad. Tadi pun saya ada dengar dia baca gini. Qad, qad fassalna. Qad fassalna. Qalqalahnya tidak ada. Qad, dia hentikan bacaan dia pada makhraj dal dan tidak di jelaskan suara qalqalah yang sepatutnya adalah pada huruf dal ni. Qad fassalna. Dia baca gitu, dia baca macam saktah. Qad fassalna. Dia ada gap di situ di antara sebutan dal yang tidak ada qalqalah dengan huruf selepas dia. Jadi kena hati-hati. Qad fassalna. Okey. Kemudian ayat yang ke-98. Okey. Ayat 98, huwallazi ansha'akum min nafsin. Huruf fa. Huruf fa ni dia memanglah huruf yang berangin. Okey. Naf. Tapi dia tak boleh dikol-kolahkan. Dia tak boleh dilantunkan semula suaranya tu seperti huruf-huruf qalqalah yang lain lah. So jangan baca min nafasin. Min nafasin salah. Min nafsin. Itu cara dia. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah. Okey, itu cara dia. Kemudian pada perkataan famustaqarrun wa mustawda', kedua-dua perkataan ini ada huruf sin sukun. Duduk dalam dua perkataan yang sebelah-sebelah. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini ialah pada sebutan sin itu sendiri yang perlu ada ciri-ciri yang jelas ataupun sifat yang jelas. Yang pertamanya ada hams lah. Mus, ada angin yang keluar pada sebutan sin sukun dan ia jadi jelas kerana dia berada dalam keadaan sukun. Jadi jangan baca famustaqarrun. Angin tidak banyak lah orang kata, tidak padan lah dengan huruf tu. Okey, kemudian qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Sebelum saya lupa, pada perkataan fassalna. Okey. Pada ayat-ayat sebelum tu pun dah ada perkataan fassalna. Perhatikan pada lam sukun. Okey, lam sukun. Qad fassalna. Lam sukun dia kena sebut dengan nipis. Walaupun sebelumnya tu ada huruf sad yang boleh memberi kesan kepada bacaan tafkhim ataupun tebal. Tapi untuk huruf lam dia memang begitulah keadaannya, dibaca dengan tarqiq nipis. Okey, so hati-hati jangan baca tebal. Qad fassal. Fassal tebal lah. Kita tak nak fassalna. Fassal. Fassal. Nipis bunyi dia. Itu cara dia. Bila huruf yang nipis diselangi dengan huruf-huruf yang tebal ni, memang kita kena jaga lebih sikit lah. Dan akhir sekali untuk yang kalimah huwa-huwa ni, saya lupa nak sebut tadi, ada dua ayat, dua ayat 97 dan 98 tu dimulai dengan perkataan huwa-huwa lah. Jadi untuk perkataan ni kita kena beri perhatian supaya kita tidak menyebut huruf ha ni tu seperti huruf ha sukun. Sebab memang ada dalam riwayat dan qiraat yang lain dibaca begitu. Dibaca dengan wah wa wah wallazi. Tapi untuk kita punya riwayat, huruf ha ni tu ada dalam baris depan. So bila baris depan, nyatakan barisnya dengan tepat. Wa huwa wa huwallazi. Okey. Wallahu alam.
1: Wallahu alam. Jadi kita dah pun hampir 651 punya, betul rasa pemanggil mungkin hari ni cuti juga tu ustaz. Panggil kita.
2: Ha, jerbu tak tahu kata.
1: Mungkin bawa anak kita lah patah ke mana-mana kan.
2: Mungkin,
1: kan? Mungkin juga lah. Tapi gitulah. Setakat ni kita tak ada lagi pemanggil. Mungkin 5 pemanggil ni sajalah. Cik Nur Geliga, Mok Long, Bukit Payung, Cik Lijoh, Mok Ngoh dan juga Tony.
2: Terima kasih.
1: Ke lima lima pemanggil.
2: Jadi dari segi pemarkahan itu, mungkin saya boleh berikan beginilah ya. Cik Noh tadi dengan bacaan yang agak baik, saya bagi 15/20 lah.
1: 15/20.
2: Kalau Mok Long tadi 12/20, ada kesilapan-kesilapan yang boleh dibaiki lagi lah. InsyaAllah ya Mok Long. Kemudian Mok Cik Lijah 14/20. Mak Ngah macam biasalah, Johan kita 17/20, dan akhir sekali Mok Nik 14/20 lah. Jadi itulah yang mungkin boleh saya berikan gambaran ni melalui markah daripada bacaan masing-masing lah.
1: Jadi mungkin sebab kita gari awal gini kan, jadi
2: betul,
1: mungkin kita boleh
2: berhenti awal lah.
1: Macam mana pun terima kasih banyak lah kepada yang berbahagia, Ustaz Dr. Azizul Hasan, kerana sudi datang pada hari ni. Cuti-cuti juga lah kita. Gaji tak cuti. Guna-guna pun.
2: Ya, betul.
1: Mungkin sebelum berpisah di ruang udara ni, minggu depan kita sambung lagi lah.
2: Kita sambung lagi ayat 99 dan juga hingga 101. Habis muka surat. Kita nak habis 7 dah ni.
1: Hari ni kalau kita tengok bacaan hari ni 95 ni mengenai
2: 95 kisah ya, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan
1: tumbuh-tumbuhan.
2: Ya, betul, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menjadikan yang apa, hidup daripada kematian, daripada kematian jadi hidup. Maksudnya itu nak menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala lah atas setiap ciptaan dia.
1: Jadi terima kasih banyak sekali lagi yang bagi Ustaz sebelum berpisah di udara ni. Saya mohonlah cuti-cuti juga, kita doakan hari ni kesihatan kita belakalah,
2: semua
1: negara kita, cuaca negara kita sekarang ni.
2: Baik,
1: bagi Ustaz untuk sedikit baca doa. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا حجة علينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Who should I give my

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Gegar FM sudah ceria. Kita dah pukul 7.17 minit malam dan sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Zagani, dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Ismail Embong. Beliau akan menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 18 hingga 27. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kita mahabiri 7.45 minit malam sepanjang yang janjikan. Kita ikuti hidayah ulangan yang disiarkan pada tengah hari tadi yang diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Dan tajuk hidayah malam ini iaitu memahami fiqh al-watan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Syed Abdul Kadir bin Syed Hussein Al-Jafri. Jadi kita ikuti hidayah ulangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Dan tajuk kita, tajuknya agak berat sikit lah. Tuan, dia bukan tajuk ringan-ringan, bukan tajuk orang kata happy-happy je. Kan? Dia tajuk dia, dengar pun berat dah. Fiqhul Watan. Ngaurutta je kan. Fiqhul Watan. Dia berat. Main kat orang Terengganu, Fiqh Watang. Okay. Jadi, Watan, asal bahasa Arab ya. Dia sebabnya, ada orang dia tak tahu perkataan watan. Kita selalu sebut watan, anak watan kan. Orang Melayu kita sebut watan. Dia ni anak watan. Tak perasan kata ianya daripada bahasa Arab. Al-watan. Mungkin tuan-tuan lebih biasa dengan perkataan mustautin. Contohnya. Kan? Dia telah bermustautin di situ. Contohnya. So mustautin daripada istautana. Maksudnya mengambil sesuatu itu sebagai watan. Jadi maknanya mengambil tempat itu sebagai tempat tinggal dia. Itu dipanggil mustautin. Mustautin orang yang ambil satu tempat sebagai tempat tinggal dia. Jadi kalau contohnya dia bermustautin di Kuala Terengganu, maknanya dia ni rumah dia, tempat tinggal dia adalah Kuala Terengganu. Itu maksud mustautin. Jadilah daripada perkataan watan lah tu. Okey, watan. Fiqhul watan, bila kita sebut fiqh maksudnya kefahaman, faham. Tapi dengan erti kata faham sungguh-sungguh. Sebab kalau fiqh itu sekadar faham, mungkin ada orang kata dia faham dah. Tapi lain faham dengan faham sungguh-sungguh. Al-fahmud daqiq dipanggil. Al-fiqhu wal-fahmud daqiq. Daripada perkataan yang sama, faqiha, fahima, faham. Tapi faham sungguh-sungguh. Dengan erti kata, beza faham dengan fiqah ni adalah faham dia mungkin faham satu lapis aja. Tapi bila fiqh ini dia faham tu maksud orang tu yang berkata tu. Contohlah kalau orang tu dia tengah marah kat satu orang lain, dia pun kata kenapalah kau ni bijak sangat. Kalau dia tak faham bahasa, dia faham juga tapi dia tak faham maksud orang tu, dia akan kata terima kasih. Amba memang dulu belajar rajin 9A SPM. Padahal orang tu tengah marah dia. Apa mu bijak, bijak tu pun tak mesti bijak. Bijak lain dengan bijak lain lagi kan. Jadi perkataan-perkataan macam tu tuan-tuan, walaupun bunyi dia sama, huruf dia sama, tapi membawa makna yang berbeza. Okey, jadi itu beza juga fahima dengan fatiha, faham dan juga fiqah. Tapi dengan erti kata kita kat sini juga, fiqah kat sini kita nak maksud fiqah dengan erti kata hukum hakam syariat. Hukum hakam syariat, bukan hukum yang lain. Hukum perubatan, hukum matematik, hukum adat, hukum akal. Bukan, kita nak bincang hukum dari segi hukum syariat yang berkaitan dengan al-watan, iaitu negara. Jadi fiqah kenegaraan. Orang kita kadang-kadang bila dia dengar tentang patriotism, dia dengar tentang kecintaan kepada negara dan sebagainya, mungkin ada dua arah yang bertentangan, ada dua puak yang terlalu kontra. Satu, macam disebutkan tadi, dia berasa benda tu tak ada kaitan dengan agama. Dia berasa macam tak dia lah, tak sah lah dia bercakap agama, negara sangat. Kita ni orang Islam, sama-sama orang Islam, di akhirat Allah Ta'ala tak tanya kau dari negara mana. Ha, betul lah. Kan? Di akhirat, Allah Ta'ala tak kumpul kita ikut negara. Ha, okay, Malaysia duduk belah kanan. Contohnya, Indonesia belah kiri, Bangladesh belah sana. Tak ada. Kan? Tak ada ikut negara. Jadi ada yang bila beranggapan begitu, maka kata maknanya negara-negara ni tak usahlah sembang sangat. Benda ni tak ada kaitan dengan agama kita. Nah, memang ada. Ada pahaman begini. Negara ke bangsa ke. Kata tak perlu lah. Tak perlu nak bincang benda ni. Kita bincang hukum-hukum akidah sudah lah. Jadi bila kita berbicara benda ni, dia rasa macam janggal. Bila contohlah bila ustaz bercakap tentang cinta kepada negara. Syukur dengan kemerdekaan negara dan sebagainya. Dia kata ini lain macam ustaz ni. Ini pot nationalist ni. Dia tuduh terus nationalist. Kemudiannya pula ada satu golongan pula memang nationalist sungguh. Nationalism yang lebih besar nationalism dia berbanding dengan agama. Tu pula golongan yang lebih mementingkan negara daripada agama dia sendiri. Sampai dia rasa tak kira lah, yang penting negara kita sama-sama. Agama jadi nombor dua, jadi nombor tiga. Contoh tuan-tuan, bila kita bicara urusan Palestin, Syria dan sebagainya, ada saya pernah dengar ada seorang datuk ni, dia sebut pada saya, dia kata ustaz, kita nak bincang buat Syria buat benda tu, pasport kita lain-lain ustaz. Dia cakap macam tu je, dia cakap, pasport kita berbeza, buat apalah kita nak bincang buat Syria ni. Dia lupa yang innamal mu'minuna ikhwah, hanya sahaja orang yang beriman itu bersaudara. Dia tak ingat benda tu, ataupun dia tak peduli benda tu. Yang penting bincang tentang negara, dia bincang pasport dulu. Dia kata pasport kita berbeza, buat apa kita nak bincang buat Syria. Jadi itu kita panggil arah satu lagi yang ekstrim juga. Jadi dua-dua arah ekstrim ni ada dalam negara kita, dalam masyarakat kita. Satu yang terlalu tak minat langsung tentang negara, satu lagi pula terlalu mementingkan negara sampai lupa batasan-batasan dia. Jadi itu sebablah kita memerlukan kepada fiqh. Jadi bila fiqh barulah okey, yang ini dia punya guideline dia, kan, ada dia punya batasan-batasan dia, ada dia punya do's and don'ts dia. Bukan semata-mata tolak dan bukan juga ambil segala-galanya berkaitan dengan negara kita. Jadi fiqhul watan maksudnya kefahaman agama yang bersungguh-sungguh tentang hubungan seorang Muslim dengan tanah air dia ataupun dengan negara yang dia duduk, sama ada hak dia, tanggungjawab dia, batasan syariat dia, kan, itulah yang dibincangkan. Dia bukannya dipanggil al-asabiyah al-madhmumah ataupun al-asabiyatul jahiliyah. Dia bukan cerita tentang asabiyah. Kalau asabiyah memanglah Nabi SAW marah puak-puak yang asabiyah. Siapa yang telah menyeru kepada asabiyah, Nabi memang marah kepada orang yang menyeru-nyeru tentang bangsa tak habis-habis. Asabiyah. Jadi asabiyah yang mazmumah ataupun yang tercela tu satu sudut yang berbeza pula. Kita tengok Al-Quran dululah. Tentu sekalilah barakahnya pada Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah SWT sebutkan dalam ayat yang saya rasa ramai di kalangan kita biasa dengar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah Ta'ala nak ciptakan manusia ni, kan, Allah bagi tahu kepada para malaikat, sungguhnya aku nak menjadikan atas muka bumi ini khalifah. Jadi khalifah, asal masuk khalifah ni yang menggantikan. Jadi kalau khalifatu Rasulillah, gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar, yang menggantikan Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar punya gelaran asalnya khalifatu khalifati Rasulillah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Tapi panjang sangat. Jadi dicadangkan kepada beliau tukar jadi Amirul Mukminin. Kan? Jadi bila khilafah lepas-lepas daripada tu, ada yang tak suka dengan Sayyidina Umar. Ada yang kata, ada seorang raja, dia kata Sayyidina Umar ni telah buat sunnah yang buruk. Pandai-pandai letak nama dia Amirul Mukminin. Patutnya kekal kalau khalifah tu. Khalifah tu khalifati Rasulillah. Orang kata balik semula kepada raja tu. Kata mujulah Sayyidina Umar tukar jadi Amirul Mukminin, kata kalaulah masih kekal khalifatu khalifati Rasulillah, kita nak panggil tuanku sekarang ni kan 10 baris baru jumpa nama tuanku, eh, khalifatu khalifati khalifah khalifah khalifah khalifah khalifah khalifah khalifah khalifah Rasulillah, kan, pengganti kepada pengganti kepada pengganti kepada pengganti kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu asalnya. Jadi yang dimaksudkan dengan khalifah di atas muka bumi, yang dimaksudkan dengan pengganti ni ganti benda, ganti mentadbirnya, mengurusnya, kan. Jadi memang Allah Taala jadikan manusia ni untuk mentadbir muka bumi. Jadi dekat sini je ulama letakkan salah satu daripada dalil kecintaan kepada negara dan mentadbir negara adalah kita ni memang Allah jadikan sebagai khalifah atas muka bumi. Kemudiannya dalam Quran juga sebut wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rosakkan bumi ini selepas daripada Allah dah baikkan dia. Dah cantik dah. Kau pergi rosakkan buat apa? Jadi fiqhul watan juga berasal daripada kita tak mahu merosakkan muka bumi, nak mengekalkan islah. Dan satu lagi yang jelas, bila Nabi SAW nak bergerak daripada kota Mekah, dalil ni dua-dua sekali, daripada ayat Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Bila Nabi nak bergerak daripada kota Mekah, disebutkan dalam hadis yang sahih, cerita tentang bagaimana bila baginda hendak berhijrah, baginda menghadap semula ke arah Masjidil Haram, ke arah Kaabah. Baginda bersumpah, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillahi ilayya. Dan bumi Allah paling aku cinta. Ha, paling aku cinta. Perasaan-perasaan tu. Aku paling cinta kota Mekah. Nabi guna perkataan cinta. Dan kemudiannya Nabi kata walaula anni ukhrijtu minki, kalaulah aku tidak dikeluarkan daripada engkau, ma kharajtu, aku tak akan keluar. Maknanya Nabi sendiri dengan lidangan air mata menyatakan kesedihannya terpaksa berpindah keluar daripada kota Mekah. Itu cinta baginda kepada kota Mekah. Kemudiannya pula turun ayat Quran. Turun ayat Quran menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang menurunkan Al-Quran ke atas engkau akan kembalikan engkau ke tempat tersebut. Tempat mana? Kembali semula ke Mekah. Jadi Nabi tenang, tak apa. Ni berhijrah ni bukan selama-lamanya. Nanti aku akan datang semula ke kota Mekah ni. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Tuan, ayat ni antara mujarabat para ulama mengatakan kalau kita suka satu tempat, kita nak datang lagi dan lagi ke tempat tu, baca ayat tu. Contoh kita pergi Mekah, kita sebelum balik dari Mekah nak balik ke Malaysia, jangan lupa baca ayat tu. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Mudah-mudahan Allah akan kembalikan lagi semula kita ke Mekah. Baca ayat tu. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Okey, seterusnya. Dalam hadis juga Nabi SAW bila dah berhijrah ke Madinah, Nabi doa pula. Allahumma habib ilainal madinata. Ya Allah, bagilah aku kasih kepada bumi Madinah. Kahubbina Makkah au asyad, seperti mana kami mengasihi kota Mekah ataupun lebih dahsyat lagi daripada itu. Banyak kan Nabi kan cinta Mekah. Nabi sayang sangat kota Mekah. Nabi minta kepada Allah, kurniakan aku sayang Madinah seperti mana aku sayang ke Mekah ataupun lebih dahsyat lagi daripada itu. Lebih cinta lagi Madinah berbanding dengan Mekah. Minta Allah kurniakan cinta itu ke dalam diri. Daripada sinilah para ulama mengatakan walaupun hadis hubbul watan minal iman itu bukan hadis yang betul, tetapi makna dia betul. Cinta kepada negara itu termasuk daripada iman Nabi SAW buat. Jadi termasuk dalam iman lah, sebab Nabi sendiri doa. Kalau Nabi doa ni mesti berkaitan dengan iman. Takkan Nabi nak doa benda duniawi. Nabi bukan minta cinta kepada Madinah sebab Madinah ni ada benda-benda duniawi yang Nabi minat. Tidak. Maka dia termasuklah dalam keimanan sebenarnya. Jadi contohlah tuan-tuan, tuan-tuan nak doa boleh tak? Tuan-tuan mari Terengganu, tuan-tuan doa, ya Allah, contohlah katalah tuan-tuan orang Kuala Lumpur berhijrah ke Terengganu, sampai di Terengganu dah berhijrahlah, memang duduk sini terus, minta ya Allah bagilah aku cinta kepada bumi Terengganu ini seperti mana aku mencintai bumi Kuala Lumpur, contohnya. Boleh, tak ada masalah. Minta Allah Ta'ala kurniakan rasa sayang. Sebab kalau kita tak suka, kita tak cinta kepada satu tempat tu, dia tak jadi seronok duduk tempat tu. Kan, berapa banyak tempat yang kita pergi, kadang-kadang kita rasa, aduh, tak best lah. Aku rasa nak balik juga ke tempat aku asal. Boleh je, tak ada masalah. Tu cinta kan? Biasalah, cinta kepada tempat kita. Tetapi, yang ruginya adalah apabila kita duduk di satu tempat yang baru, kemudiannya tak ada rasa seronok dengan tempat tu. Okey. Tuan-tuan, bila kita bincang tentang fiqhul watan, dia tak lari daripada nak kena jaga apa yang dipanggil sebagai maqasid yang lima, maqasid syariah yang lima, tujuan-tujuan ataupun prinsip-prinsip syariat yang lima. Nak tak nak dia akan berlegar juga pada benda tu. Yang pertama sekali apa? Hifzuddin, jaga agama. Jadi kenapa kena jaga negara? Kerana nak jaga agama. Sebab agama ni akan mudah dilaksanakan bila negara tu aman damai, negara tu harmoni. Kan dalam Quran sebut, bila kita baca surah Al-Quraysh tu kan, walaupun surah Quraysh, surah Quraysh tu surah pendek tu kan, tetapi kan dia sebut lila fi Quraysh ila fihim rihlatas syita'i was sayf falyabudu, falyabudu, sembah Tuhan, falyabudu, sembahlah. Tapi perkataan ya'bud, beribadat, kehambaan kan, maknanya ibadah, ubudiyah kita kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, Tuhan kepada rumah ini. Rumah maknanya rumah Allah kan, Tuhan, betul, sembah kepada Allah. Tetapi apa sifat, apa apa nama pekerjaan Allah Ta'ala yang disebutkan dalam ayat tu? Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang beri makan, yang kurniakan mereka makan daripada kelaparan, memberikan keamanan daripada ketakutan. Jadi dua benda tu, makanan dan keamanan. Dua benda yang besar sangat dekat situ. Rupanya itu antara prinsip yang penting. Nak ibadat kepada Allah, Allah yang bagi kenyang daripada lapar, dan Allah yang bagi aman daripada ketakutan. Nabi SAW bila hijrah ke Madinah, salah satu sifat kota Madinah tu yang ada adalah selamat, aman. Walaupun ada perang berlaku dan sebagainya, tetapi dapat ibadat dengan aman. Kan? Jadi aman salah satu daripada sebabnya. Dan hifzuddin, nak jaga agama, dia perlu juga kepada perkara ini. Begitu jugalah yang lain. Hifzun nafs, jaga nyawa. Hifzul akal, jaga akal. Hifzun nasl, jaga kehormatan dan keturunan. Kemudiannya hifzul mal, jaga harta. Benda ni obvious. Tuan-tuan, semuanya takkan dapat melainkan dapat jaga negara dulu. Kita tengok kan, kalau kita tengok patriotism lah kata, dia kata dia kita kena mempertahankan negara kita, tapi dia tak mau jaga lima benda ni, maka dia jadi slogan kosong aje lah. Dia jadi slogan kosong aje. Kau nak jaga apa sebenarnya? Negara kita ni yang kau nak sangat jaga tu, bukan sebab namanya Malaysia, bukan sebab nama dia M-A-L-A-Y-S-I-A, bukan itu dia kan. Itu nama tu dia boleh berubah kan. Dulu kita tanah Melayunya, jadi Melayanya, jadi Malaysianya, boleh, boleh berubah kan, tak ada masalah. Tetapi yang kita nak jaga adalah dia punya isi dia tu kan, bukan semata-mata pada nama. Jadi isi dia tu yang kita nak jaga. Dan jaga isi tu, jaga apa? Kalau tak habis-habis kau tu Malaysia, Malaysia, Malaysia. Ya, kau nak sayang Malaysia tu, apa yang kau sayang sebenarnya? Apa isi dia yang kau nak sayang tu? Maka dia akan balik kepada kena jaga lima perkara ni. Jaga agama, kan? Jagalah kita punya akal, kehormatan dan sebagainya. Itu baru betul. Kan? Barulah yang dijelaskan ataupun disebutkan sebagai cinta watan yang sebenar. Kemudiannya pula tadi tuan-tuan, kita dah sebut ada batasan dia. Bila kita nak cinta negara, ada batasan dia. Yang pertama, jelas asabiah tidak boleh. kan, fanatik buta tuli pada bangsa, pada puak. Sebab kita ni orang bangsa tertentu, maka kita kena fanatik dengan bangsa kita, puak kita. Jadi macam orang Yahudi, Yahudi ni kan bangsa paling fanatik pada bangsa dia. Jadi kita jangan jadi begitu. Dan alhamdulillah lah, orang Islam kata-katanya tidak begitu. Yang mari masjid pun tak jadi begitu biasanya. Yang biasa yang jadi begitu yang tak mari masjid lah. Jadi tuan-tuan insyaAllah tak ada benda lah. Mudah-mudahan okey lah tu. Asabiah bangsa ni insyaAllah tak ada lah pada kita. Kita kan kalau semayang kan, kita biasa je. Sebelah kita orang Bangladesh, sebelah kita orang Afrika, sebelah kita orang Arab. Kita tak ada masalah benda tu kan. Tak ada isu langsung. Kita tahu sama-sama kita beriman. Bahkan mungkin orang sebelah kita tu lagi bertakwa banding dengan kita, lagi soleh, lagi tinggi darjat dari sisi Allah banding dengan kita. Jadi Islam letakkan asabiah bangsa ni tolak tepi. Kau jangan ada asabiah. Kau cinta kepada bangsa tak ada masalah. Orang Jawa dia suka dengan orang Jawa dia, orang Terengganu dia suka dengan orang Terengganu dia, tak ada masalah. Tapi jangan sampai memenangkan bangsa dia walaupun salah. Maknanya jumpa di luar, orang Terengganu bully orang Kedah, maka sebab dia orang Terengganu, dia tetap memenangkan orang Terengganu tu contohnya, walaupun orang Terengganu tu yang salah. Itu kan asabiah yang tak betul, asabiah yang tidak betul. Sebab dia utamakan bangsa daripada agama. Sama dah juga dengan negara kan? Kita jumpa orang negara kita Malaysia, tapi dia salah, dia buat salah pada orang Bangladesh, tapi sebab orang tu orang Bangla, kita halau dia keluar kan? Padahal yang salah orang kita. Jadi biasanya orang yang semayang dia tak hadapi isu gini. Yang biasa hadapi isu gini orang yang tak semayang, orang Islam juga kan. Tapi dia tak ada roh tu, dia tak ada rasa kebersamaan. Dia tak pernah duduk sebelah orang yang bukan daripada negara dan bangsa dia. Jadi akhirnya dia jadi asabiyah. So fiqhul watan mengajar kita, walaupun kau cinta negara kau, janganlah kau letakkan negara kau dan rakyatnya lebih utama daripada agama kau. Jadi kalau agama kata betul, betul. Agama kata salah, salah. Jangan semata-mata kerana dia dilakukan oleh bangsa kau, maka bangsa kau itulah kau kena utamakan. Tidak. Seperti orang pada hari ini kadang-kadang kan, bila kita sebut Melayu, Melayu, boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Hatta nak sebut ketuanan Melayu pun silalah tuan-tuan, tak ada masalah. Dalam Islam benda tu bukan masalah sangat. Tapi dia jadi masalah kalau nak mengutamakan Melayu itu berbanding dengan agama. Nak mengutamakan Melayu itu berbanding dengan syariat. Maknanya Melayu yang tolak syariat pun kita kena utamakan walaupun dia tolak syariat. Sebab apa? Sebab dia Melayu. Itu bahaya. Itu sangat bahaya pada zaman kita sekarang. Kemudiannya pula, ini yang disebutkan patriotism dalam Islam dipanggil al-wala al-mabni al-mabadi. Wala yang terbina di atas al-mabadi, di atas prinsip-prinsip. Maknanya kecintaan kita tu berprinsip. Itu yang penting sekali. Bukan menghalalkan yang haram demi kepentingan negara. Contohnya lah kan, kita sebut ini demi kepentingan negara, jadi kita perlu laksanakan. Kita nampak macam okey je tuan-tuan, tapi kalau lah bercanggah dengan syariat, benda tu tak boleh. Dulu tuan-tuan pernah kan, contohnya dulu para ulama dulu bantah. Benda ni dah berlaku dulu, tapi tak apalah, kita sebut je sebagai contoh dalam sejarah tuan-tuan, fakta sejarah kan. Macam mana cuba dibuat waktu tu loteri kebajikan contohnya. Loteri kebajikan, bila dibuat loteri kebajikan, namanya pun loteri tuan-tuan, loteri. Jadi loteri ni benda haram, tapi dibuat tu untuk kebajikan, untuk rakyat. Jadi alasan untuk menghalalkan benda tu adalah ini adalah untuk kepentingan rakyat negara kita. Jadi para ulama waktu tu bantah. Bantah, tak boleh, benda haram, mana boleh nak cakap halal. Benda haram, haram lah. Walaupun kepentingan rakyat, haram. Jadi waktu tu bertembung lah. Berlaku pertembungan antara kumpulan-kumpulan yang ada di Malaysia ni. Benda ni berlaku di mana-mana tuan-tuan. Sebab dia punya nasionalism dia tu tidak dengan prinsip agama. Dia loose. Jadi bila loose, masing-masing boleh kata ini prinsip, ini kepentingan negara, ini kepentingan negara. Senang sangat nak cakap macam tu tuan-tuan. Di barat sekarang, di US berbanding dengan 100 tahun dulu dengan sekarang. Contohnya dulu tuan-tuan, dia orang bantah dengan LGBT, contohnya anti LGBT. Sekarang siapa yang anti LGBT itu pula salah. Nah, dia panggil apa? Homophobic. Jadi yang itu pula yang salah. Padahal 100 tahun dulu semua anti kepada LGBT. Dia berubah, dia rasa bila dia berubah tu dia berubah ke arah kebaikan. Sebab apa? Dia kata ini adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Kenapa dia boleh berubah begitu? Sebab dia tidak ada satu prinsip. Kan? Masing-masing boleh sebut inilah dia kepentingan. Inilah untuk kebaikan rakyat. Kebaikan. Perkataan kebaikan ni senang dimanipulate oleh siapa-siapa je. Kan? Lagi-lagi orang yang pandai berhujah, orang yang pandai bersembang, pandai bercakap, orang politik lah biasanya. Jadi dia tukar seorang gubernur dengan gubernur, seorang presiden dengan seorang presiden, orang-orang yang pegang kuasa politik, puak-puak Yahudi, Freemason dan sebagainya yang pegang kan, di Amerika tu. Jadi akhirnya berubah daripada anti kepada pro. Bukan sekadar pro LGBT, bahkan marah pula kepada orang yang anti. Jadi benda tu berlaku di mana-mana seluruh dunia. Kalau kita pergi ke Perancis contohnya, yang anti kepada agama, banyak golongan yang anti sungguh pada agama, liberal kan, di Perancis. Bila kita pergi ke Perancis, dia orang pun sebut kami ni buat untuk kepentingan negara kami. Kenapa kami tak nak ada orang mengamalkan agama sangat ni? Sebab untuk kepentingan negara. Hubul watan juga tuan-tuan, cinta pada negara juga. Dia gunakan ayat cinta kepada negara. Tak payah pergi jauh, di Singapura pun cukup dah. Macam cinta kepada negara, cinta kepada negara. Belum tentu lagi dia ada prinsip yang utama. Kalau kita tengok contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berhijrah, tahun pertama sekali Nabi berada di Madinah, kan Nabi asaskan Piagam Madinah tu. Piagam Madinah, Saqifah Madinah. Kalau kita perhatikan Piagam Madinah ni tuan-tuan, Nabi letakkan prinsip terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piagam, undang-undang atau perlembagaan. Kan? Dekat negara Madinah ni, apa dia punya undang-undang dia? Satu-satu-satu. Dia ada prinsip dia. Nabi letakkan. Antara prinsipnya pertama sekali, okay, kedaulatan bersama tu di bawah Rasulullah SAW. Rasulullah adalah pemimpinnya. Itu jelas. Pasal kalau satu negara tu, dia mesti ada seorang pemimpin kan? Dia kena begitu. Kemudiannya ada kebebasan beragama. Dalam Piagam Madinah dia letak dah benda tu. Kan? Kebebasan beragama. Wa inna lil yahudi dinahum. Sesungguhnya bagi orang Yahudi agama mereka. Walil muslimina dinahum. Dan bagi orang Islam pula ada agama mereka. Jadi letakkan siap-siap dah. Kata ada kebebasan beragama. Lepas tu letakkan pula prinsip pertahanan negara kena bersama-sama. Sama ada kamu tu orang Islam, kamu tu orang Yahudi, kamu kena bersama-sama pertahankan Madinah. Letak siap-siap dalam piagam tu. Ada prinsip-prinsip dia. Kemudiannya tak boleh ada pengkhianatan. Tidak boleh ada penindasan. Kan, letakkan. Lepas tu perlindungan hak, nyawa, hak harta semua rakyat. Tak kira agama apa sekalipun, kamu ada hak nyawa dan hak harta dalam negara Madinah ini. Ini contoh-contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW yang dipanggil negara yang berteraskan keadilan dan kontrak sosial. Hari ini istilah dia kontrak sosial, tuan-tuan. Inilah dia, tuan-tuan. Tapi kontrak sosial zaman kita sekarang ni dah mula makin rapuh. Makin rapuh. Ya? Padahal dia ada dia punya kontrak ni dah. Waktu mula-mula negara kita ni diasaskan, ada kontrak sosial.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka hendaklah kalian mengingatiku, nescaya aku akan mengingati kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, iaitu kepada Allah, dan jangan sesekali kufur terhadap nikmat yang dikurniakan kepada kamu. Maka inilah mesej yang penting untuk kita sebarkan pada ketika kita sedang menyambut Hari Kebangsaan pada tahun ini. Mari sama-sama kita menyemarakkan rasa syukur kita kepada Allah, seperti mana kita lakukan dengan kita bermunajat kepada Allah, menadah tangan memohon keberkatan daripada Allah, memperbanyakkan amal soleh, memperbaiki hubungan sesama warga negara kita di Malaysia ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi bukti kecintaan dan kesyukuran kita atas nikmat kurnian Allah. Mudah-mudahan kita semua terus diberkati oleh Allah dan negara kita dilimpahi keberkatan dan perlindungan daripadanya. Amin ya rabbal alamin.

Masih Ceria, masih lagi dalam segmen Nurani berteman dengan saya Rizal sampai 9 malam. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan pada hari ini untuk menghirup udara segar walaupun IPU dikatakan tidak berapa sihat, tapi walaupun alhamdulillah kita cuaca hari ini di Bandaraya Kuala Terengganu agak mendung juga, sama ada mendung nak hujan ataupun mendung jerebu, itu antara duanya lah. Walaupun alhamdulillah cuaca di negeri Terengganu kita, dan saya Rizal akan terus temani sampai pukul 9 malam. Kalau 9 malam kita akan ke Kasapuri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan siapa yang menonton Nusi TV 1 ketika ini adalah siaran langsung, kita boleh melihat siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 yang berlangsung di negeri Sarawak. Dan malam nanti 9 malam, insyaAllah 9 selepas saja berita, kita akan bersama dengan rakan saya malam ini, Khadijah Khalid ataupun Dija. Dan kepada yang menunggu untuk menonton, mendengar cerita Pantai Timur antara tiga stesen Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM, malam ni tiada cerita Pantai Timur. Kerana insyaAllah kita akan nantikan ucapan atau amanat daripada Perdana Menteri Malaysia sempena sambutan Hari Malaysia. Dan insyaAllah dari sekarang sampai pukul 9 malam kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan yang bertemankan saya Rizal sampai 9 malam. InsyaAllah.

0: bagay penuh.
1: Nakata, nengok dia. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labun Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Satu hari, satu peribahasa.
13: Peribahasa hari ini, amra disangka kedondong. Bermaksud sesuatu yang baik disangka buruk hanya kerana melihat rupanya sama dengan yang buruk. Amra membawa erti sebangsa mangga. Contoh ayat, walaupun produk tempatan itu berkualiti tinggi dan tahan lama, ramai yang masih memandang rendah kerana harganya murah. Ibarat amra disangka kedondong.
12: Satu hari, satu peribahasa.

0: kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk segmen terakhir di sini. Selekta 9.12 akan menemani anda selama 3 jam dari 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Untuk edisi Rabu 16 September 2026 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan saya, nama saya Dija, akan menemani anda selama 3 jam lah, selekta 9.12. Terima kasih untuk Rizalimi yang baru saja selesai tugasannya bersama-sama anda dari 6 petang hingga 9 malam tadi dalam Nurani 69. Okay? Dan hari ini 16 September, selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan tanggal 16 September ini mengingatkan kita bahawa kekuatan Malaysia terletak pada perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat yang berbeza latar belakang budaya dan negeri. Marilah kita terus memelihara keamanan, menghormati kepelbagaian dan bersama-sama membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera dan bersatu. InsyaAllah sempena hari sambutan Hari Malaysia yang berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK Sarawak, sebentar sahaja lagi kami akan sambung siar dari TV1 atau Nasional FM untuk ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk malam ini tiada CPT, Cerita Pantai Timur dibatalkan. Jadi terus setia bersama-sama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Baik, kita akan ikuti sambung siar dari TV1 untuk ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk sambutan Hari Malaysia 2026.
1: Dalam Malaysia Madani, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tuan Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Tuan Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Sri Utama Datuk Haji G. Noh, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner, itu negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantauan

Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur, alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku, kaum, agama, budaya mesti disuarakan, kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Beruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua, sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah, atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah.

penjajah melemahkan kekuatan pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham Waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan Waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu Waat Nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya Waat Nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu Waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima Waat Nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri
boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM Datuk Seri Zahid tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lobang-lobang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat Jemaah Menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila bangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal sila elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan Jemaah Menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju
dan jemaah menteri setuju, cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang punya tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan, maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini
pada hari keramat 16 September bagi kita semua, bahawa tidak mungkin hal ini boleh, tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan, dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waad nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community, bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini.
Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim, sementara rundingan diteruskan kepada 1.5 bilion ringgit untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, menghampiri 10 malam terus lagi bersama-sama dengan Dija waktu ini. Apa khabar rakan-rakan kita yang dengarkan dari Kemaman, Dungun, Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu sampailah Besut Setiu sana. Terima kasih kerana terus kekal bersama-sama kami. Dan seperti biasa untuk hari Rabu ni jam kedua nanti kita dengarkan sebentar saja lagi lagu-lagu Inggeris menerusi Tune and Roll Terengganu FM Mesra Ceria.

Doors Down, Here Without You. Baru saja hiburkan anda. Tune and Roll kembali bersama-sama untuk jam kedua ini. Assalamualaikum, selamat malam yang baru saja dengarkan Terengganu FM. Terima kasih sama ada dalam kenderaan anda, di rumah, di mana juga anda berada ketika ini. Mungkin ada abang-abang lori yang bawa lori, yang memandu bas dan sebagainya. Hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat dalam perjalanan dan sampai ke destinasi dengan selamat juga. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok Terengganu FM. Saya dah pun mulakan live lebih kurang 5 minit yang lalu. Terima kasih untuk saya ni. Lagu tadi tu saya tuju kat Cikgu Faizah yang berada di Dungun, Terengganu. Baik, terima kasih Undertaker. Salam, selamat malam. Selamat malam kembali. Kita ada Mekna Kihah. Mekna Kihah kata hari ni masuk air 2 botol tengah hari tadi. Low energy katanya. Semoga cepat sembuh, dipermudah segala urusan Mekna Kihah dan juga dipermudah segalanya lah ya. Juga samalah dengan anda semua, mungkin ada yang diuji dengan masalah kesihatan, pastikan anda dapatkan rehat secukupnya. Sebabnya contoh malam ni kita rehat secukupnya lah. Sebabnya esok kita nak kembali, nak dapatkan tenaga untuk kita nak mulakan hari kerja yang akan datang pula. Okey, semoga dipermudah segalanya. Baik, untuk seterusnya menerusi lagu Inggris Tune and Roll malam ini, jom kita dengarkan persembahan Jason Mraz, The Remedy. Terengganu FM, mesra ceria.

0: our music, your melody.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Dungun 97.7
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Terima kasih untuk Fayyat Pura Cendana, baru saja beri gift di TikTok Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dilimpahi rezeki lagi. Juli 83 pun ada bersama-sama dengan Pok Lee dari Negeri Sembilan. Terima kasih. Seterusnya kita ada siapa lagi? Don Pak Don. Malaysia adalah tanah airku, aman dan makmur selamanya. Untuk sambutan Hari Malaysia ni, semoga baik-baik semuanya. Terima kasih. Ana Umi, terima kasih juga di TikTok. Lagi kita ada Zuraida Muhammad. Alhamdulillah. Semuanya ramah-ramah yang bersembang di TikTok ni. Dan tak lupa yang nak berinteraksi di WhatsApp Terengganu FM, boleh hantarkan ke nombor 0103446632. Baik, sedikit info ini berkenaan dari indeks pencemar udara. Nak kongsikan indeks IPU untuk bacaan pada hari ini setakat pukul 10 malam di negeri Terengganu. Di daerah Kemaman, alhamdulillah ada penurunan, iaitu dengan bacaan 98. Okey, dan di Pakar, daerah Dungun, bacaan IPU 96. Jadi dua daerah, Kemaman dan juga Pakar, dah di tahap sederhana sahaja, bawah 101 kan. Jadi di daerah Kuala Terengganu pula, alhamdulillah ada penurunan juga berbanding pada siang hari tadi, dengan bacaan IPU 156 pada malam ini setakat pukul 10 malam. Dan juga di daerah Besut 151 bacaan IPU. Jadi ada kebanyakan di empat daerah ni, Kemaman, Pakar, Terengganu dan Besut, semuanya semakin menurun untuk bacaan IPU. Tetapi Kuala Terengganu dan Besut masih lagi dalam bacaan tidak sihat kualiti udara untuk keadaan jerebu di negeri Terengganu. Apapun, kita doakan yang baik-baik. Semoga keadaan jerebu ini akan berangsur hilang dan seterusnya kita semua dapat melaksanakan aktiviti seperti biasa. Okey? Jom kita dengarkan lagi untuk Tune and Roll malam ini dengan persembahan Sabrina Carpenter, Espresso. Ada yang minum kopi ke malam ni? Moga dapat segarkan mata anda. Selamat mendengar Terengganu FM, mesra ceria.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Terima kasih masih lagi setia bersama-sama kami di Terengganu FM Selekta 912 di jam masih lagi temani anda. Okey, kita ada Ski Satahan dari Jabi ni. Salam DJ, besut semakin tebal jerebu walaupun hujan petang tadi. Seperti mana saya sebutkan tadilah, antara daerah besut dan juga Kuala Terengganu masih lagi dalam IPU. Tidak sihatlah di negeri Terengganu. Apapun, moga dipermudah segala urusan untuk orang-orang di Besut dan juga di daerah Kuala Terengganu. Sama juga di Kemaman dan juga Dungun lah, serta Marang. Hati-hati semua dalam keadaan jerebu yang melanda negeri Terengganu sendiri. Pastikan kita terus menjaga kesihatan kita sebaik mungkin. Okay? Terima kasih juga yang masih lagi setia di TikTok Terengganu FM yang masih tap-tap screen tu. Terima kasih Sari 85, terima kasih Julie 83, Meknakiha dan ramai lagi. Jom saya nak siarkan lagi lah lagu-lagu dalam Tune and Roll kita. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan menerusi Selekta 912.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: D and Rule.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Menggamit memori, kenangan. Kalau kata Dai, apa tu, Adi Sabung Wangi tadi, dia kata kenangan ni zaman, dia kata mana tadi? Mana ayat dia tadi? Kenangan. Lagu ni zaman hamba main kelab kereta kancil dulu katanya. Okey, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan di Tune and Roll Terengganu FM. Dan untuk intipati yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sambutan Hari Malaysia 2026 sebentar tadi, berkenaan Budi Diesel ini, pemilik berdaftar miliki lebih dari satu kenderaan dibenar pindahkan kelayakan maksimum 3 kenderaan berkuat kuasa serta merta. Dan kerajaan setuju tambah baik Budi Diesel, kemudahan pemindahan kelayakan diperluas tidak terbatas kepada ahli keluarga sahaja, dan harga petrol bersubsidi di Malaysia antara terendah di dunia. Jadi itu antara intipati yang disebutkan dalam ucapan beliau sempena Hari Malaysia 2026 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK Sarawak. Dan masih lagi ada siaran langsung sambutan Hari Malaysia menerusi TV1, sambil-sambil layan Terengganu FM boleh juga tonton menerusi TV1 sekarang ni. Okey, terus setia bersama-sama kami pastinya Selekta 912.
1: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at berita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan menerusi Tune and Roll di Terengganu FM. Dan seperti biasa, 11 malam nanti kami bawakan pendengaran anda untuk utama 11 malam dan sekembalinya nanti untuk jam terakhir bersedia untuk ucapan pada malam ini. Terus setia Terengganu FM Mesra Ceria.

0: kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat malam. Nah, tibanya untuk jam terakhir dalam Selekta 9.12 dan di jam masih lagi temani anda waktu ini. Terima kasih semuanya. Ni siapa ni? Kita ada kawan-kawan kita di TikTok Terengganu FM ni. Dia kata jom makan. Marzuki Mamat dia kata jom makan sekut jagung cicoh dengan coklat panas malam ni. Oh, jadi sungguh. Nak tidur dah ni. Tengok kata tengah-tengah malang ni tak. Makan lagi biskut cicoh dengan air panas. Makan kepuk keping cicoh teo pun sedap. Imi Enterprise kata. Macam-macam lah . Semoga dipermudah segala urusan anda semua. Baik, untuk jam ini kita nak menerima panggilan daripada rakan-rakan kita dan juga di WhatsApp Terengganu FM untuk anda berikan ucapan selamat malam dan sebagainya lah. Jom kita nak terima panggilan terlebih dahulu. Dari siapa ni? Hello, assalamualaikum. Hello, Terengganu FM. Tak dapat . Hello, Terengganu FM. Macam mana ni, terputus lagi ni. Boleh telefon kami 6235330, 6238330, ataupun boleh hantarkan kiriman WhatsApp. Kita ada Rupiah dari Segamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ bertugas, selamat malam. Mesra ceria. Nak tujukan ucapan selamat malam untuk Osman Goodbye, Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Hadijah Sungkai, Adni Osman, Kak Mawar Ismail, Jumari di Keluang, Linda Sarawak. Selamat malam semua. Pada DJ, terima kasih. Sama-sama. Okey, kita terima lagi. Pemanggil pertama malam ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa namanya?
2: Tok Ni.
1: Tok Ni malam ni menembusi untuk pemanggil pertama. Tahniah Tok Ni. Okey, Tok Ni. Ucapan malam ni silakan.
2: Ucapan untuk Dija tau.
1: Ya, saya.
2: Lepas tu untuk Umi Johor, Kak Rosura, Mas Puloh, Kak Najib, Hatas tu. Lepas tu untuk Tihma. Lepas tu Mas Puloh. Lepas tu Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Tok Ni.
2: Sama-sama.
1: Okey, seterusnya. Hello, Terengganu FM.
3: Hello.
1: Ya, siapa namanya?
3: Ayah Long Geliga.
1: Ayah Long Geliga. Tutup radio dulu, Ayah Long, dah.
3: Ya, tutup dah.
1: Okey, Ayah Long. Untuk siapa ucapan malam ni?
3: Yang pertama kepada Ika Rosa sebab katnya terlalu naik. Kedua kepada Tema Ketih. Yang ketiga kepada Bongoh, Kak Leha, Kak Rosura, Kimi Batu Rakit, Pemak Besuk, Mas Buluh, Mas 14, Lina Kemamang. Yang kepada Kak Long Bukit Betuk, Lina Johor, Long Liga, dan semualah peringau-peringau dan pemanggil-panggil dengan WFN. Selamat malam semua. Dan kepada DJ aku, selamat malam.
1: Ya, selamat malam kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ayah Long.
3: Amin.
1: Okey, kita ada lagi ni di WhatsApp. Salam, saya Zee Dungun. Nak ucap selamat malam untuk DJ yang bertugas. Semoga sihat ceria sokmo di Terengganu FM. Yang diingati isteriku Nisa, abang sentiasa berdoa semoga rumah tangga bahagia hingga ke jannah. Yang dirindui mak, adik, kakak yang dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberkati Allah Ta'ala. Yang tersayang Abang Fadil, Afian, Orchid Rimba, Ina Parker, Zura Najwa, Roy GTN, Umi Johor, Syarul IPD, Dungun, Wan MPV. Dija, saya sedih malam ni. TFC kalah. Malam ni untuk Piala FA Malaysia. Nak buat macam mana kan? Jadi hari ni untuk keputusan Piala FA untuk perlawanan Terengganu FC menentang DPMM FC. Terengganu kalah 1-3. Berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin 9 malam tadi. Tak apa, kita beri semangat lagi untuk pasukan Terengganu FC untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang supaya ada kemenangan pula, ya. Okey, terima kasih semuanya yang berada di TikTok. Ada kata Ayah Su kata pengat ubi Stella ada lagi ni, sedap juga makan sebelum tidur. Ni tengah nak makan mihun sup capur kuitiau. Macam-macam lah, eh, lewat-lewat malam pun makan lagi, ya. Ucapan selamat malam untuk Pak Mat Besut, untuk Apik tengah makan mie segera sup kedai Melah. Selamat Hari Malaysia semua. Ini ucapan daripada Kamal Besut. Okey, terima kasih semua. Jom kita berhenti seketika, rehat di Terengganu FM. Kembali lagi selepas ini, Selekta 9.12.

Ya, kembali bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria. Selamat memandu yang berada di jalan raya sekarang ni. Hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Saya kongsikan juga ni dari Met Malaysia yang baru saja dikeluarkan 10.45 minit malam tadi untuk amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Terengganu, iaitu daerah Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Setiu dan Hulu Terengganu. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang

0: community di Bukit Tok Ris. Okay, kita ada Zaitun juga di TikTok. Salam, selamat malam kepada DJ dan pendengar Terengganu FM. Saya dari Bukit Kenak, Besut. Okay, terima kasih orang-orang Besut yang sudi menyapa DJ di TikTok. Juga kita ada siapa lagi? Mak Angah Anggun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, dan kita nak terima lagi pemanggil seterusnya. Hello, Terengganu FM.
1: Hello, Assalamualaikum Rija.
0: Waalaikumsalam Surya. Apa khabar?
1: Ya, Rija, baik.
0: Alhamdulillah. Okay, untuk malam ni Surya, silakan ucapannya.
1: Kak Ani Binja, Kak Aga, Nina Sarawak.
0: Iya.
1: Amal Zat Tadiyu, Abang Amin Kepada. Ada kira marah sakat jalan je.
0: Ya, yeah, okey. Tu je?
1: Balik gagi je.
0: Ya? Yeah? Balik gagi? Jalan-jalan hari ni, ya? Yeah? Sepanjang cuti hari Malaysia. Okey, baik-baik. Semoga dipermudah segala urusan deh. Surya, terima kasih Surya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, kita ada Cik Mi Masjid Haji Kadir di WhatsApp. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Terima kasih ucapan untuk sahabat yang dihormati Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan isteri. Adik Syam ada seumur, Kak Leha, Kak Nodungun ada di mana-mana. Zimane, Kak Nik Sharifah, Durian Burung. Mak Ngoh dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali Cik Mi, moga sihat dan bahagia selalu di samping insan tersayang. Terima kasih Cik Mi. Kak Mawar dari Keluang. Kak Mawar ucapkan selamat malam buat Rupiah Ahmad dan Adni Osman di Johor. Osman Gombay di Pulau Pinang. Abang Fadil di Pahang. Haji Halijah di Perak. Linda Sarawak dan semua pendengar setia Terengganu FM. Salam mesra di Kejauhan buat semua. Buat DJ, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih juga Kak Mawar, ya. Okey, kita ada siapa lagi di talian ni? Hello, Terengganu FM.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Umi.
0: Umi Johor, ya?
2: Ya, saya.
0: Sihat, ya?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Okey.
2: Alhamdulillah, sihat lagi.
0: Belum tidur lagi, ya?
2: Belum.
0: Baik-baik. Malam ni untuk yang diingati untuk siapa tu?
2: Kami untuk malam ni untuk Ija kat konti. Lepas tu pada Z tadi, terima kasih Z.
0: Yeah.
2: Lepas tu pada Kak Ra, Kak Ni. Lepas tu pada Ajah Rija, Abang Zah, Pineng. Lepas tu pada Din Karudin dengan Puteri Kema dia tu. Lepas tu semualah yang mengenali Umi tu. Pada Jeja, sekali lagi Jeja. Terima kasih Jeja. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya di TikTok kita ada siapa ni? Sky Juice. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah serta diberikan kesihatan yang berpanjangan juga untuk pendengar Terengganu FM. Terima kasih Sky Juice. Lagi-lagi kita ada Samsuri Hussein 1910. Salam DJ Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ceria. Senyum selalu. Terima kasih juga untuk awak. Okey, ada lagi tak? Lagi-lagi kita ada Z Manir. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ucapan malam ini istimewa sekali untuk Din Khairuddin, selalu ada. Syam ada sama, Cik Mi sentiasa ada. Rina Kemama, Jeff Manir dan semua yang mengenali Z Manir dengan ucapan selamat malam. Semoga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Dija, sama-sama. Okey, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
3: Di sini Din Khairuddin.
0: Din Khairuddin. Panjang umur, ya. Tadi ada yang sebut namanya dah.
3: Ya, ya, saya dengar.
0: Silakan.
3: Okey, yang pertama sekali saya nak ucap kepada yang saya ingat sekali lagi. Pertamanya Z Dali Mana tadi. Seterusnya untuk atas kampung saya, Kimia Terakit. Tak ketinggalan untuk apa ni, Osman Gubai, Haji Halifah Sungkai, Kak Zuraida kita kat Pakar tu.
0: Ya.
3: Kak Nisa Rifah. Tapi yang last sekali ni untuk Pak Mak Besut dan apa ni, terikan malah semoga berbahagia malam ni bersama DJ kita malam ni. Semoga berbahagia di konti.
0: Bye.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Besut Setiu 96.2,
6: 90.7 di Kemaman, 97.7 di Dungun. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Dan untuk rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman WhatsApp ni, kita ada Mi dari Paya Resak. Salam. Petang tadi saya ronda-ronda dengan kereta di sekitar Kuala Terengganu. Masih lagi terdapat ibu bapa bersia-sia dengan anak kecil. Dengan naik motor lah agaknya. Keadaan cuaca sekarang ni tak sesuai untuk mereka, peringatan mesra daripada Mi Paya Resak. Betul lah tu. Dengan keadaan berjerebu sekarang ni, saya harap jugalah untuk apa tu masyarakat di Terengganu khususnya agar hadkanlah aktiviti di luar sekiranya tidak berkepentingan. Okey. Terima kasih atas peringatan. Okey, Syam Buloh Gading. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat malam. Untuk salam kerinduan selalu buat Mi sayang Manir. Kakak Cik Mi tersayang sentiasa ada Rina sayang Mas Puloh, Mas Pablah, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu. Kak Leha, Mok Ngoh sayang, Kak Nur Dungun ada di mana-mana. Semoga ceria selalu buat Dija. Moga bahagia damai juga. Terima kasih Syam. Seterusnya kita terima pemanggil lah. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Terengganu FM.
14: Hello, Assalamualaikum Dija. Selamat
6: ya,
14: malam.
6: Waalaikumsalam. Selamat malam. Siapa namanya?
14: Namanya Kak Nur di sini.
6: Kak Nur. Okey, Kak Nur Dungun lah ni.
14: Sihat Dija.
6: Alhamdulillah, sihat seadanya. Okey, Kak Nur, silakan.
14: Pertama, salam ingatan lah untuk Dija juga. Mm-hmm. Kak Konti, untuk apa ni? Untuk Umi Johor tadi tu, mm-hmm. Kak Leha, Kak Rasura, Kak Mah Paka, Kak Anik Sukmaman, Kimi Batu Rakit, Siang Bulu Gading, ada Sokmo. Mm-hmm. Cik Mi sentiasa ada. Zat Zabatifai, Pak Mak Besut, Pak Zali Ketih. Dan semua-semualah. Mm-hmm. Semoga sihat semualah. Kak Nur doakan. Selamat malam semua. Selamat berehat juga. Deja, terima kasih. Ya,
6: sama-sama. Waalaikumsalam. Okay, Kimi Batu Rakit juga di WhatsApp ni. Ucapan selamat malam dari Court Badminton. Sukan malam dengan geng kampung sebelah katanya. Okay, ucapan untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nadungun, Pak Omat Besut, Kak Mahpaka, Puteri Khaima, Mekna, Mas 14, Zee Bukit Payung, Syam Buluh Gading, Kak Nisu, Kak Zah, Ayah Long, Abah Musa, serta semua yang kenal Kimi. Moga bahagia dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik-baik, Iza dari Dungun pun ada nak buat ucapan untuk Kak Roh, I love you. Terima kasih Kak Roh, I love you. Teman Iza pergi sambut birthday suami Iza dekat kedai futsal. Sayang Kak Roh, I love you. Selamat malam ya. Baik-baik Iza. Terima kasih Iza. Seterusnya, hello Terengganu FM.
0: Terengganu FM. Assalamualaikum JJ Dija yang mulia.
6: Waalaikumsalam.
0: Yang comel molek lah malam ni.
6: Ni orang utara ni.
0: Betul. Betul dia dah.
6: Abang Osman?
0: Betul.
6: Betul lah. Osman goodbye. Baik, yeah. Silakan dengan ucapan.
0: Okey, Dija untuk Dija lah. Selamat bertugas dan balik hati-hati ya nanti.
6: Terima kasih.
0: Untuk Haja Liga dan terima kasih lah untuk Rubia Ahmad juga Mawa Ismail. Abang Fazil Kamasul, Linda Sarawak, Din Karudin lah, Putih Kiamah, Pak Mat Besut lah, Faizul Ranjungan yang Pak Long Johan, Kedah. Mas 10, Mas 14, Kak Rahmat Harun juga, Kak Ramzul Alif, dan akhir-akhir itu tu Mak Ju di Pahang. Itu sajalah, semoga Rejija sihat selalu didoakan.
6: Amin, insyaAllah. Waalaikumsalam. Goodbye. Okey, lagi-lagi kita ada siapa ni?
13: Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Namanya?
13: Kak Mah ni.
6: Kak Mah. Okey, Kak Mah, untuk siapa yang diingati malam ni?
13: Untuk Jaja lah, balik sekali lagi, hati-hati.
6: Dija.
13: Dija. Salah seumur.
6: Okey, terima kasih Kak Mah. Lagi-lagi?
13: Ini Batu Rakit dan isteri dia, Pak Zali Kretek, Kak Nur Dungun, Kak Nisa Kapunyo, Kak Mah Gelugur Raja. Abang Zah kan ada dan semua-semua selamat malam. Baru balik petang saat ni pergi tengok orang main gotu-tu. Dia main main pasang bunga api.
6: Ada juga malam ni?
13: Ada. Dekat Paka. Penuh orang.
6: Ramai jugalah hak keluarnya ya.
13: Pagi dengan anak saat ni baru balik.
6: Hati-hati. Baik. Selamatlah Okay, terima kasih Kamma. Waalaikumsalam. 11.42 minit malam. Dengan FM, Mesra Ceria.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Terengganu FM, Mesra Ceria. Baik, pendengar-pendengar Terengganu FM. Ini kenaikan bil elektrik, kerajaan mengambil maklum perkembangan berhubung keresahan rakyat mengenai peningkatan bil elektrik yang dialami sebahagian isi rumah sejak kebelakangan ni. Jadi kerajaan akan mengadakan mesyuarat khas pada esok 17 September 2026 melibatkan Petra Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Kementerian Kewangan untuk meneliti langkah mitigasi segera untuk mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah yang terjejas. Jadi antara faktor yang diberi perhatian ialah peningkatan penggunaan elektrik akibat keadaan cuaca yang lebih panas dan berjerebu. Termasuklah apabila penggunaan sesetengah isi rumah ni melepasi paras 600 kilowatt per jam sebulan. Jadi nantikan hasil mesyuarat khas tersebut dan berharap langkah yang diputuskan dapat memberikan kelegaan lah kepada kita semua, di samping memastikan mekanisme tarif dan subsidi elektrik dilaksanakan secara telus serta bersasar. Okey, saya cuba habiskan lagi untuk rakan-rakan kita di WhatsApp ni. Puteri Khaimar, dalam sayang cinta hati Din Khairuddin, Kak Nik Su Kemaman, Kak Zu Parker, Kak Nik Sharifah Umi Johor, Akimi Batu Rakit, Haji Halijah Sungkai, Osman Goodbye, Kak Nur Dungun, untuk Dija bahagia di Konti. Terima kasih. Seterusnya kita cuba ambil pemanggil lagi ni. Hello, Terengganu FM.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Namanya siapa?
1: Ini Abang Juju dari Keluang Johor.
0: Okey, Abang Juju. Silakan Abang Juju untuk ucapan.
1: Okey, ini Dija
0: Ya, yes, saya.
1: Okey, ucapan selamat malam lagi, selamat hari Malaysia kepada semua warga Malaysia lah. Kan. Lepas tu untuk Kak Rupi Ahmad, untuk Kak Imari Tunjang, untuk semua lah pendengar saya tengok naik saya dengan ucapan selamat malam dan semoga ceria selalu. Untuk Dija, nanti kalau pulang berhati-hati. Okey Dija, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Juju. Okey, kita ada Ki Satahan. Dia beri satu kata-kata ni. Sekuntum bunga yang mekar dalam belantara lebih bernilai daripada sejuta bunga yang mekar dalam taman. Terima kasih Ki Satahan dari Jabi Besut. Dia kata betul, guruh kuat sekarang ni di Jabi. Hati-hati ya orang-orang Jabi Besut dan sebagainya tu. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita menutup siaran kita. Terputus pula. Hello, Terengganu FM. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, siapa namanya?
2: Namanya minta lagu.
0: Minta lagu. Kita tak ada pilihan lagu ni untuk ucapan malam.
2: Ucapan saya ya.
0: Ya, saya. Nama siapa? Tak bagi tahu lagi.
2: Nama Sajan.
0: Sajan. Okey, Sajan. Dari mana Sajan? Macam pernah sebelum ni ada dah hubungi kita kan?
2: Sudah. Adik-adik apa nama? Wara.
0: Ya, sila dengan ucapannya.
2: Wara dah pencing dah.
0: Ya, betul. Ucapannya?
2: Ucapan kepada semua pasukan diraja Malaysia, bomber, hospital, lagi apa?
0: Petugas barisan hadapan lah ni.
2: Barisan hadapan. Untuk diorang lah. Okay. Hospital, lagi satu bomber, apa? Lagi satu apa?
0: APM? APMM?
2: APMM. Dia nak berapa? 5 kan?
0: Boleh je. Lebih pun tak apa.
2: Akhir sekali saya nak cari jodoh lah.
0: Nak cari jodoh. InsyaAllah ada rezeki tu adalah eh.
2: Tolonglah bagi tahu.
0: Okey, baik. Terima kasih saja. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Salah.
0: Okey, cari jodoh pula ya. Baik, dah di hujung-hujung pertemuan kita ni. Terima kasih untuk semua. Saya dah habiskan di mana tu, di WhatsApp dah habis. Yang hubungi saya tu maaflah. Kita dah di hujung-hujung ni. Jadi seperti biasa 12 tengah malam nanti kami akan sambung siar dari Nasional FM, dan sebelum tu ada doa penutup siaran. InsyaAllah jumpa lagi di jam pada siaran yang lain pula, dan terus setia bersama-sama kami. Jangan lupa baca doa tidur dan maafkan semua orang. Selamat malam. Assalamualaikum.

Sonar FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam ini, malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: buat mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

Ha, sambil dengar lagu Beat daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mie goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghies kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: hari ini.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi rentak lagu yang dimainkan agak rancak, tapi untuk sejam seterusnya ni Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga, tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, senja kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar yang burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya untuk semua, bukan sahaja Nabila. Cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Serta kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Pejam selit sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Ha, kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ya, tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk kuanti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Yalah, bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Ha, jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Ha, dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifa, kita ada Desil, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatiha Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Inu Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Idris Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tahu, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekalian kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Ben temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasona FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada harapan pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je. Kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. National FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya? Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, lah dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira.

0: FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Itu dia sakitnya rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok. Dia suka kata lama tak dengar lagu ni. 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan. Tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan. Berapa lama pun kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan tu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul. Pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

sini cinta, sana cinta daripada Amelina dan Shida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar orang ni. Ha, banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira untuk jam terakhir. Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah pemasuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit itulah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti panggil anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengguris hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengguris hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okey, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizat Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salih azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan, tak mau dia duduk dalam salih azamat kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah salih ala si Muhammad terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah salih Muhammad, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah salih ala si Muhammad minta meraih simpati subhanallah salih ala si Muhammad. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat, dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya salih Allah SWT duduk dalam kesempitan, memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan. Maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat. Berapa banyak banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat. Berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang. Berapa banyak kita duk tengok benda yang tak patut kita tengok. Dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat. Duduk pada solat semak dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ni. Subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salih ala Sina Muhammad, saya ada keperluan sikit ni sebagainya Masya Muhammad. Masya Allah Salih Muhammad, tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya Masya Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa Salih Muhammad. Kalau nanti Allah Masya Muhammad, sampai waktunya saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia. Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia. Dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Subhanallah, akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, inna allaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua. Satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat. Satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih alaih syamad, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Itu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau, Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pergi jumpa Salih Asyamad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayak tu Salih Asyamad pada malam-malam hari. Salih Asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi, malam tadi terhadap kamu? yakni Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah Maha Esa, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kitalah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24, dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah fa'asluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasitun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul aza'anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'an aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan solat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa'in lam tastahi fasna' masyiatah. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat. Apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nida Ul

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sering mendengar satu hadis namanya An-Nazafatu Minal Iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman dan itu merupakan yang disebut di dalam Al-Quran Innallaha Yuhibbut Tawabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat kepadanya, membersihkan jiwanya daripada sebarang kekotoran-kekotoran rohani, dengki, iri hati, busuk hati, tamak, bakhil, kedekut, jahat, macam-macam lah. Dan Allah menyatakan lagi wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang mensucikan dirinya fizikal dan rohani. Jadi kebersihan merupakan salah satu perkara yang menjadi teras ajaran Islam. Yang pertama, kebersihan yang dituntut ialah kebersihan akidah, bersih kita daripada sebarang syirik kepada Allah dan hanya menggantung, menyembah ataupun menjadikan Allah sebagai tempat pergantungan, tempat sembahan kita. Dan juga membersihkan diri daripada amalan-amalan yang dicela oleh syarak. Dan di samping itu, membersihkan apa benda fizikal yang bersifat lahiriah, rumah, kereta, pakaian, tubuh badan. Semua itu memang menjadi tuntutan dalam agama untuk kita bersihkan. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita ini menjadi orang Islam, dalam kita ini mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sampah sarap kitalah yang paling juara. Kita tidak dapat menjadi juara kepada kebersihan. Kalau orang tanya siapakah dunia apa benda, negara mana yang paling bersih, orang akan sebut Jepun. Jepun bukan negara Islam. Umat Islam ni minoriti. Kita Islam majoriti. Kalau kita buang sampah, contoh kan, kita bagus dah, kita beli apa benda black plastic, sampah hitam tu, kita curah makanan sisa-sisa apa semua sampah-sampah dalam tu, kita ikat elok-elok, kita bawa pergi ke tong sampah apa yang disediakan oleh majlis bandaran ke apa ke, tiba-tiba kita campak tak masuk, kita tembul lagi gitu je. Ini yang berlaku kepada sebahagian masyarakat kita. Habis bergelimpangan sampah atas jalan, belum lagi yang naik kereta nak buang sampah, dia letak sampah tu atas bonet, nak selekoh sana simpan sini, sampah jatuh dia pun lok gitu je, tidak mengambil balik, tidak tanggungjawab. Nasib ah, nak buat guna jatuh tak. Yang ini bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang beriman, dia tidak mengotorkan apa benda alam ini, walaupun bukan rumah dia, tetapi rumah orang awam. Jalan itu jalan orang awam, bukan jalan dia betul, tapi jalan orang awam, ada milik awam di situ. Dan kalaulah jalan dia sendiri pun dilonggok sampah, dia pun marah juga kan. Jadi apabila kita tak suka sesuatu berlaku ke atas kita, jangan kita buat kepada orang lain. Kalau kita bawa kereta, bawa motor, tengok, biasanya orang akan apa benda, adalah sebahagian kita campak apa benda kulit rambutannya, tisunya dah, atas jalan raya. Tisu paling mudah sekali, dia ingat maknanya tisu tu kalau capak tu habis gitu je ke. Jadi kita telah mengutuk Allah sikit je ustaz. Itulah maknanya menunjukkan bahawa kita ni, iman kita tak cakna sungguh-sungguh. Kalau betul-betul iman, jerawat naik atas muka kita pun gaduh. Sutih je jerawat. Allah punyalah cari sabun lah, apa benda, ubat jerawat lah, nak bagi hilang ke jerawat itu, walaupun hanya satu sahaja duduk timbul atas muka. Tetapi buat sampah kita buat lebih kurang satu je tisu kita campak atas jalan raya. Jadi ini merupakan sikap-sikap yang tidak menunjukkan keimanan kita, yang tidak kita zahirkan kepada Allah SWT. Ya Allah, aku beriman sungguh pada kamu ni ya Allah. Aku tak buang sampah, simpan dulu, masukkan dalam tong sampah elok-elok kan. Pada ketika inilah merupakan kita nak tengok apa benda ujian kepada keimanan kita melalui kebersihan. Kita tengok perkara-perkara ini, insyaAllah mudah-mudahan kita jadikan Terengganu ini bandar yang bersih daripada sampah sarap yang sengaja ataupun dibiarkan secara sengaja ataupun dicampak secara sengaja ataupun tak sengaja pun tak kira lah. Yang penting kita nak kebersihan menjadi sebahagian daripada budaya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dengar wah.
1: Wah.
0: Okey, teruskan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Dengan selain kan.
1: Iyalah kan. Tapi apapun semangat Yidi kembali menemani anda untuk edisi hari ini. Hari ini dah hari Khamis.
0: Yeah.
1: Kita dah 17 September 2026.
0: Mm-hmm.
1: Bersamaan dengan Takwim Hijrah 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Yeah,
0: alhamdulillah. Apapun keadaan di pagi ini, kita mulakan dengan semangat yang membara di hati. Tapi waspada sepanjang masa, kerana jebu dah pun melanda di sampai ke Terengganu. Jebu rentas sepadan. Dan juga kita akan kongsikan semasa ke semasa tentang indeks pencemar udara itu, untuk sama-sama sebagai satu ingatan untuk kita-kita jugalah kan. Bergerak tetap kena bergerak, tapi mungkin pakai pelitup hidung dan juga muka, itu langkah yang terbaik untuk kita. Dan juga ceritanya juga pagi ini macam biasalah, kita minta kebaikan dan juga kita nak kongsikan banyak cerita yang berlaku sekitar kita ni, sama ada di Terengganu atau tak lagi. Akan kita kongsikan menerusi
1: Terengganu sana sini.
2: Sana sini.
1: Inilah memang teruja lah.
0: Kenapa pula?
1: Tiba-tiba, dekat belakang rumah,
0: yeah,
1: biasa kita ada bela ayam, ada telur ayam.
0: Betul.
1: Kan? Tapi biasanya, yang itu yang kita bela. Yang ini tiba-tiba muncul ni. Ada ada yang bertelur dekat belakang rumah ni.
0: Apa benda yang bertelur pula ni? Biawak ke?
1: Bukan.
0: Habis?
1: Bukan kalau bawa biawak, biawak bertelur kan? Betelur kan?
0: Dia macam cicak.
1: Betul lah. Betul. Ini bukan biawak.
0: Habis apa?
1: Ini penyu.
0: Oh.
1: Penyu bertelur dekat belakang rumah.
0: Oh, cerita yang tentang penyu naik mendarat betul-betul belakang dapur rumah dia ni.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, mana tak rare. Sebab kita sudah maklum, penyu dah lama merajuk. 12 tahun dia merajuk. Kalau 2-3 minggu lepas dia buat pendaratan yang pertama, selepas beberapa lama dia merajuk. Lepas itu kali kedua dia naik ke pantai di Terengganu. Ni kalau nak kira kali ketiga dah ni. Kan yang dia rekodkan. Ini ceritanya di Kemaman. Bunyi geseran pasir tu menghempas dinding rumah pada waktu malam terbongkar.
1: Okey.
0: Apabila ada tetamu special. Apabila encik penyu, puan penyu ni dikesan naik untuk bertelur di halaman sebuah rumah di Kampung Geliga.
1: Okey. Jadi kejadian tu sebenarnya disedari ada seorang guru taska ni lah. Nama dia Nadia Syahira Talib, 31 tahun ni. Dia dengar ada bunyi lah macam yang Ayi kongsikan tadi. Dia ada susreng kan. Lepas tu dia tengok-tengok sebab kawasan rumah apa ni, rumah bapak dia ni tak jauh pun sebenarnya.
0: Lebih
1: kurang 100 meter je dari pantai Geliga. Lepas tu tengok suasana sunyi. Dia makin lama makin dengar, makin jelas. Lepas tu nampak-nampak ada seekor penyu. Saiz dia sangat besar, sedang menggali lubang nak bertelur.
0: Tu dia. Orang lain lama nak tunggu tengok penyu bertelur, tapi rezeki dia lah. Pengalaman tu dikongsikan melalui sebuah platform media sosial pada hari Selasa lah. Jadi guru taska itu kongsi pengalaman tersebut. Dia buat naik caption, tetamu special kita naik belakang rumah je, jumpa lagi nanti. Dia punya ratih tu dekat 11,000 reaksi, 515 perkongsian daripada pengguna media sosial.
1: Comelnya lah kan.
0: Ya, itulah kan. Akhirnya penyu dah kembali tak merajuk. Jagalah alam sekitar kita,
1: InsyaAllah.
0: Sebab benda ni berkaitan tau.
1: Tapi itulah, dia beritahu penyu tu jangan lama sangat. Sekarang ni atas darat.
0: Jerebu.
1: Masuklah balik dalam air.
0: Eh tak apa. Nanti sekali lagi kali empat dia naik, dia pakai face mask.
1: Ninja Turtle.
0: Terus saja bersama Yidi.
1: Luar biasa.
0: Dengan FM.

0: Bigara. Baik, kami nak kongsikan ini berita ataupun semasa luar negara ni.
1: Cerita yang menjadi tempuan seluruh dunia tentang serangan, cubaan serangan ke atas kota Mekah. Di mana Arab Saudi mengaktifkan amaran kecemasan di kota suci Mekah buat kali pertama sejak kumpulan Houthi di Yaman meningkatkan serangan drone dan juga peluru pandu ke atas kerajaan berkenaan.
0: Jadi Arab Saudi dia keluarkan amaran kecemasan di Mekah semalam dan memberi amaran tentang potensi bahaya. Jadi menandakan amaran sedemikian yang pertama di kota suci itu sejak pemberontakan Houthi mula menyerang kerajaan tersebut. Ini dalam beberapa hari kebelakangan inilah.
1: Kalau dikongsikan melalui platform amaran awal kebangsaan untuk kecemasan dikeluarkan amaran tersebut menurut pertahanan awam Arab Saudi tanpa menetapkan sifat bahaya yang macam mana. Cuma di pihak pertahanan awam kemudian dia menyatakan bahawa bahaya telah berlalu, alhamdulillah, sambil menyeru penduduk untuk terus mengekalkan, mengelakkan pimpinan.
0: Sebab amaran serupa sebenarnya telah dikeluarkan semalam juga bagi wilayah Jeddah dan juga Taif dan ditarik balik tidak lama kemudian.
1: Okey, apapun kita doakanlah semoga segala konflik ini ada jalan penyelesaian, kerana kita tahu Makkah adalah kota suci bagi seluruh umat Islam. Dan juga semalam pun kita dengar kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerusi platform media sosial sendiri, ada pun berkongsi di mana mengutuk sebenarnya serangan ke atas kota suci bagi umat Islam.
0: InsyaAllah. Amin.
1: Okey, dah kejap lagi kita akan kongsikan pula apa yang berlaku sekitar dalam negara. Gabungan Yidi, terus sajalah yang bersama
0: Luar Biasa.
1: Pastinya mesra ceria.

0: Baik, semasa dalam negara ingin kita kongsi dan kita bawakan kepada anda. Ini satu pengalaman lah juga ni.
1: Tu dia. Biasa kita bermalam di rumah, bermalam di kebun, bermalam tepi pantai.
0: Bermalam di kebun? Sebab apa eh?
1: Bermalam di kebun ni kita kongsi kaki gigi. Bermalam di kebun masa musim-musim buah-buahan tunggu buah.
0: Benda
1: tu biasa kita buat.
0: Yang itu biasalah. Tapi saya nak tanya Ayi lah.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau diajak untuk bermalam di muzium.
1: Bermalam di muzium? Tak mau.
0: Tak mau. Eh, okey.
1: Tak berani.
0: Ini cerita ni. Cuba tengok ni. Ini di Shalam tau.
1: Ini cerita bagus lah ni.
0: Ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia disemarakkan oleh 159 pelajar daripada 17 sekolah di Selangor ni. Dia menyertai program bermalam di muzium 2026 di Muzium Sultan Alam Shah. Di Shah Alam.
1: Kata yang dikongsikan menerusi oleh yang dikongsikan oleh Pegawai Eksekutif Perbadanan Adat Melayu dan juga Warisan Negeri Selangor, program anjuran padat dengan kerjasama Jabatan Muzium Malaysia JAM selama 2 hari bermula semalam melibatkan pelajar yang usia 13 hingga 17 tahun. Teringat pula saya macam satu filem Eropah tu kan, filem orang putih. Yang cerita pasal muzium. Dia pengawal di muzium. Kan yang patuh semua bergerak.
0: Night at muzium.
1: Tapi tak berlakulah sini. Dan juga program ni dilaksanakan secara serentak bersempena dengan sambutan Hari Malaysia bagi nak dekatkan generasi muda dengan sejarah dan juga warisan negara melalui pengalaman yang lebih interaktif.
0: Dan itulah sebenarnya pendekatan pembelajaran, sebenarnya pengalaman tu. Dia seumpama ini sebenarnya dia penting untuk generasi baru untuk melihat muzium tu bukan tempat untuk menyimpan barang saja ataupun untuk mempamerkan koleksi saja, bukan. Dia sebenarnya menyimpan cerita tentang siapa kita.
1: Saya cuba malamkan malam tu, dia orang semua duduk dalam bulatan keliling. Korang tahu tak sebenarnya
0: yang sebenar-benarnya
1: keris ini adalah kan. Tapi sebenarnya mereka ni diikhtiarkan untuk lebih menyertai dan juga mengenali lah kan. Pengalaman mendedahkan. Biasa kalau kita masuk muzium, kita masuk lepas balik. Ini bermalam satu perkara luar biasa. Tapi kita bagi satu tepukan yang cukup baik lah sebenarnya.
0: Usaha
1: yang digerakkan bukan hanya sekadar ini, ada juga macam-macam cara yang dibuat. Macam kereta api sarung,
0: macam-macam banyak aktiviti.
1: Nak bagi satu gambaran kepada kita bahawa nak mengangkat kembali identiti yang menjadi lambang kepada masyarakat kepelbagaian negara kita.
0: Okey, saya pegang kepada kata-kata AI itu untuk saya ada dua tiket untuk ke muzium ni. Kita nak bermalam di muzium. Boleh ya?
1: Saya tak boleh sebab malam ni saya nak bermalam di
0: kampung. Bukan malam ni.
1: Bukan malam ni.
0: Yeah, malam yang AI ada dekat sinilah.
1: Malam saya saya rasa minggu depan pun saya tak ada dekat sini.
0: Minggu depan pun tak ada.
1: Saya dah cadang nak minta cuti.
0: Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan mungkin bulan depan. Boleh ya?
1: Bulan depan pun tak ada. Saya sampai taruhan tak ada.
0: Tak, maknanya tak nak join lah ni. Alas sekali je. Satu malam je. Tak ada apa. Okey.
1: Tak apalah, bagi tiket kat orang lain lah. Bagi tiket kat orang lain je lah.
0: Tak nak cuba.
1: Kena fikir-fikir.
0: Pengalaman-pengalaman tu untuk jati diri.
1: Jawab kalau bermalam. Tak tidur malam saya dia buatnya. Terus saja bersama Yedi kita akan kongsikan banyak lagi perkara untuk di jam yang berikutnya. Cuma itulah kan. Tak kira lah bermalam ataupun tidak. Tapi pengalaman yang dicipta itu satu benda yang mahal lah.
0: Betul lah.
1: Yelah, kita kalau benda macam ni kan, kita tengok program-program sebegini, dia nak mengangkat kita supaya lebih lekat dan juga lebih menyayangi. Kalau tak ada rasa sayang, itu melayang jadinya.
0: Ya, betul. Boleh ya. Ada dua tiket ya. Boleh ya.
1: Kerana terpaksa ku relakan ju.
0: Serius?
1: Okay. Yang seriusnya, kejap lagi kita akan ke utama 7 pagi dulu. Kemudian kembali bersama dengan Yedi di jam yang keduanya nanti untuk kita kongsikan banyak lagi perkara lah.
0: Baik. Jadi kita terus bersama-sama. Panjang nampak mikir tu.
1: Panjang. Panjangnya bukan apa. Pagi ni di perjalanan kita nak bagi salam.
0: Kita
1: bagi salam kepada ustazah, kepada suami ustazah, kepada anak ustazah, kepada adik ustazah.
0: Assalamualaikum ustazah. Ini dia daripada Khalifah untuk anda.
1: Terus saja bersama di Terengganu FM.
0: Berseceria.

0: penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa labun mat dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, kamu watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perak FM. Jangan duk kalih nak.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Siapa bilang gadis Melayu tak...
14: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
15: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
14: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ini luar biasa. Kat mana-mana pun terima kasih. Thank you sekarang. Terus saja layan dengan Terengganu FM. Buka frekuensi, dengarkan kita. RTM Klik pun dengar Terengganu FM. Dan juga kalau kita live di FB TikTok pun, join sama-sama sekali lah.
1: Jadi sambil-sambil tu juga, sambil-sambil anda mungkin pagi ni kan, pagi-pagi ni nak cari makan kat luar juga kan.
0: Itulah kan.
1: Tapi itulah, kalau di Terengganu kita ni, kalau semalam memang semuanya dalam status kuning ataupun tidak sihat. Ini bagi status indeks pencemar udara IPU yang dikeluarkan oleh media ataupun oleh apa yang web rasmi kita ni. Jadi hari ni Kemaman dengan Paka dah kembali kepada normal.
0: Alhamdulillah. Itu bacaan semasanya untuk
1: sederhana.
0: Yang dikemaskan di Paka pada pukul 6 pagi tadi. Kalau untuk di Kemaman, bacaannya adalah 95. Dan juga untuk di Paka, bacaannya 94. Cuma cuma yang di Kuala Terengganu saja. Kita ni termasuk sekali lah ni.
1: Kita di Kuala Terengganu lah ni.
0: Masih berada pada tahap bacaan tidak sihat. Tapi ada penurunan berbanding semalam.
1: Namun begitu, sekarang ni kalau ikutkan daripada statistik ataupun angkanya adalah 153 bagi indeks pencemaran udara yang dicatatkan di Kuala Terengganu. Masih lagi tinggi jugalah ni.
0: Tapi yang paling penting, kita awasilah ya anak-anak kita. Dan macam soalan juga dikongsikan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu sendiri, di mana semua aktiviti luar adalah ditangguhkan dulu. Dan juga yang paling terbaik, terutama sekali untuk golongan rentan lah, golongan rentan yang ada asma, ada lelah, ada penyakit menyebabkan pernafasan, warga mas dan sebagainya, itu kalau boleh elakkan berada lebih masa ataupun banyak masa di luar, banyakkan berada dalam bangunan. Dan juga pada penting kali, pelitup muka lah, pelitup hidung juga mulut.
1: Kalau terpaksa keluar dah juga kan, kenalah pakai pelitup muka, pelitup hidung dan mulut.
0: Langkah keselamatan.
1: Baik, selepas ni kita nak kongsikan untuk paparan utama akhbar
0: secara dalam taliannya. Dengarkan dulu, ini hikayat di pagi hari. Hikayat bukan sebarang hikayat. Hikayat dari
1: hikayat band. Ini apa Tuan Nambah?
0: Hikayat ini hikayat Bin Laden, sahabat.
1: Hikayat Bin Laden, ya?
0: Bukan hikayat Mero Mahawangsa.
1: Bukan.
0: Terus saja bersama Yidi.
1: Luar biasa.
0: Terengganu FM.
1: Masa ceria.
0: Pastinya.

0: Kewangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Kita ada dua buah akhbar menerusi dalam talian, ingin kita kongsikan tajuk dan juga paparan utamanya.
2: Kami tolong bacakan, anda terus dengan tugasan masing-masing, tak apa. Kami tolong bacakan secara serangkaian ringkasnya. Untuk pagi ni dan juga untuk perkongsian yang pertama ni, untuk salah satu akhbar dalam taliannya untuk ruangan nasional, di mana rakyat Malaysia dinasihatkan kekal tenang waspada jika terima amaran kecemasan Arab Saudi. Dan juga kalau sebelum susulan itu juga rakyat Malaysia di Arab Saudi dilaporkan selamat. Ini maklumat daripada Wisma Putra. Dan lagi khabar gembira yang dikongsikan juga menerusi utama 7 pagi tadi, di mana berkaitan dengan budi diesel ni, pemilik boleh pindah kelayakan kepada maksimum 3 individu buka kuasa serta-merta. Tak tunggu-tunggu dah, buka kuasa serta-merta. Okey, dan juga di mana kalau sambutan Hari Malaysia juga yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo di Sarawak semalam, di mana MA63 adalah waad yang harus dihormati dan juga dilaksanakan. Ini yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan lagi ini berkaitan dengan isu nahas helikopter FDS di Sarawak. KKM nafi tiada wakil pengurusan tertinggi hadir upacara pengumuman mangsa nahas helikopter FDS di Sarawak. Dan lagi seterusnya kita nak kongsikan juga, ini satu tragedi melanda, wanita maut kakak parah kereta rempuh di kereta rosak di rempuh lori. Dan juga satu lagi, bapa mertua 47 tahun, saya 60 tahun, cuma bila jumpa saya tak cium tangan. Okey, alhamdulillah jodohnya sebegitu. Dan juga kalau untuk aksi sukannya, DPMM singkirkan Terengganu. Dan juga kita intai pula apa yang terpapar menerusi paparan untuk luar negara pula. Ini untuk ruangan antarabangsa, di mana bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte hadir di Mahkamah Jenayah Antarabangsa untuk penampilan pertama di khalayak ramai dalam tempoh lebih setahun. Tu dia. Dan juga lagi 500,000 akaun Gmail berkaitan ancaman bom palsu. Ini berkaitan yang dikongsikan oleh polis India. Dan juga untuk ruangan ASEAN pula, rasuah Indonesia tahan 8 suspek termasuk eksekutif pemaju hartanah. Dan seterusnya lagi tentang berkaitan dengan kebakaran hutan yang melanda negara jiran kita. Kebakaran hutan jerbu di Indonesia terburuk dalam 11 tahun. Dan juga satu lagi berkaitan dengan perang di Asia Barat, di mana kos perang Iran cecah $38 billion dijangka meningkat kepada $3 billion sebulan. Ini angkara perang punya cerita lah.
1: Dan sebuah lagi akhbar menerusi dalam talian kita pada pagi ini. Ini menerusi paparan utamanya, dakwaan tiada wakil pengurusan tertinggi KKM di Sarawak tidak benar. Dan bantuan khas tiket penerbangan RM500 untuk mahasiswa baharu IPTA. Ini menurut kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillah. Dan Hari Malaysia 2026, semangat Malaysia bergema di Kuching. Okey, kita alihkan perhatian kita seketika menerusi ruangan sukan. Dalam kolom sukan ini, Carrick pikul tanggungjawab United tumbang. Djokovic kembali ke Beijing selepas 11 tahun dan Cheh Chang dikejarkan ke hospital selepas hampir pitam. Dalam luar ini, luar negara, kita rentas ke ruangan global ini. Terlanggar rakan pengsan ketika terjun udara dari ketinggian lebih 3,000 meter. Dan lelaki berpura-pura pergi kerja selepas diberhentikan, tidak berani nak beritahu ibu bapa. Dan menarik tentang artis Rock King hibur 20,000 peminat walaupun kurang sihat.
2: Ya, itu dia yang tempat kita kongsikan untuk ruang wasa ini. Tolong bacakan. Dan Kek Gi pula mana saat ini akan menyusul. Tapi sebelum itu, 7.30 sama-sama kita talangan aminkan doa, mohon kebaikan, mohon keberkatan, mohon kelancaran atas apa sahaja urusan.
1: InsyaAllah. Terus kekal sama-sama dengan kami, Yidi Luar Biasa.
2: Pastinya masa ceria Terengganu FM.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فَهَبْ لَنَا تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Buku pagi.
1: Bak kata guru-guru saya, rugilah orang yang tidak minta wasiat daripada ulama yang ditemuinya. Sebenarnya saya sejak muda, saya ingat pesan bapa saya, pesan guru-guru saya, kalau jumpa orang alim, jumpa orang berilmu, jangan tinggalkan orang ini sebelum dapat nasihat atau wasiat. Saya sentiasa akan minta nasihat. Siapa-siapa ulama saya jumpa di masjid, di surau, di airport, di bus stop, atas bus, atas kapal, atas kapal terbang, di mana-mana.

0: Bila saya jumpa orang alim, saya akan minta nasihat. Tolong nasihatkan saya, ustaz, tuan guru, yang haji, doktor, profesor, tolong nasihati saya. Apa nasihat tuan pada saya? Saya akan minta nasihat agar saya dapat berubah. Kadang-kadang kita berubah untuk menuju ke arah kecemerlangan apabila kena sindir. Nabi SAW acap kali merangsang sahabat-sahabat untuk berubah dengan cakap direct. Wahai Omar, engkau marah, engkau ambil wuduk. Ataupun kadang-kadang dia suruh Abu Bakar, kau beritahu kat Omar supaya jangan marah-marah. So Nabi kadang-kadang merangsang perubahan dengan menegur melalui perantara. Wahai Abu Bakar, kau beritahu Omar. Itu perantara. So Nabi kadang-kadang cakap direct, cakap langsung. Ataupun kedua, mungkin perantara orang tengah. Yang ketiga, Nabi sindir. Jadi sindiran ini satu sunnah, tapi sindiran yang berwibawa, sindiran yang ada kelas punya sindiran. Makanya ada orang tekan, ada orang tekan, and dia itu sindiran yang menyampah orang dengar. Ni sindiran yang ada, kata tu ada hikmah lah, ada quality. Jadi kita sindir dengan penuh hikmah. Jadi yang kena sindir tidak malu tapi terasa dan nak berubah. Yang menyindir tidak dibenci. Itu penting tu. Macam ambil rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak, kata orang tua-tua. Saya pun dah tua, jadi memang boleh cakap lah apa yang orang tua cakap. Ada kadang-kadang kita ni dicabar, kita nak berubah kena cabar. Macam kamu ni Rizal, kamu layak ke berpoligami? Muka kamu ni tak layak berpoligami tau. Yang satu pun tengok si Rizal kata, "Wih, wow, orang tua ni dia cabarnya aku." Hei, belum tentu. Orang Kuala Terengganu ni kalau dia kalau dicabar, dia naik semangat, naik syih dia. Sebagai satu hikmah juga untuk merangsang orang berubah, cabar. Macam muka mu ni, boleh ke? Kita cabar dengan cara yang sopan. Sebab kita nak cabar pun kena berhati-hati. Sebab kata Nabi, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Berbicara dengan manusia ni mengikut situasinya, keadaannya, kepandainya, kemampuannya, kefahamannya, inteleknya. Kita nak cabar orang pun, tengok cara.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Anda perlu tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun logat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang kita?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengok.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Yes, senyum.
2: Yes, senyum di awal pagi ni adalah pembuka rezeki.
4: Sedekah tak perlu kurang modal tapi dapat pahala orang pun senyum balik. Tak nanti itulah. Tengok orang cantik baru nak senyum. Tengok yang muka lelaki pun senyumlah juga. Tapi senyum sedar hati bukan senyum yang menimbulkan tanda tanya. Itu marah bahaya.
2: Betul. Okay. Jadi pagi ni untuk kita nak lebih senyum dan ada gelak ketawa sikit-sikit kan. Anda binalah ayat yang menarik dan memberikan hiburan ataupun yang mereka cipta ayat-ayat yang unik-unik ni.
4: Perkataan pagi ni gapa nama? Gapa benda?
2: Kenapa? Hari ni kita napa? Kataan kita adalah tembor.
4: Tembor. Rasanya kalau tembor ni dia macam seolah-olah kita ikut gi ya buat aja kan.
2: Dia tembor ni dia bergantung kepada ayat tu jugalah. Okey, jadi anda boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330.
4: Dan juga WhatsApp kita pun sila-silakanlah, mana rasa selesa nak tembua mari ke talian boleh, nak tembua ke WhatsApp pun boleh. Ataupun tembua juga tu.
2: Tembusi.
4: Okey. Di talian kita ada pemanggil kita yang pertama untuk waktu ni. Halo.
5: Hello, Assalamualaikum. Siti dengan Ayi.
2: Waalaikumsalam.
5: Ni Kak Ani ni.
2: Ya, Kak Ani.
4: Tembok. Okey, ayat tembok ni
5: lagu. Mung yuk. Dia ikut betul depan, ikut belakang. Tembok dah sedar.
4: Dah panggil ikut depan, tak nyauk. Tembok ikut belakang.
5: Mung takut kenapa?
4: Gagang pun Mak Ani.
2: Okey, Mak Ani. Beres belakang kan Mak Ani?
5: Yeah.
2: Alhamdulillah istighfar banyak tu.
4: Jangan marah di pagi hari.
2: Baik, terima kasih Mak Ani.
4: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Okey, lagi di talian kita.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
4: Pemilik suaranya.
2: Ayalong Gliga. Okey. Ayalong.
6: Lemah kan kalau duduk dalam ni tembok ke motor raju sungguh.
2: Lemah kediri kalau tengok budak-budak lenil tembok motor gitu tau.
4: Gitu.
2: Allah.
4: Ayolong, kita sama muda pula aku tu juga kan.
2: Ayolong ni yelah. You wake up.
4: Kita kalau tengok orang laju dia lupa bahawa dia dulu lagi laju daripada budak tu.
2: Itulah. Tapi Ayolong gitu ke?
6: Gitu juga.
4: Tapi kata dia.
2: Hei, budak-budak ni. Okay. Macam aku dulu. Okay, terima kasih, Yelong.
4: Aduh. Okey, di WhatsApp kita ni ada kiriman daripada sesobat kita lah. Yang pertama pagi ni daripada Fahri Ali katanya. Tembok leper aku. Bang, cari nyakit weh. Serang. Maksud kau tembok leper?
2: Tembol leper
4: aku. Bek cari nyakit weh. Seram. Baru saya berkongsi kisah seram dengan CD tadi.
2: Ada. Nanti kita ceritakan.
4: Tak apalah.
2: Di ujung-ujung nanti.
4: Tak apalah.
2: Di ujung-ujung
4: nanti. Tak mahu aku ingat kisah seram itu. Takut nanti tak hadir bekerja pula.
2: Jangan tak ada apa-apa yang berlaku sebenarnya. Okay.
4: Zah apa ke?
2: Okey, Zah kata gini. Mu ni ayi. CD cakap dah habis lagi, mu tembodoh. Apa apa?
4: Sudoh.
2: Tak ada benda. Sebab ia akib kau. Dia sakit perut, kita tak boleh nak tahan. Biarlah kita kena cakap, tengah cakap pun, tengah berceramah pun. Dia nak tembau-tembau juga.
4: Cabut gi lagi lah. Nori dongo katanya. Nyo tembau gitu je dalam majlis. Tak boleh lah. Hadir bila dijemput.
2: Tapi kalau ada masalah ya. Masalah yang dialami ya. nature call tu gi je lah.
4: Ha, ha. Tu tak boleh kata apa.
2: Janganlah. Kayak gi kan susah jadi macam cerita berita dua hari lepas kita kongsi tu.
4: Main sukan rasuk walaupun dah tercirit tetap teruskan masalah tu. Betul lah semangat. Adulah. Semangat kesukan nang tapi kebersihan tu satu keutamaan. Yaknya.
2: Dah jadi rasa ada makan pagi ni.
4: Okey. Okay.
2: Kita ada sama lagi ni.
4: Nota suara daripada Pok Bey Dongong.
2: Pok Bey katakan dia Pok Bey.
4: Kita dengar sikit dia kata ke mana?
7: Musuh agak ada habis lagi. Dia tembol lari dah.
4: Oh, panggilan bertara guru mana boleh hengkar. Dia pesan dah.
2: Dia kata kalau tu telefon kena jawab.
4: Pengerusi bucak sara mana pun kalau bentara guru panggil kena balik.
2: Oh, kena balik. Ini ni lah ni. Ada kecemasan. Nak kata gana.
4: Yeah. Kalau haru bentara guru semua kecemasan. Walaupun beri baju se.
2: Yelah. Ya kecemasan. Ini bukan kecemani.
4: Okey. Okay.
2: Lagi kita ada ni Kamal Izuddin.
4: Okey katanya.
2: Aku kabur doh. Kalau kena sara terbuang tu tembok lah. Kena ketik berkocobong doh. Muka.
4: Nyanyi. Tu dia. Ni tembok masuk tiba-tiba ni.
2: Ha?
4: Wisalan dok gapo dok ni?
2: Eh, dok leh kalau wisalan dengar suara dia.
4: Penterbit kita tembok masuk gini ya. Kecah. Terima kasih. Sebab tembok masuk.
2: Oh, laju jalan tu.
4: Adik kita. Okey, para okay. Anak-anak dungu. Tak ada apa-apanya tembok dah eh. Jenis tu apa?
2: Jenis.
4: Ujung.
2: Ya, ayat sinis lah tu. Ayat sinis.
4: Gitu.
2: Okey. Ni Yati pada meeting. Ni segi lepas tu kita ambil manggil
4: okay, eh. Okey.
2: Selamat pagi. Dari orang pada meeting katanya. Yeah. Budak kolos tu tembok motor laju decung takut ke polis.
4: Tu dia. Kau laju dia. Bukan kau slow.
2: Kau laju. Ni ada masalah ni. Ada masalah kesalahan yang dibuat ni. Okey, hello.
4: Assalamualaikum. Hello.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Masuklah. Tembok masuklah.
2: Kak Jay ya.
8: Ya.
2: Tembok
8: dah ni.
2: Tembok dah.
8: Ya.
2: Mana?
8: Mari sedap belakang.
4: Siapa belakang ah? Siapa dia belakang?
8: Siri Isa.
2: Ada seorang lagi.
8: Jadi Toki tu nama dia.
4: Ayat tempoh dah dulu.
2: Iyalah.
8: Adik ayu jadi
2: Toki. Cuba buat suara sikit.
4: Cuba buat ayat tempoh sikit.
2: Tu. Okey, Toki suruh buat tu. Toki.
8: Allah mu ni laju doh mu tembok. Tunggu aku seorang. Kamu susah jalan kan.
4: Okey. Macam
2: ada je pergi tinggal GPS dia ni.
4: Macam pernah kena. Ni cerita sebenar ni.
2: Pernah kena tinggal. Terima kasih Kak Haji.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Okey. Lagi-lagi untuk perkongsiannya, ada lagi di talian kita ni.
2: Hello.
4: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
2: Lanjut molek.
9: Ayo nak ni pergi tengok wadah mari dah dah runtuh malang.
2: Baknya
9: nak terang rumah bodoh malang.
2: Allah nawak wan.
4: Ada rezeki.
2: Apa Allah dulu. Ego kan.
9: Mengenai dekat bagi Pak Kaldo.
2: Dah. Apa.
4: Adalah tu.
2: Menang lah tu.
4: Sobat.
2: Baik, okay. Terima kasih. Abang Haji
4: ingatkan ayah Haji buat
2: kereta tu ni. Erek jadi cakap gini.
4: Cakap pun slow.
2: Terima kasih.
4: Aduh lah.
2: Kan. Ini kalau duduk kedai kopi berjang ini jadi kek gini. Mudau dah. Benda. Macam kereta. Dah keluar lagi. Aduh lah. Air separuh dah.
4: Ni kalau berlakon ni letih.
2: Ha?
4: Letih ni.
2: Oh, letih. Letih.
4: Tiga jam tak
2: sudah. Oh, letih ni. Jom ngedik eh.
4: Okey, Cik Mi Masjid. Cik Mi Masjid Haji Kadir kata, "Assalamualaikum Yidi, luar biasa. Lembu tu tembuh rutuh pagamba." Terima kasih Yidi. Ha, lembu tu tembuh. Kalau ada lembu, masalah lembu kobar, carilah Di. Sebab Di ada jalan sebenarnya untuk lembu. Dia pakai pung.
2: Oh, pakai pung eh?
4: Ha, pakai pung.
2: Ha, pakai pung. Pakai pung, pakai piung. Okey, kita ada ni di Facebook pun ada juga ni. Mai Sara, dia katanya, "Bapa mu tembo? Mu takut benda?" Dia tanya.
4: Tak boleh lah.
2: Dah tu lah.
4: Bila-bila tukar jadi rimau semua tembo. Okey, baik. Lagi ini daripada Mok Wang. Mok Wang, kita kata ke mana pula ni?
10: Ya, buat dengan tembo tu. Nak pergi luar ni. Seseluruh kau sikit. Cakap benda panjang lengah weh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia deh. Ambil tembok je lah.
2: Okey, okey. Jadi. Okay.
4: Z Bukit Payuh
2: kata warna.
4: Kita tengok.
11: Mu ni jumpa aku tembok.
4: Oh, nak.
11: Aku dah make tak utama aku tu. Aduh.
2: Dah kita takut lah. Usul aku
4: Dia gini. Bila kita berhutang ni, Walaupun tengok motor tu pun, apa kita rasa siang dah.
2: Serung. Serung dah. Okey, kita ada di Porta Kemamang ni. Porta Ikabur gini. Culah lah mu dua orang ni. Tain gotong royong je, tembok sokmo.
4: Tain gotong royong tembok. Tain makan ada pula.
2: Tain makan tu ada. Siang nambah dah tahan tu. Aduh lah.
4: Tain makan ada. Tain wak kerja hilang. Aduh, dok nak ngambak aku ni.
2: Tak apalah, nak tekan dia. Okey, kita ada lagi ke?
4: Satu lagi di talian kita okay. Buat. Halo, assalamualaikum.
12: Hello, waalaikumsalam Yidid.
4: Ya. Mas ke?
12: Jangan nak tembol lagi dah ni dah akak.
4: Jangan tembol lagi lah.
2: Jangan tu ayat ke?
4: Ayat tu.
12: Dah.
2: Aduh.
4: Ayat dia ke mana?
12: Ayat dia. Mu yo, asal aku tu akhir dia tembol lagi. Tak
4: boleh harap sungguh lah. Ya. Jangan cari hak lagu tu lah.
12: Ada cari.
2: Apa?
4: Okey, terima kasih.
12: Sama.
2: Baik. Waalaikumsalam. Dia bengeng.
4: Okey.
2: Apa dengan aku cakap lanjut dulu gini? Lanjut dah. Ni ayuh lah ni. Kita tengok vibe. Aduh lah pagi-pagi ni.
4: Cuba baca berita dan ada gitu.
2: Boleh tengok jang lah nak ngabi. Ianya mari ni.
4: Okey.
2: Apa, kita akan ada reader kita jap lagi.
4: Okey. Kita terima kasih untuk semua .
2: Hebat belaka bang.
4: Dan gigi yang akan dikongsikanlah untuk Bluetooth pagi dengan FM macam biasa.
2: Hello.
4: Di jam ketiga.
2: Aduh.
4: Kita nak kongsikan cicek pagi.
2: Cicek pagi. Pukul apa?
4: Kegi lah.
2: Pukul apa?
4: Okey, dengar dulu.
2: Pukul 8 ke?
4: Pukul 8.
2: Pukul 8 berita kan?
4: Lepas pukul 8
2: lah. Lepas pukul 8 lah. Baik.
4: Terima kasih untuk semua. Terus saja bersama di Terengganu FM.
2: Ye, di luar biasa.
4: Mesra.
2: Aduh, janji mulut dah.
3: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
0: Kegi pagi di Terengganu FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, 10 operasi pemindahan gajah liar di seluruh negeri babitkan lebih RM60,000 bagi setiap operasi. MBKT tidak akan berkompromi mana-mana pihak yang mengiklankan atau mempromosi tanpa kelulusan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhani Zamaiyah dalam buletin pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri melaksanakan 10 operasi pemindahan gajah liar di seluruh negeri. Pengarahnya Dennis Tan Chong Yung berkata bagi satu operasi akan melibatkan kos